0: Dalam Jawa Ondu di Jalan Ladi JNG dan Konti YFMB dia nak sop pingojit geng-geng awa YFMB dia bayar sua pingojit fan club semua grillnas kon ya. Lagi odop jaga dop jerbu de oras mana kon.
1: Ya. Yeah. Yeah.
0: Dengan lagi ada Mide Sam, Donny Lim pernah bersama kita, Alfred Lemet, Ronald Dennis, Henry Bali dengan lagi Charlie Chung Tizen lain. Rachel Morikan, salam manis sok siburan kuat lah.
1: Yeah.
0: Jadi dia ni komen sen lah. Christopher Nal, boleh macam ni?
1: Christopher Nal, selamat pagi. DJ, topik macam ngupian uti. Ini teru pelik tunjukku kembali tinggal daya ke bos. Accident ku akan teru mutas serat nano seramak taruburan. Wow, tu iraru tu taruburan.
0: Taruburan ya?
1: Taruburan sadik ku anak lah kembali dawa i. Kan ku pari sok main band, ku akan teban family ku sekali. Kadi teru ana. Ya.
0: Ana. Kirana hadap. Hadaplah kerana nuraklah dengan keyus nina fobia ya.
1: Yeah.
0: Sampai taruh buran lagi
1: taruh buran healing. Fasa healing na taruh buran
0: Angie. Taruh buran kayak metas jaran ataupun kayak nguhang jaran
1: na metas jaran na metas jaran si N tapi na ngaban inya
0: ngaban
1: family na sebab na terawak sekadep
0: kayak na sekadep lah mesti the family dengan
1: pak memang. Kami tak fikir, kami tak meninggal ni anak beraku.
0: Memang
1: takkan teruk.
0: Lebih lagi kalau teruk lah. Aksiden teruk kah?
1: Anak meh.
0: Ataupun okay. Berlaku di depan the jawi butter.
1: Ya. Yeah.
0: Di depan mata aku rasa dah kering. The jawi butter lah kawan kita.
1: Ya.
0: Miserian mana the jawi butter. Ataupun on the spot masa saya nak dengan tempat kejadian dapat
1: the
0: memang...
1: Ya, memang takkan true. Aku kadang-kadang agak ke perasaan mana? Perasaan true.
0: Memang. Aduh, sebagai manusia lah. Memang ada teruk. Tebuk kayu di musik. Lebih lagi kena teruk. Jadi kita boleh kongsi dengan Umi. Ini ketakutan pelik.
1: Ya. Yeah. Agenin anda ni? Angelina Lin.
0: Tapi ya lah.
1: Angelina Lin, selamat pagi dan selamat tugas dengan DJ Lala dengan DJ Angie dan Konti. Ya, selamat pagi. Kia-kia jaga kesihatan dan timpu jerebu ti. Untuk topik dah berpagi ti, ketakutan dah pelik. Dah tok itin si Enceh terawak keping belon.
0: Belon lagi. Apa itu Lala ni memang rak nyumak bilon nanti demi dua Lala ti.
1: Pagi.
0: Pagi. Demi dua healing deh.
1: Teruk keping belon pecah. Sebab kalau nak meletup melaju dek pan jantung mengsi enge. Mengsi enge mesti nutup keping wang tebek inya tiup bilu.
0: Bilon lagi.
1: Tiup belon.
0: Tiup belon.
1: Ya.
0: Bukan saja anaknya. Kawan tebuknya lah. Lakinya memang pegan lah. Memang berani ya.
1: Nak inya pegan.
0: Belum lagi.
1: Tapi. Tapi inya ada bahas trawa.
0: Ayah. Aku belik.
1: Aku pun teru. Nang ketejah aku teru. Kemai belut nanak membagak kan. Mereka rutop memang aku bub. Keduh.
0: Ya.
1: Teru rutop. Kemai rutop te. Si kapuan dan ni kablaku kan atau ada puan mai api karate pun bisa geteban bahaya sebetulnya ya, kami tadi enggak ya ngana sama-sama ta nakit-nakit lah nakit-nakit jaga ada apa buka pikara atau mesti perlu nakit-nakit jaga ada besi mari nanti tipu jerebu enji ruah kesepak ada meh seke asu aduh memuki meh paksa ke pakai face mask.
0: Akhirnya lagi dengan kita ti mai pudua Ednani Abdullah menang trauma dengan nyabi deru terus bigegar kejak tangan kon. Tu ya. Trauma nyup belut ni memang ihong lainnya. Bukan saja dengan kita ada jena, ada beken lagi. Kongsi dengan Ami, sama Ani. Topik pagi pula. Ani ketakutan kita.
1: Ani di terungan, Ani perik. Ya. Ya, okey. As we tap you hanga abar dengan tak tak ini pengapa? Ani yang pengapa?
0: Ya, mi desem mantan.
1: Hello.
2: Hello DJ Lala.
0: Aku mengantuk ke Martin.
2: Hello DJ Angie.
0: Ya, hello Midesem.
2: Oh, selamat berpagi.
0: Ya, selamat
2: DJ Lala. Pagi. Selamat disan-disan.
0: Ya, selamat disan.
2: Topik hati dengar aku lagi lucu.
0: Ya, memang.
1: Tak mesti an beda lucu-lucu. Sangat di.
2: Agak scary, agak lucu.
0: Ya.
2: Jadi aku an sikit nah di DJ Lala ni taru ngan atek ku dah jeku.
1: Aku ni aku teru belut. Nombor dua aku teru jepuh.
2: kami
1: aku kiris contoh I agi menu lah menu anak gi hidang jepuh. Aku dengar ada kurit aku rasa rasu
0: ni mana
1: pimaan aku rasu nyerais. Oh aku terus dengan kritik.
0: Okey. Tebuk kurit saja ya. Tebuk kurit.
2: DJ Angie.
0: Aku terawak nyumak bilon. Betul. Lebih lagi kalau nak air turbulence.
2: Mana kau basis mengandung bo?
0: Air turbulence kan aku memang terawak. Bigagar na memang nyam jantung de memang aduh
1: ati rebu.
0: Merebu raya-raya nyam de. Adup de si gantung okay. Kulit ati de merebu tayar de bumi.
1: Okay, jantung tayar rebu.
2: Ati berdurung lah.
0: Ayo. Si En, memang teruk dekat En.
2: So, ati aku dantung jeku sebab tadi je lala meko dan dengan kau nak DJ NG meko jadi jeku sama ada di Jalala. Aku taruh ke jepa. Aku taruh ke jepa. Ayo dah kira bagak atau se. Taruh. Amai ni antar ni. Benda aku pak. Naturally aku taruh jepa. So jah eh. Kami lagi walaupun ni se dia. Biar aku tak dayak beken. Di se. Dah aku ni dah ada ku lek sindek ni. Kami ku nyam tada le wan anak-anak ni andu aku di ka pasar Syria nak ku ngak cousin ku. Ngak ne sawak ku dua na meda ku ingat lah. Muak tu agi dah jual jipa ke dia. Agi udip eh. Agi udip eh ke dia nak di plastik. Jadi cousin ku anak semua ane sengaja mit plastik kan jepuan mengkirur maka aku kena apa pada kazan kau ni mungkin dia anak aku taruh bo kau mana bagi dia taruh kubur pak kati pelik aku dia tong sabuk ku kubur aku dari taruh sebab ni dah ayah pajak buang penting nyanyi kok mana kubur amai ku di sita tu sindu sama ku kubur penting nyanyi penting kalau si baramanu kusah kriya kede pak manya na menagi kayu buuh de dinya na nang ani na buuh dinya de ke de na de mana de ya pakit dia ni ku taruh na jepuh nombor dua ane dudu. Pengen dudu.
0: Kilat.
1: Kilat.
0: Kilat dudu. Kilat.
2: Anak di nombor dua ke. Baru aku tuan kau taruh. Apa kerja gede rawat nak jipa. Tuan jipa aku. Amai kambi nyam dah ada rida. Kambi muna aku dika ia nak buah aku. Di ini di Syriat lah. Jadi ataupun min cousin ku di Syriat. Aku kami dah aku mana bara mana dia tong sambo ku. Mesti aku tindak dia. Amai jipeh dah. Puan nenang dia jipeh. Pak ada walaupun dia main jipeh dia tidak aku ma je ni kau dia macam ni puan nang aku ma de de ma jipeh kok mana taru mana dia. So aku ingin salam ke angan di dua ha di berkonti mandi kau menembara DJ DJ tak di beken kau menembara geng-geng awah kau menembara ahli-ahli ya di bekerja ada minat-minat program arti dem sudah ingat aku ambil salam selamat isan-isan selamat andu tahruh kok mena amun tak ruah manyah tak deh pakai face mask sebab jer buat metabar bang metabar kami bisa pakai sunglass ada. So, dem sudah ingat aku ingin selamat isan-isan God bless.
1: Yeah,
2: terima kasih DJ Lala. DJ Angie.
1: Yeah. Yeah. Okay, terima kasih sama-sama.
0: Terima kasih.
1: Okay, Angie. Apa?
0: Terima kasih bungas.
1: So, me the same. Terjumpa.
0: Sama dengan Lala lagi.
1: Pak aku rasa dah ke schedule ada. Memang agak dengan ada. Dia bukan. Pak anak lah ketakutan pelik hati pegak sebetulnya ngana berdengan andi dengan ya andi dengan teru di perik dapat tak nang perik pak kami dengan pikir perik perik meh ya
0: mana lucu dengan ada pelik ada lucu
1: ya kena haja
0: tak boleh bertanya kah
1: boleh bertanya sebenarnya ia dengan adiri anak kongsi ketakutan pelik kan puan kah ini diperik dengan teru angan bisa kongsi di awal Facebook tak aku lagi berangan bisa ke
0: telefon
1: ke di studio di nomor 0-2-2-5-4 peringat nomor
0: 0-2-2-5-6-0
1: ya cuci dia peraman dengan ragu Sir Chris Wooden Gun dengan Ellen Kayan, Ngunci Cinta.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebel neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, banyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edra motor, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Regi Pramasa Tony Ospoji Seraru Gaun Isai So Praga Barata Seraru Gaun ya.
1: Seraru happy-happy lagi ya. Muna pemusim je rebut ya.
0: Sugu keadaan gayandu ta ada pak kena pak i manyaga ta tuna tuna keadaan adi dia kena ta mesti an berdadap tak kena berdadap tak gaun. Nura super kerja pengen naik ta nga mujur.
1: Ya, dua masa sama nyaga lagi kesihatan penyihat tentu kita lagi ya. Kena kait perlu kita guna aktiviti sepak, kurang lagi guna aktiviti di sepak. Kena perlu kita mesti raminan mas. Mas pun bukan sebarang mas. Face mask ni.
0: Face
1: mask. Mahal rega face mask ni. Face mask and pre-irima ya. Tapi nama gaun lah. Dia farmasi ada.
0: Ya, dia farmasi saja ada.
1: Tapi aku pernah mati ni lah. Rega memang rega mas.
0: Ya, rega emas. Mana tak jadi emas ke?
1: Ya, yeah, sebab benda mahal. Lebih lagi bawai musim mahal, musim asur jerapu munti. Ya, kena face mask the biasa. Sen, the biasa. Sen, selalu kita minat masa COVID. Ataupun masa kita sungguh. Ataupun masa kita mengkut. Sen biasa.
0: Ya. Anda meh. Aki dengar kabar dengan atau komen. Tak
1: ada. Hong boleh dengan kita.
0: Tak aki Wan sadir. Seorang pagi DJ Wan masuk serian ketakutan pelik teruji peh teruji peh adi bisa ya so pra tak teruji peh adi bisa aku pun teru sungguh jipah dah bisa pun aku teru ke asal ayer asal
1: kamu teru dengan kulit ni kau
0: asal dan jipah ada ji mesti teru
1: memang
0: sungguh dah bian bisa ka bisa ka
1: bisa ke bisa ya
0: asal asal dan urar
1: urar
0: ular.
1: Ayah. Okay, pon morning. Selamat so, pagi. Mami angkat pun pagi. Pon morning dia ingin menang teruk dengan dipoh dengan cicak kun. Ini lagi asyik lah.
0: Ya, Veronica said, I nang dap i teru di jipah ulat sagu. So, aku memang deman deman tinggal dia pun rasa geli. Sini nang bayangkan lah kalau deman tinggal gerak geri penuh. Aduh. Ya, deh. Ini nang ayah ningah ada dah ayah meteru. Dengan tak Veronica set.
1: Ulat sagu pun.
0: Ulat sagu ni nak tak seket ya.
1: Seket. Seket man sagu. Seket lah seket.
0: Clifton Cliff. Salam san-san dengan salam tugas DJ. Salam Malaysia Berani. Komen kuk lah di topik pagi tik. Kuk terus jepoh.
1: Ani kau nak lah. Buat sitan kan nak taruh kau. Cuma nak taruh jepoh.
0: Mudah aku pandai bahasa komen nanti je. Melucu dah aku dengar. Paksa awak betul lah. Betul ke wakil. Ya. Tak manusia lagi kayu. Ini nang tak adi perik. Adi perik adi tak teru. Ngana yang barangan adi makan adi lagi bisa wakil tak lagi pengabak tak kali tu.
1: Ya. Yeah. Sebenarnya bagi tadi. Hello.
2: Hello, selamat pagi Bija Lala, do Bija NG.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Dak nyek klin dorot Bija Lala. Bija NG.
0: Aduh, dorot mau moyap dah je rebu.
2: Yo, mau moyap tak tak sia biru ti suak moyap ti ya.
1: Moyap
0: je. Di hari moyap sementara saja deh hal.
2: Yo, yo deh. Tak kelubang indung ngan dua gaguh mana mananya me. Tak boleh buat. Selamat pagi dua inyan dua. Ini abangan.
1: Pagu.
2: Sama-sama terpagu deh.
1: Ya.
2: Aku ngaji topik nanti pagu gak ngaji ku sebab aku cuan no sok ketoru we kada nengingan apalagi ku di mana. Kada di po dega ku mando gak berani biar aku bupari baku kirim di po di orang. Dek bani. Ya mo kada enang sok urat no sokot indaya dati nang dega ku berani mando gak berani toma ngai ya banyak angin aku aduh di kupuan mega ya ku. Macam paling ku tahu no, paling ku tahu barat beratak no. No, tapi di mana di nak ku di majid dengan nyobot dengan medesem tiye. Ko ngin salam dengan dua ya.
0: Iya.
2: Ya. Hmm. Salam mandu berabut ni indaya nang ati. Dek nyeklin manusia dak tiak nu mati he. Ngin salam dengan sendok el jaga bodo papagung ngin salam sikai sudik ku dikupak siga de mono kupak peninggau. Hmm. Ada jaga dope andu dua titi.
0: Ya.
2: Eh, saya dengan tu sikai sudik tu yang saudara malah tadi siksu ada negeri otak tu lah.
0: Ya, sama-sama.
2: Banyak-banyak dengan dia.
0: Ya.
2: Ya. Ya.
0: Ya,
2: okey. Dan kawan main lagu smoking yo.
0: Lagu ni.
1: Smoking.
2: Lagu smoking. Smoking.
0: Ya, bogo lagu smoking.
1: Ya.
2: Yo, yo, yo.
1: Kindi ya.
2: Tak main saya.
0: Iya, iya. Tak
2: kan saya. Aku guru dia tu he.
0: Iya, ini dinaikkan.
2: Nah, terima kasih dengan sambut telefon aku.
0: Ido, ini yang dinaikkan.
2: Aku nombong borak tanuk kubi.
0: Oh.
2: Borak ini semang pak buah. Pak nyambo goli mini aku doli aku ngene pak aku mau kukli ne.
0: Ingat mau ingat pagu ingat doli jua.
2: Doli aku nyambo. Bukok nyambo king sikit ni aku kurang tahu jua aku. Bukok tongon yang bije masa mesin nandu sobak nado. Pak lima mau tumbak suwa bi buah. Aduh nyam sedih kau dengar abi.
0: Yo,
2: nak di kantin je aku ngang pagu he.
0: Nakit-nakitnya ama sebab Madin jerebu.
1: Ya.
2: Yo yo yo. Yo. Aku nak borak lagi.
0: Yo yo. Okey. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bye bye.
0: Lagi bye. Okey, pengen bak tadi game sama kata. Bukan Ido.
1: Bukan.
0: Ido itu bukan Sino L.
1: Sino L.
0: Sino L nyawi.
1: Sino L ya.
0: Pak suara.
1: Tapi pun pasti semua Nas.
0: Suara isama de.
1: Lebih kurang.
0: Okay, beringan taruh dua menara pasu berkurumai isan isan. Tak apa di topik meja ngupi tadi isan isan nanti ya. Ketakutan pelik.
1: And Angela JB ada tila. Jaya aku paling taruh jipa.
0: Ah, begak tak taruh jipa.
1: Pernah terjadi di adepku kan.
0: Anikah cerita ini? Pernah terjadi.
1: Mesti ada cerita ti ya.
0: Cerita di sebalik.
1: Ya. Midesa menang majoriti Dayak teru jipa.
0: Ya. Kemana Lawrence Mike? Yeah. I reply Midesa mati enak. Pasal topik dah jaku anyap kayu trawa kecuali penyengat saja macam tabuan tabuan pula.
1: Tabuan.
0: Macam tebuan.
1: Tebuan.
0: Macam tebuan.
1: Tebuan ya.
0: Tebuan kah
1: lebah. Lebat.
0: Tebuan kah lebah kah dan lain.
1: Lebah ni kon senak bidayalah.
0: Ni kon
1: tebuan penyengat lah penyengat tebuan.
0: Ai ai buka dan ni ji. Buka dan is betul.
1: Ani ya.
0: Ni nang tak ada. Buka lah. Aku pandai kembet. pandai an telefon sindak aku sikit Madin. Tiba-tiba ada aku kembet.
1: Talian hayat lah nyiket. Ani.
0: De, agi de ni. Agi de dan penyengat tadi agi.
1: Tebuan. Tebuan tepun lepah.
0: Macam biasalah. Kami dialek tak. Kami dialek seria teh beken ke kami penawan beken ke kami seria
1: penyengat
0: penyengat penyengat ada ayo penyengat maya beke jenis siji beke jenis si benyis
1: benyis madu makan madu madu belum kata madu
0: aki aki ke penyengat dan benyis benyis
1: benyis lebah lebah kuan senda jenis senda basana. Sama-sama mikir nanti dah kon kita minta ya. Okey, seterusnya ni.
0: Atang pakok.
1: Atang pakok.
0: Aku turun morot leave hospital. Sebab aku mukuk 3 galon. Ah, 3 galon dah ngai 20 sowak di moropas.
1: 3 galon.
0: Yo, Adin mun odi kano modoi nya aduh ku suak sanggup ku pakai tunguah.
1: Pakai pakai tangga.
0: Ya, yeah, sanggup pakai tumbuh. Dorek pakai lift.
1: Kayak ramilan lift.
0: Agak.
1: Sebab so, nama stuck dah ambil lift ya.
0: Ya. Yeah. Anak okay. Gerang. Kamu nak sama-sama ke duduk dari kasih. Nak bundau babe wai. Terima kasih ya. Lagi bersama ngata di YFM Bidia Sesana Anu Wati. Tak apa-apa di topik. Kami jangan upi tadi Sesana Anu Wati ya. Kami NG ayah teru namang birot. Kami aku aku teru
1: jipa.
0: Teru jipa. Teru jipa. Teru jipa. Tengok kulit jipa ada aku ber... nyeris.
1: Memegat.
0: Begat sebetulnya begat kayu kayu adi pare-pare ana teru. Eh kena wording yang tadi makan. Kami barengan lagi ketakutan pelik tenang ya sen kedek nang ya ketakutan pelik ngan bisa cerita ke di di studio Isai sama-sama tak tahu sesat nan wati.
1: Okey, babai konten menang babai takut dengan inya selalu melak mesu belakang. Sebab babai daya dadu high blood kot. Bahaya sih sebenarnya. Bila mati, ya mah high blood ataupun inya
0: terperanjat. Terun endam tiba-tiba trigger. Kemeyagi perkara ana adi pelik-pelik meh.
1: Ya, benda babai konten, benda baik. Inya dah melak masuk kenang jadi bahaya lagi lah masuk belakang yang sebenarnya. Inya dah suka melak-melak. Okay, Papa Vans menang kraun tempat semu atau gayat? Lebih lagi di shopping mall lah. Wanita kita panggil Zen.
0: Betul, aku betul.
1: Lebih lagi bangunan datu.
0: Aku betul. Kami aku berdi semu, aku kan tak akan ingat segan. Kami aku teru. Macam-macam kau dipikir, Ji. Anda meh macam-macam kan?
1: Macam-macam ni ketakutan pelik kita. Sen mah itu manusia lagi ya. Macam-macam. Memang ada dalam adep pimudip memang ada kayu the trauma kita.
0: Yeah.
1: Tapi sen dalam ne pelik ne tusah mian ada lucu ne lagi.
0: Ai kena ke Charlie Chung. Charlie Chung Tizen Lime. Yeah. And I so praga kebanyakan lah kebanyakan tak teru jipe ngah teru bis. Penyengat lebah. Ya mai kami kemedok nyerak
1: kayu jangka
0: kemedok nyerak menatang hati
1: ada berlaku kalau
0: dok berbegak kes ya berbegak raro kes
1: sebab menang anyap jenis ni uri ubat ni ya ubat ni ya sama pun jipah lagi. Tapi jipah ti masih ada bisa ada penyakit pembuluh doktinan untuk jenis tapi CN pun percentage untuk selamat pai puan
0: anda gerang
1: tapi memang hong dah terus
0: pak I pak I kembali tak ingat dah nak bisa banyak meh tak sindek mai memang bahaya memang tak mampu anang aya memang teban bahaya banyak tak sindek ya sama-sama tak jaga adab tak risi ke bisa sana ti ke bisa skura ti NG kedua lagi bara ngan dirmin aret rek teban berenak ngan naik penyibisik bedak remin aret kena kemisi skurati barangan pun temit ke kesempatan ya ngah kemisi ni minggu hati ngana naik penyibisik bedak remin aret adik kena imbah tui ngan tinggi metui ngan dah naik
1: gotong royong bukan gotong royong ni buah kampung gotong royong mama
0: ya gotong royong remin adep
1: supaya anak-anaknya kita pun sama-sama girumah rajin lagi ya
0: nakit-nakit ya main mandi nanti kan keadaan gaya anu peras memang
1: binatang berbisa
0: binatang berbisa memang luah memang perlu tarik jaga-jaga kembali tarik pakat kawasan dan nama macam metu ya tak ada nyersik anak-anakit tadi ya
1: betul
0: sama-sama tak jaga penyelamatan dari min arat nah, baik ini ada kerja penurak tak ya sesana nuwati amanya kopoh sengkering nang ya berhati-hati
1: lagi
0: ya.
1: Bela nakinya kita ya nakinya kita ada sejasa perhati lagi
0: Eh kena beringan kata tak dengar tak pecah kerakar tak ya
1: kita berhibur tanya lah
0: tak berhibur tanya yang ragu Nazri NJ Emma Kai Sibarang.

0: jak kati ya. Ponu ni ke ponu, mu tito sihat sebenar pamu.
1: Eh, tiak. Tadi kebuli bukun kan ya, dari tubuhan kepuat te.
0: Nah, nah.
1: Nyu tiak ni si doh je. Panai pagu pamu. Boleh aku tolong di kati pamu.
0: Inoh le buat nai inoh le. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kepuan yang muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tadi mid nomor. Pada tu tadi ni dia tunggulah tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut tadi ban. Tiba tu tiban tu punya buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Nah, ingat, ingat.
2: Ah, gelu, gelu, gelu. Aba, aba, aba. Trouble, ya. Yeah. Trouble.
0: Gelu, gelu, ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kasih kepala mu siapa nas dia nimbang lagi dia.
1: Ches, tolong Ches, tolong, tolong.
0: Eh, dah tolong lah, gulu ni nak, gulu gulu kerja deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sih, nas sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja, duit yang pucat mana? Dua kopi, agong sakit leput, tangan mu buyang. Aku mau tahu lagi kira ni yati nih. Kadang ni yati kuasa nih. So lagi so no gay mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek ada.
1: Hah? Tapi aku si iat nih.
0: Eh,
2: kahai aku ngecek kamu mati. Kahai
1: nama si iat.
0: Itu yang nang si iat mak mud no it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Okey mai.
0: Ah tanah dak nas ngatul. Dan buka sikian nah, tan sikian tu nyebut dukun lagi eh.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek nah.
1: No ku dole ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nah. Nas cek otop ni nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya, ti ada ti ge paguh eh.
2: Selamat ada beringku-beringku nyempak mu.
1: Ani nang no.
0: Bak mu kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Oh, kau tak ada guna lah.
0: Ah, dia berkulang ni ya.
1: Oh, bak bergolot.
0: Ah. Ngecit je, ngecit
1: je. Okay, okay, okay.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, mai tu. Ada lagi, ada lagi, ada lagi tu, mai.
2: Ngecik adak, mata ya, ngecik adak mu.
0: Ah, Dominic lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jepangnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu telah penuh iyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung dengan sambung ha
1: ok mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tia, kau dorik kata ya tia.
1: No,
0: melihat
1: no.
0: Ni donu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, ni mau paksa naik bubul sangku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan melihat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah. Tia,
2: ti surat siklet mula. Mi tu bat urik disepak mati ya.
1: Iya iya, nas nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau menek lagi ya.
1: Yeah, yeah.
2: Ingin aku rampuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan tu lagi ketahuan ya Tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali-sali kunok.
2: Pagi lah.
0: Nomor mana nomor kita kot ya?
2: Iya iya yeah, boleh.
3: YFM,
4: YFM,
3: YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragged Brahman Soela Wati Dayung. Aha, Dayung Bidia. Bersama dengan Sasanan Wati Dua Naan Dayung Bidia. Nina Anso Serian, Nina Anso Padawan.
1: Sama-sama Dayung.
0: Ya. Yeah. Okay, beringan tak? Sama-sama dia eninga. Ya. Rekod ataupun ke kawasan di Sarawak ada rekod indeks penyakit sebab ataupun ke IPU di tahap adi berbahaya ya. Aiki imun tuduh taruh kawasan setelah terpukul mai sasanan wati banding dengan kawasan andu micah ya. NG, kami tak ingat detik ya tunak so data Jabatan Alam Sekitar Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia PIMS Seriana rekod baca ah nadi adi eskasan bergantung ya sesanan wati annya ana ina 120 betuna nga kucing 109 mai nga samarahan 102 nga enam kawasan adi beken rekod IPU di tahap sangat tidak sehat ana ina Ngasibu ya, Sibu rekod bacaan dari sekalasan bergantung dalam kategori anak inah 202 betul nak ngasarike 250 taruh Mukah 240 ni Bintulu 226 Sri Aman 204 ngasama laju 106 Kapit rekod bacaan IPU 157 betul nak ngas Institut Latihan Perindustrian ILP Miri 150 taruh Miri 150 ni ngalimbang 170 taruh ngasoprega kawasan-kawasan nanti inah di tahap adi dah sehat kau nak gaya nak pergi bangsa lagi ya bacaan IPU di asah kosong negeri mepuru ina kualiti sebab dikena 50 ni neg 100 sederhana 100 ni neg 200 dah sehat 200 ni neg 200 dah sangat tidak sehat ngah bacaan reviso taruh ratus ina di kategori adi bahaya ngana taruh kawasan adi record IPU adi berbahaya yang sesatan wati ana ina di Serian kucing ngati samarahan dengan ini dengan di kawasan ana apun ka di kawasan ana manyah kemati ya pakai tutunduk ngan bapa tak mai tak mari nanti dapat tenang derma fasa adi ada sehat kami tadi ngak ya kedatna taruh kawasan ana teja habis so taruh ratus bacaan IPU ya NG ya eh kana nak jaga penyihat perenggenan tak mok pi nanti cukup ya isai perenggenan tak sentiasa doga dehidrasi dengan aku nak ke kami mesti urusan tak di tangan tu disepak antara drum ramin aren persekitaran adi selamat.
1: Itu nak dah selamat. Paling selamat dah habis ramin.
0: Ya, betul.
1: Ya, benda ialah. Dah habis ramin paling selamat. Buka aircon, buka kipas.
0: Pak, nak dalam ramin aran ke suka hasuh ya, Encik?
1: Ya, merut lagi. Sebab memang tembus.
0: Anak
1: partikel-partikel halus yang memang merut lagi. Jadi, sekiranya kita pun ada mungkinnya batu pide ataupun batu brumon. Ya.
0: Asyik dengar tak lagi Malcolm Stanley. Jerebu New Zealand seninang abang de pagu topik ketakutan pelik takut cinta ditolak kerana perasaan noh unik
1: oh bukan maksud dah lagi ya
0: bukan maksud dah beken
1: teruk cinta kena tolak
0: ya betul kau ke
1: banyak lagi
0: eh kena NG apa tingginya ya tak menegakkan pada mana segmen
1: mekat kerimu khas dengan bincang nupi berpagi ti
0: eh kena beringan bila apa dingin eta anu di bukan ya anu pagi dingin eta gigi topik pagi ya raga disiasan tak ngarai Eperman Sob raga berata sasana nuati Tony B. Spen ya
1: ngarai lagu di dan
0: napa bye bye.

segmen Yenyan Di Arin Parakandu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

dan bintang ku semang priminit lepas ngapa kor pri isan-isan. Kah menik mes ramat isan-isan ka so pergan dikia ta berapa utrem segmen iat ngan di arun untuk ngan anu taru 2 anu beran September. So 2026 ramai ngan aku Marcel nak ka pekor semang 2 hiyut na anu titik jadi ini kah ngan dia gib sama ngan keh di YFM dia ya. Harap sa so pergan dre buat nge senang ada di berang kiyut ngan lagi madit nerbis i atau adi alat nora susah aje rebu kamu nak ge tipu rega ati dinge jadi ko harap isa yang anak kita kita jaga tu selamat yang ge di sapa aje kemaki ka ngan di ya. Jadi untuk mereka komite saya ingin dapat peraman yang aku neka penebut na segmen nama bukan aku peraman yang diimbah kunya dia rebis it ngan di setiap samang ke di YFM dia ka mana gede kembut ngapu korpri setengah isar isar nanti atau agi program info sehat di dokter wabda penerbit i ane ina filmina buang.

segmen Yengan di Are Barangandu Sopokor PI Isanisan Nepokor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Selamat pagi tu suar-suar ingat dan pagi ti harap nang sok dibingat dan keadaan tersehat atau berapa hari lagi dan program ai sehat ataupun info sehat tedang ni ti. Jadi yang ni ti hata riak toban topik dah cukup yang nampagu kubisa nang boga ingat sopan ni ya kurang untuk ngojit pasal topik ini iaitu topik dan terapi cara kerja dan kesihatan mental atau dia bisamah ngojit Robis Turo Pragi pasal pikara ini jadi bisamah dua kut dan onwiti iaitu Puan Stephanie anak Michael Bakat pegawai pemulihan perubatan cara kerja Desen Hospital Sentosa. Selamat pagi Nudik dengan Puan.
1: Selamat pagi ke tuduk susu ingan dengan ojit radio de pagi iti. Harap susu ingan sehat goga do okure juga. Terima kasih san peluang iti. Oku saya Rami ruban dapat bergutung nuduk susu ingan pasal oni denai terapi cara kerja. Ngana turung orang do ogi masalah kesihatan mental lah.
0: Okey, Puan. Teria ini nanya sikian soalan de sibunga saya ti. Oh ni sibunga terapi cara kerja ti. Pada ia ngajarnya akroja kan ika?
1: Ha, en bogoknya ge pikir wa inu. Sibunga terapi cara kerja na ida dijege ngajarnya akroja. Koi turung ge pesakit koi satungan ne pari kroja de birang konu dengan Robi Berdikari do yakin. Sutua ngurus depa, ngurus masa, bigau donya sakne kepone pari koja bau. Terapi cara kerja atau aden bibuti sara occupational therapy atau aden derobi kodit yang gemogana OT. Dang Malaysia adin OT ti boyoknya puana dang rawatan on output khas koda autism atau ADHD. Pa'a kerja OT ti sebenarnya boyok ayu. Jo onuiti aku rek tanen robih torang lagi de berkait dang kesihatan mental.
0: Oh, okey. Jadi aku bisa nang masih boga lagi nya adik sekia jelas pasal itu. Waki wacaranya adik terima rawatan sen terapi cara kerja sopo jarang-jarang nya ngojita.
1: Benar tu. Okey, biasa asalnya rek bedapat doh terapi cara kerja memang perlu surat rujuk sen pakar atau doktor. Moke kai dapat nyi rawatan kau itu duduknya. Sebab pakar atau doktor sejak depan pesakit sesuai sen rehab atau pemulihan dan sen terapi cara kerja.
0: Oh sih, yang ada selalu dia perlu rawatan, rawatan denangnya terapi cara kerja itu dan kesihatan mental.
1: Okey, nya ada dia perlu koyo itu atau rawatan itu ya, nya ada oboh kemurungan. Nya ada selalu gerak doras gagua atau penyenang penyakit skizofrenia, penyakit bipolar, dua pesakit the word onam gira lah, atau penyenang psychiatry. Ataupun nyado lagi tekanan kerja atau nyado susah rek ngurus rutin harian lah, dapat genek nuduk terapi cara kerja IT.
0: Roti ada ti ingan turungnya pari ngatur pingi tipe de doik botur ataupun de rusak dak pari bonar bau ataupun dak lurus lagi.
1: Ya, benar-benar. Asal emosinya doi stabil, rutinnya pun jadi doi tautu. Jadi, koi ti turung sak koi demutik parik bonar.
0: Okey, jadi ini ke kodasan aktiviti de nai ingan dan terapi cara kerja ini?
1: Okey, aktiviti de ge oboh nai ogi struktur. Ju fokus kang sak pesakit atau koi lebih suka mogan pesakit ti klien. Sak klien koi pun nenek kerja odak papari. Sutua latihan kemahiran ADL. Koda wakinya ngurus depnya, terapi relaksasi, ngurus stresnya, aktiviti donya boga, saatnya ponai bergawa sosial pari, juga ogi ga nyenang program seperti employment. So, aktiviti demuti ira, ngan kai turun klien kau iti, pakat fungsi kognitif emosi dua sosial.
0: Jadi asal teringat api sakit denai kraftongan ini, sebenarnya ya ogi tujuan terapi ya ka?
1: Ya. Kodak kraftongan demuti dapat datnya fokus, tahan sabar, doa yakin asal kerja mesiap. Asalnya pernah ngojit kliennya pernah naik ya akan ini oh. Ponai roh aku naik. Ini pun banyak turun dan pemulihan demunuk.
0: Jadi, ya Puan, ya, aku lagi ngajit dengan sebuah pasal program Supported Employment. Ini denangnya program itu. Dapat ingat orang lebih besar lagi pasal program itu, Puan?
1: Boleh. Dan Supported Employment atau nyenang program sokongan pekerjaan, terapi cara kerja turun ke pesakit dogi masalah mental dan pari kerja kau tak nyebokkan. Kau akan turun dak boga gaya, dang boga gaya ram. Kau dak turun kari kerja atau penyenang job search. Turun geningak kau mekerja nu patut atau ide san pesakit kau kaget naik job match ram. Dua boga lagi. Bikarai ti ngan kau turun klien kau dapat kerja de bona. Nyukung klien koi, bona dua turung sak kerja kekar.
0: Okay. Iti yara pingpuan de kirain nang de bau rah de puada. Padu har boga ge peranan terapi cara kerja iti bukan sejak dan sogi mental kuat inu ge. Ni dia turung barat muno kari kerja sak kerja nu sesuai de ya. Jadi pak kadang-kadang boga ganya masih toru dia terima rawatan denanya terapi cara kerja iti sebab stigma ataupun pemikir de negatif ya puan ya. Jadi oni yang pendapat ingan pasal pikara iti.
1: Okay. Sebenarnya tak patut ngotir nang kesihatan mental ia sama penting dua kesihatan gonannya. Asal tak demam juga otak odi keromin sakit. Asal emosi tetoi bonar pun otak patut dah odi ke karik nganya nawar. Jadi denangnya stigma itu nah, dapat dak koyuh de karik tena ngantarik nawar orang miti jadi rahmat. Patut tak lagi awal dengan dapat nawar robi paguh lagi.
0: Ya, betul-betul. Jadi aku resikan soalan dia mungkin boganya masih keliru dah. Terapi cara kerja itu adakah ia sama dua denangnya fisioterapi? So kadang-kadang nyamogan fisio saja pada ia sama ketika puan.
1: Ya, en seharusnya dia keliru. Si bonara so dua ida di sama. Pak Es sebenarnya saling melengkapi kan?
0: Jadi yang dapat dia dengan orang ngesah soalnya paham lah pasti ni perbezaan antara dua itu.
1: Boleh. Okay, fisioterapi tira, ia fokus akan pergerakan doh wakinya pakai gonannya kodangan kekuatan otot, sendi, keseimbangan doh kesakitan lah. Pak Es terapi cara kerja, ia fokus akan wakinya pernah pakai kebolehan demuti nganya naik kerja de nyer berangkono dan dia pari berdikari kau naik kerja de biasa
0: sutua situasi ya
1: sutua ogi orang de ropas obat stroke de fisioterapi akan turung dak pernah pernah bergerak bujuk ponora tapi terapi cara kerja de ia akan turung orang de samah ge sak ponai tungang pakai pemakai de pe tungang masak de pe nulis atau pari kerja wat de sigah ra.
0: Jadi maksud the need you know, fokus supaya ia dapat kurang kota biasa, paling kota biasa. The need lagi dapat naik aktiviti dah. Fokus kurang mental ke?
1: Bona DJ. Dan kesihatan mental bo, fisioterapi, turung pesakit relaksasi fizikal atau senaman ringan. Terapi cara kerja, ia turung ngatur rutin harian gaya bergaul sosial atau penyenang urus emosi dua kerja.
0: Gitu untuk faham Madin. Perbezaan dan dua kerja itu memang tidak sama Tuhan.
1: So dua kerja itu terpenting adalah dua saring kerjasama dan ni pasukan lebih sama dua ayo barangan doktor, misi, dua counselor. Koi sama turun klien parik bonar naik kerja do ogi idip dah bigunar.
0: Okey, jadi aro pasti semua ogi nya sikian asal perbezaan antara so dua itu ni dan terapi cara kerja ataupun fisioterapi itu mak tia terkeliru ya. So puan seven ni mengin penorang dua tu. Terima kasih dengan dengin penorang dah cukup paguh dua torang dan dua parping ogi sopan ya.
1: Ya, sama-sama. Oto mesti faham dan setiap kerja ada muti masing-masing tepe kerjasama dua ogi begianar.
0: Ya, tek bonar ini puan. Okey, ada pari ke topik otati ya, yang pasal terapi cara kerja ya. Jadi nudu so ingan kesihatan mental kuat puan te ideh di pikarada main-mainnya. Te mesti meet bat pasal mental tega. Semua mental tadi sehat ataupun dia dapat naik kerja dengan betul kan.
1: Betul.
0: Jadi sebayu otak aku sesi dalam pagi itu otak ingin peruang nudu puan Stephanie ingin tips watki wat cara otak jaga kesihatan mental te. Sila puan.
1: Okey. Kesihatan mental depagu ia rasa pengidipnya de berangkonu bona. Terapi cara kerja nokan aktiviti de berguna. Rutin de bona do gaya bigau sosial de bona. Nganya jaga mentalnya. Sutua de numuni nai rutin de bona. Ida jeka jadual. Bagaknya ogi nai jadual rutin. Pak ida suak bona. Dang oti koi nokan ke taruh perkara yano productivity atau semua dan kerja ataupun belajar. Masa rehat do masa suka-suka atau nyenang hobi de minatnya. Asa idipnya je ke kerja sija, pak doi ingin senang oti do rami nudut depnya, emosinya boy mudah terganggu. Kedua he, naik aktiviti jadi ubat emosi ingan. Dang terapi cara kerja, aktiviti gayangannya pari emosinya dak paguh ke. Asa ingan saya panik atau cemas atau nyenang saru temenong atau murung, naik aktiviti ko dak melukis, nganya mengait, berkebun atau oni saja dak dapat turung dak emosinya stabil. Atau aktiviti sehat deringan ko dak ponu-ponu de luar semung ke semung 5 minit dapat parit moodnya. Otak-otak perlu naik aktiviti ida dia jaga berpikir saja. Ketaruh ha, asa ingan saru mokat sepagi ramat. Maningan doi teratur, doi begau, dorek begau dahnya, doi peduri, riak berosi depnya bonar-bonar. Yara petana awal kesihatan mental ingan medoi pagut ya. Jadi asa ingan ingat petana demuti berlaku nuduk ingan, Robi pagu ingan reka-reka senai rutin ingan di berang konu dak bonar pari. Doh piobok rah. Dekasan utama, marik kajen doh kesihatan mental ingan majadin teruk tia. Maka ingan merek karik penurung rah. Asa ingan medoi bes bonar, medoi minat dan suap perkara dah selalu ingan naik. Saru pikir koyu dah doi pagu ataupun negatif dah pitu ya tu ya. Robi pagu ingan rikas karik penurung dah bonar ya. Robi suam ingan karik penurung. Robi raju ingan dapat nyenang kesembuhan atau pemulihan.
0: Suku penang. Ini luar biasa tips sesempat Stephanie. Terima kasih ni dengan Pak tips semuti boleh-boleh praktikal.
1: Ya, ya, bonar. Sebab dah dang terapi cara kerja nah. Kesihatan mental ida dijeuf sina sija. Pak dang gaya ge wakin nyaran pengidipnya de berang konu. Setiap aktiviti de sit de munuh nah tia yer terapi.
0: Oh, okey, terima kasih ayuh senso ni de bi kutung Pak Stephanie de suka penang santai pagi ti. Pak puno dua pinyipuan pasal terapi cara kerja. Dua gitong te ataupun muran te puan terapi cara kerja iti biguna ga ngan turungnya ado gi pinusah mental saya pari berfungsi berdikari dua yakin lagi ngan nyalan pingitip padam birang kono. Yeah, betul puan.
1: Betul DJ. Terima kasih ga dua DJ. Dua so ingan de suak ngojit pagi ti. Natengnya pemulihan inu na proses demit masa. Just setiap aktiviti de nainya inu ti na boyo biguna.
0: Ya, yeah. Terima kasih nanti yang puan.
1: Sama.
0: Ya. Yeah. Okey, nanti hata mengajit penorang de turup pasal terapi cara kerja dalam kesihatan mental desen puan Stephanie anak Michael Bakat pegawai pemulihan perubatan cara kerja de bitugas de hospital Sentosa. Jadi si sejarah tapi sama nudu suara pingan de Sofania ya. Atau sama-sama jaga pingidip de atau sama-sama jaga depta dua hati nuga de paling penting yenu kesihatan mental ingan atau bilang lagi dalam program bersama dan minggu bau.
2: Okey, jadi ini dia program info sehat bersama dengan penerbit I Filomena Buang.
3: Jerebu dapat teban 6 kapurengta rebis I berpaut dengan saluran ngasengta. Daya ratus, rebis I anak-anak maranyamba. Sama ngera adi bian ada berpaut dengan ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bukan soana, bega nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
4: Segmen Yengan di Are Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

ragu prama nadi Dr. Bambana Grace ngah ragu i adi dud nah serah ya. Jadi mana ime hati agi ini pimpuat dia dan so prega tina pimpuat nak so Sarawak Family Planning Association puan ka Persatuan Perancang Keluarga Sarawak adi giring atur kempen pemeriksa pap smear percuma puan ka deh bebayar nga semang perinoberan September ane ina dok nga anu setu biguru so pokor mai isan-isan neka pokor semang dua yun anu di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan Piramli Kuching. Niki menaga tujuan kempen nanti dok naik agina ya na ngatun cancer cervix di takah awar so pemeriksa penyihat dayung ya. Jadi dengan adi kederaan naik pemeriksa pap smear berkembat ngan bisa mendengar semang peri anuburan September dok ngan stu so pukor mai isan-isan dekat pukor semang dua yun anu di Klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching di pemeriksa pap smear nanti lagi ina dah bayar puan ka senkirek nang percuma. Kamu nak meh dekembat nyo pukor simeng isan-isan titik atau lagi podcast ja ngupi sama nga penerbit i George Martin. Jadi tak pernah na dia nga ragu ati ina so heat wave bisama nga jabli didik. Rindu salah kerindu.

0: Selamat pagi dua, selamat berdapat lagi atau dengan di lagi segmen podcast Jangan Gupi bersama aku Josh Martin. Terima kasih nudu ingan demo ningak koi di Facebook YFM Budaya dan ngajit koi di radio YFM Budaya pakai frekuensi di 02.2 MHz dan di 02.7 MHz. Waktu ini kau ingan dan ngajit koi secara streaming di platform digital koi di platform radio.rtm.gov.my. Waktu ini kau di aplikasi koi di RTM Clicks. Dua dan pagi ti koi lagi taban personality atau dari aku kusi dia pengalaman yo rutin yo dua ataupun nang adang dunia din berita ataupun penolong ya nanti so aset cukup nang broga daki barada muti lah the toban penolong bau oni lagi beraku dan sinokoto nyamuti lah the dio odi ke lokasi. Jadi barada muti ialah barada wartawan oto. Jadi dalam pagi ti aku lagi toban di naan wartawan oto bedoyo. Dalam kusi tiap pengalaman dia, penurak dia dan tugas dia sebagai wartawan di lokasi. Okey, jadi bersama doku dan pagi ti ialah Leveran, ini ada punuk mana?
1: Ejol.
0: Okey. So, bersama dua Leveran dan pagi ti. Selamat pagi, dua terima kasih sebab menjadi tetamu aku dan podcast Jangan Gupi.
1: Ya. Thank you for invite aku. Ya.
0: Okey, jadi tanpa ada nyamu tanon dulu para pengaji-pengaji duanya ada tinggal atau di Facebook dan pagi ti. Nisit pasal drop mula.
1: Thank you to do Josh Martin sebab mau invite aku di podcast ini dan session ini. Dan aku Leveran, aku suku buah bombuak, kerja aku sebagai wartawan. Actually aku alo dikatakan mau tui lah kerja wartawan, masih belajar ge. Pakai thank you ge mau invite aku untuk cerita experience aku selama aku kerja. Okay, before aku jadi wartawan sebenarnya aku kerja bokon di naiku. Seperti aku kerja digital marketing and then paling guess 40. Paling guess then over contract then aku molot ki industri kewartawanan. Okay, umur aku 26 sawa. Before this aku study di Udimas STPM SMK Bau BGS Bau Government Secondary School. And then SMK Paku SPM lah. Okay, right.
0: Okay, ini nih sit background pasal murah dan dunia kewartawanan itu. What kamu pernah ogi minat lah dan kerja jadi wartawan itu sebab walaupun guys banyak nang yo ingin gaji dari ayu. Nah memang dia tak pernah nanya kalah lah. Mudi ke dunia kewartawanan itu, tapi boleh tenang yo lebih kurang ke kada ko ih da kerja di radio itu memang masa kerja yo de totu. Jadi oni da ada mau pandai minat dan sektor kewartawanan itu.
1: Dikatakan aku sebenarnya before aku graduate so university so di memang aku gi apply gi intention untuk venture in the dunia kewartawanan, industri kewartawanan niti. But then masa no aku maybe ada rezeki lah. So aku pernah aku apply di broadcasting company niti, which is a local guest Sarawak. But then the rezeki ku no kadin, so it's okay lah. Aku terima dan aku apply, aku dapat kerja di digital marketing private company Sedang Bahat. Aku cerita je lah perjalanan ku dia. And then after that aku sekian lama kerja di private sector macam private company digital marketing, move to oil and gas san odik ke oil and gas san 2 sawa kontrak 2 sawa. After 2 sawa aku mokok leh then baru aku join ke kewartawanan. And then even masa aku obuat kontrak di oil and gas odik eh aku pun sebenarnya dek saka aku dapat join wartawan. Masa no aku just apply since masa no aku gi dengan yang share dia aku ogi make company teh Yokari Mojo. Mojo is a mobile journalist. Yeah, Mojo adalah mobile journalist. Aku ada position ku adalah mobile journalist. So aku apply je leh, then aku dapat interview, then aku dapat kerja. Aku sebenarnya mau kira macam mau kumbut intention aku le apply sebab jadi wartawan because seramati aku apply dari guys odd. So aku akan kerja ni kerja yang indah aku after graduate aku kerja je. Badin aku bersyukur pada topak le sebab mau topak mungkin adin tiba masa mau cukup matang ke dia topak fikir menang aku okay mau boleh tak mau tak kerja ti kena. So nah, minat no mau ogi so after aku graduate so dia pakai alat rezeki baru ogi rezeki lah. Din ku syukur lah aku dapat kerja dalam bidang yang aku raan selama kerusawak before this lah. Mm-hmm. Ya, no, sedikit sebanyak background lah. No. Mm-hmm.
0: Jadi mu nang ngadap mu belajar di Unimas no dan bidang ni ya?
1: Aku dah belajar dalam jurusan Fine Art. Mm-hmm. Major aku Electronic Art and New Media. Mm-hmm. Major aku itu mau kepada behind the scene lah. Mm-hmm. Post production aku edit video, mm-hmm. bid gambar and then edit gambar. Pakai Adobe aku, no? Software. Kena Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effect, no? Yes.
0: Jadi, kiranya bidang tugas muadin lah, okay, kaitan sebab kena Lightroom, saan fotografi,
1: yeah.
0: And then, Premiere, saan video.
1: Yeah, betul-betul.
0: Jadi, barang muti, berkait rapat dong ada tugas muadin.
1: Ya, memang berkait rapat ya.
0: Okay, jadi sebelum mu jadi wartawan itu, muna untuk mu kerja dalam digital marketing.
1: Ya,
0: sebenarnya, what key no sebenarnya kerja sebagai digital marketing?
1: Okay, aku kerja di indie company, yo consultant, yo digital marketing consultant saan klien-klien yang naan promote yo kaku produk atau bisnes. What no? Jawatan aku masa no is photographer and videographer ke. So aku naik dua position. Aku ambil gambar turun padang, ambil gambar, ambil video, and then ambil gambar, ambil video, then aku also yang edit and publish. So at the same time aku pun handle social media ke. Nak edit pun aku masih handle social media di company kau yang baru ti.
0: Jadi ti digital marketing ti mulai design kada iklan nula.
1: Yo. Tapi terhadap spesifik pada visual, pada video and photo je. Graphic design duit. Graphic design duit. Sebab jadi, aku apaan ada mungkin ada kelemahan aku, that's why aku elak.
0: Jadi roti ya, video itu kada mulai commercial mana lah. Commercial.
1: Masa no commercial yang.
0: Commercial lah.
1: Adin journalism.
0: Journalism. Pakai dengan hal sebab yang bagi tak dapat, mau mesej, mau arogong kamera, editing, pakai pemandai mu, dah belajar mu di universiti, kan kerja mu sebagai wartawan itu. Bila tu nyoba pasal wartawan itu, ia tu tu okay berkait dua penorang, dua abal desaru teringat di platform digital adin sebab adin surat kabar walaupun otomatis lagi ingatnya jua pakai mau kurang demand ya, ataupun permintaan saat platform media cetak tu. Jadi mungkin kamu belajar pasal journalism masa di sekolah.
1: Doi langsung. Aku kira macam cowboy lah tu. Lompat dang tapi minat no gi. So before this aku memang di kira macam behind the scene BTS. Yang handle all the editing ni muno muno leh. Oni yang actually masa aku sekolah ogi minat tapi minat elo so macam dolas kada din. Masa no aku minat ke sebab aku suka bit gambar bit video and then publish eh. And then aku harap gambar ada dapat tiju something leh. No mantau hadin.

0: sebab mu nak mau belajar fine art tu masa di
1: ya, betul.
0: Pasal ranai production design semua. Tu apabila membuat gambar tu doh. Ogi nyama keunikan ataupun keistimewaan gambar dembit mu doh. Biasa mu ingat gambar tu. Oh ni dia selalu mau tang klik sebabnya gendua kadang kau ih gambar sebarang je kau nak upload tapi menang salah botol dekat dua pun.
1: Okay, dan bidang kawatawanan dia kisah yo gambar atau video ataupun infografik atau grafik leh watai aku spesifik on video do foto. So video do foto everything yang ingat atau publish to the public ogi message eh. Kau dah okay contoh atau bit tragedi ti kada adin teringga adin jerbu gambar no mesti gi maksud te duo oni yang gambar atau video mesti gi maksud te bakai rapat do berita yang to le no sampaikan yo di rapat es barang di max barang snap no je sebab benda no yo sebab visual peranan visual ti dolas dolas bagi aku dolas sebab peranan visual ti yo aku yo de menulis yo de menulis tapi visual no yo ngin kalau visual no bogok maksud teh yo akan message no ke audience akan lebih menangnya berimpact tinggi high impact so every visual yang aku mit kada gambar ke dek sa gambar ke video ke so agi maksud teh sa dan so me maksud teh plus no adalah sejarah sebenarnya everything yang wartawan mit gambar video dek sa berita yang ditulis yang dibunulis no adalah sejarah
0: rekod sejarah.
1: So dia dapat nice barang gambar dan mesti maksud teh. Semua ada maksud. Every picture, every visual that kau produce ada maksud. Itu di snap mana je.
0: Jadi gambar dan mesti sebab waktu ni kan Adin bila nyambi gambar ya terus upload dekang Facebook kang media sosial. Kadang mau buat ke proses ya. Mau tambah pari bukan edit ke buat ke?
1: Aku tambah pari aku edit terus tapi aku akan dibogok gambar sebagai save okay. Oh gambar aku akan filter ki gambar yang paguh gambar yang okay. Okay aku pilih gambar mono post production which is aku perlu edit any defect ke yo blur aku terpaksa tolak tepi lah reject then baru aku akan kalau gambar aku akan ingin di barang editor untuk post untuk post kalau video aku boleh handle laptop aku boleh post laptop same prosesnya sama dengan video prosesnya sama dengan video record check filter key dipaguh post production edit publish
0: biasa moment gambar snap gambar no kudu nyama snap gambar
1: oh bogok gleh depends gleh bogok gleh kalau di event no bogok aku rasa bogok benda yang aku boleh tangkap macam benda yang bernilai tinggi leh level incident aku akan dibogok kerana dapat kenong status tapi walaupun at the end publication akan pakai dega bogok dega suai tapi lebih bogok lebih bagus untuk selamat sa bogok option mana tapi pilih ke kini paguh pada resort untuk dihantar kalau event atau suatu sejarah atau suatu insiden atau ini perkara yang aku rasa dia perlu bogok bit no. Aku dekat bit bogok dia kokan bit bogok sebab menjadi fotografer ataupun jadi video atau menjadi mojo yang di lapangan atau dia dapat dari sebarang bit sebelum no. Atau perlu pandai menilai only value benda no sebelum atau bit have to be laju naik putusan lah atau perlu sebab no atau koi yang sebagai mojo koi sebagai VG koi makan VG lah videographer VG foto koi di lapangan koi doi koi macam relax ni koi akan terus observe keadaan oni dipagu oni yang boleh koi boleh beat baru koi talk ke office ataupun koi publish lah sebab oni hasil kerja yang koi nak no dari sia-sia and then ogi nilai atau value kepada publik untuk publik ni enggak.
0: Jadi pernah kada kamu selama mau jadi fotografer teh sebab Adin su pingokas kada kamera muti su pakai SD card.
1: Ya betul.
0: Jadi pernah kada kamu insiden rakimu mukak ambil gambar no. Muka no apabila mau mendogo fist yang mulai transfer yang mau error.
1: Oh, pernah pogo, pernah jadi. No ada confirm sok bala dengan ko yang ko jadang bidang ti confirm po an. Aku cerita di contoh ke.
0: Iya boleh.
1: Okay, okay. Aku selain daripada aku selain daripada aku bigam aku pernah teban drone ke sebenarnya. Aku masa nak aku cover di insiden kira insiden internet insiden jerebu di Serian. Cukul pada topak aku support transfer suak suak image video masuk ke Nikon pali memory card ku SD card ku dang drone no dang kamera ku no. Ya tepotil ruah bau. Molot kidang Elia duh tadi bokah. Kano nguyap tulis dia kenapa tadi. Pernah jadi pernah jadi ti mau jadi ti actually jadi kudu minggu dah lepas. Masa koin aku tengah naik pemantauan pemantauan jerbu di Serian sub Serian kan lagi kes tentang Maanto. So aku naik pemantauan kano. Luckily, yale, aku support transfer semua hasil kerja aku gambar video sebelum dihantar. Seperti tot ke office, seperti tot ke editor. Tapi yale, aku adalah, aku mau memori SD card aku mau aku terpaksa puluh duit balik milih. Ya, no, dia ada no incident. Okay, ke incident bukan macam gambar di kumit. Ini enggak aku

0: tia pasal dinang mo tia SD card no moyap no. Memang nasib pa lah. Pakai gambar mo no, mo support mo
1: yeah, support.
0: Transfer.
1: Support ke transfer.
0: Dinang mo.
1: Ya, yeah, support.
0: Hadis mo. Yeah. Pakai dinang ko tia, sekiranya mere, boh mumbit gambar ti mo mo interview do personality tia. Tiba-tiba pabila mau mo reading pali di laptop mu ia mo korap ia mo dia dapat gambar
1: pernah jadi
0: jadi buat kini mau mo dang otin mulai yang kini asok masa
1: aduh mau dang otin lah especially bila kau mau gi PC kau press conference ataupun kau jolok kau mengalah jolok atau kau mengalah jolok lah on the spot bit information interview sesi dia kau ada interview mau record suatu menot sekali bila ada edit mau yap video macam tak ada leh pasal aku fokus interview aku fokus video then terpaksa leh on the spot fikir alternatif lain wakil dan naik alternatif lain kau ia bagi kebebasan untuk fikir cara yang sesuai yang kau rasa sesuai as long as you betul leh untuk naik news kau so aku mau naik backup plan leh wakil kena ya no so macam tak ada video aku nak aku record ya sinda do since aku ke video na sinda aku kan minta tolong sosi yang dapat lagi bit masalahnya klik ku yang gi bit waktu doik eh aku pakai gambar. Gambar. Mm-hmm. Aku akan study the story yang buat andaan oleh seorang the interview. Yang buat interview no. And then, oleh gambar aku akan pakai voiceover.
0: Oh, voiceover.
1: Voiceover dot co.
0: Oh.
1: Macam company pokok lah yang sebenarnya no. Masa on the field tu, you have to panai kira macam kena panai ni keputusan lah. Sab berita tu, waktu ni lambat dengan noh eh, lambat ni publish eh basi dia guna tak.
0: Jangan bokon sama dia.
1: Jangan bokon sama dia kok. Atau aduak, kata ni tekau perapai kali ni wakil ni lah. On yang ni alternatif yang sesuai, dapat naik, noh dia, janji yang sesuai je lah.
0: Ini nasib sekiranya, sekiranya di insiden ataupun di event tu noh, semong naan reporter dapat ni sekian timu grogi gambar tu gitu pakai no lah ba mu sadi mu ada cover kada ada interview bagi special interview ka yang ni production ka ada dia pakai ba bela korap no tiak momo memang kaning bak
1: kaning bak ya paksa pak sebab no biar aku mohon aku akan always akan sediakan backup lah macam aku akan big gambar sisit in case video yang mainly video yang aku pakai no rusak atau korap lah nang so that aku give backup plan anything lah janji cara kerja betul comply okay lah.

0: Okay, jadi takkan mau naik berita itu ya, karena mutiamu sebagai wartawan, mid gambar, mid video, prinsip berita yang berkualiti ya. Ini dah selalu mau ngin tumpuan lah untuk peluah berita yang berkualiti ya.
1: Tumpuan aku fakta. Make sure fakta yang untuk naik no cek leh. Cek, make sure fakta untuk no betul mak sebarang nimbak. Especially zaman nadin chat dengan AI kan ChatGPT untuk boleh saya no. Kadang-kadang ChatGPT pun dia ugi salah hai, sabti adalah computer generate. Walaupun yang no based on information so Google, so every Google the worldwide, tapi untuk sebagai manusia ugi kebijaksanaan yang lebih paguh. Sapa tu lagi, sapa tu memang bijak lah. Emosi ni mana? Atau perlu sebelum atau publish, dia kisah nulis ke, dia kisah naik video ke gambar ke, caption ke ni ke, atau perlu fact check, check fakta, betul ke doh ke, macam tak ada figure ke, adonya ke. Pernah jadi kengojit bahasa di insiden, yo copy and paste bulat-bulat so ChatGPT, molot dang paper, lagi pertanyaan ChatGPT dari buat aku dan aku boleh native pada mulaan yang dah no. Pernah ke jadi di pernah ke yo ChatGPT ku bahasa di news leh yang nang yo nyebut di yo ChatGPT ti nulis adonya di salah tapi di salah yang jawatan yang salah. So paling penting leh fact check dengan fakta betul ke doh ke prinsip once yang luah kalau yang mau viral bogok share bogok repost tarik balik sebagai sampai apa boleh screenshot adin digital bogok record susah semua di ujung semua di ujung tunjuk ni semua di ujung tunjuk ni benda tu boleh laju je abo screenshot ya. Walaupun untuk di take down so portal ke so social media ke so live on air ke atau take down so benda laju
0: memang dia dapat boleh escape lah sebab no barang pasal mau upload teh dah masa ni min alo seni minit mau ni nanti ya baginya share. Okay, cabaran dan kerja mu teh sebenarnya cabaran dia paling susah lah. Derasa menang masuk gig nyemasuk mulai moku. Ini cabaran kerja sebenarnya.
1: Cabaran deh, bagi nang kena nasung mulai moku nak doik lah. Sebab aku suka kerja aku.
0: Okay.
1: Sebab aku tu jenisnya outdoor memang suka luar sopa. Cabaran yang paling adalah masa deh. Sebab kau itu kerja memang fleksibel. Kau jarang mulut office, kau mulut office bila perlu je meeting ke atau suka langsung ni mulut office ni kau jauh office. Boleh, tipe silakan doi nyanang. Boleh cabaran adalah masa lah yang tadah adopt ni masih tengah enjoy the family ni kan ni ke. Lepak-lepak, nuak, man, nuak. Tu tiba lagi emergency. Adopt ni happen to be sindok atau tempat no nearby be. Adalah anu dia nyak apa. Paksa lendok odi kan no kejap. Waktu dapat tadi kejap, waktu tweet ya, aduh. Paling buat kan ujuk-ujuk di mujuk kan, no. Kajian information ni mana, mana. Ya lebih pada masa le. Wat pasal kau walk ke, bongoh ke, putiak ke, putiak ijan ke, no. No, okay je. No, memang okay je. Tapi masa na le, sebab adop ni le, kadang ni bila adop ni le, lilek no. Le spend masa ada family ni ke, lepak dadingan ni, pergi rumah mandi ni ke ni. Tantangnya gini mau kan adop ni. No adalah nature kau jas sebagai wartawan lah yang kau paksa handle. Tapi Ogi kayak budi bicara ni waktu adop ni belum ada rapot. Ogi kayaknya bukan akan Odi ganti adop ni lah. So no adalah salah satu cabaran lah.
0: Walaupun susah masih ni nanya selagi nak minat dok kerja no. Ino ino dek kisah nak kira belakangnya.
1: Walaupun minat mudah-mudahan minat tetap adop ni akan ngatur masalahnya lah. Okay, aku baru minat tapi aku perlu ngatur ti akan adop ni pada penai lah. Aku nuti kena ti nuti kena no.
0: Jadi waki rutin mu sebagai wartawan tu.
1: Rutin kada okey no.
0: Rutin kada okey dang sepagi ondu sekira mu gi assignment nya mah. Sepagi ondu ondi denai mu.
1: Okay.
0: Sebelum mu ke location.
1: Okey. Sebelum di location kada dang awat minta dah kerja aku sum pagi. Benda yang aku perlu cover no sum pagi. Aku kan bergerak sum pagi lah macam biasa sum ku penuh. Sum penuh. Yang tak ada usually kalau aku lambat aku akan kalau aku pan aku akan cek dole event no pasal ni ni ni aku na research dole sabtu lu salah kada nang tefek check doh wate muko no mungkin boleh direk ke jap nai koja-koja yang patut nai koja-koja di boli ke ataupun lagi koja di bokon yang harus siap kada proses nai proses berita ke dalam berita yang perlu untuk proses dulu di boleh work from home atau ni boleh nang sak office nah jele rutin ke kadang-kadang sab aku boleh lagi di, kalau aku dari require tadi ke office aku boleh je work from home di boli.
0: Jadi kiranya mbak bilang kondu mau gak assignment ke ataupun buat ke ya?
1: Bilang kondu gak assignment, gak assignment. Bilang kondu gak assignment yo. Saya kisah yo assignment berita function ke atau berita sendiri ti mau kepada human interest leh. Ngumpulan human interest story cerita pasal yang dekat dengan hati rakyat. Contoh budaya ke pengumuman ke yang something yang adopt ni yang atau human interest di nilai kemanusiaan. Selain daripada koi cover hard news macam news event function any incident atau sejarah, koi also perlu korek ataupun koi perlu explore only anything yang menarik di Ogi dan Sarawak itu lebih spesifik leh. Human interest, human as a story, daripada story yang mempunyai nilai kemanusiaan, which is untuk di okay, boleh dijadikan dapat dijadikan sebagai sumber pendidikan rujukan dan something konten yang menarik saat publik untuk bahasa.
0: Okay. Jadi selama mau jadi wartawan teh selama di Sarawak teh event paling ayuh lah dia pernah mau cover.
1: Paling ayuh katakan bogok gale kalau event premier gig okay, gale mano. Tapi yang aku dah dapat combo adalah bila first time lah aku cover insiden Amuyap di Sampubong. Aku masa nak okay cerita berarti ya aginya so Australia Amuyap leh. So kau ih bosku editor ku call pukul 4 pagi. Itu aku ni just message ya WhatsApp. Then aku baru ni WhatsApp pukul 6. Aku sepatu tak odiki Borneo Cultural Museum untuk cover di event teh di function teh. Then aku abandon event. Tinggalkan je. Sebab aku pergi benda lebih penting untuk naik, which is aku so aku puak aku so boleh adopku dari aku di Kesan Tebong.
0: Di cover yes. Yang moyap tu lah.
1: Yes, yang moyap tu. Sebab kita ni aku ditugaskan untuk dapat visual, untuk dapat visual. Sebab dia adalah peranan visual. Sebab visual adalah yang merekod dan menunjukkan oni yang terjadi di tempat tu. Kepada so aku masa nak pergi pagi mendokan tu. Ya, search and rescue masih berjalan eh. Koi dia dapat tadi ke Sombu so untuk tujuan keselamatan so koi kajian di kaki gunung je.
0: Pak masih ada dapat gambar?
1: Dapat gambar macam gambar sisipan je sebab untuk tujuan privacy koi dia dapat ambil gambarnya amoyap dah leh. Sub request oleh mangsa ke so koi faham respect the privacy leh.
0: Okay, jadi tu buat lah. Sebab ataupun anak zaman Adin ialah zaman digital. Tapi suak melumat itu yo likas.
1: Ya betul.
0: Dan masa ni minit masuk luar. Manuti mid gambar ni minit luar.
1: Ya betul.
0: Jadi pikir surat kabar tu sebab mu dan syarikat ni syarikat surat kabar konvensional lah.
1: Betul betul.
0: Jadi okey ke surat kabar itu relevan dan dunia digital adin.
1: Nang relevan no setiap jujur memang kurang ni tak leh. Tapi otak masih dari aku faham mungkin benih hal masih certain company macam company Koyeti atau company di Bokon masih maintain printing meh masih naik printing so kabar is value value as suak company berita atau company penolak nanti so I start so kabar pemulaan ne. So otak perlu mungkin nyamuno perlukan sokabal untuk menunjukkan kepada generasi di bawah especially dang era digital ti untuk nyamuno belajar muntih starting nilai mungkin atau start nak menyampaikan berita baru masuk melot TV social media portal no. Benda no mungkin dikatakan boleh dikatakan kurang relevan tapi value baginya setannya masih ogi boleh nak ogi. That's why atau masih maintain dari benda no. Masa no certain company masih naik kerja no. Even koi pun ogi mobile apps atau kita. So kabar koi selain printing ogi e-paper. And then apps koi no pun boleh access portal-portal artikel. And then koi mau ogi social media. Social media koi memang serious business lah. Memang yang munok memang memang penting ke social media, perlu aktif, mesti lagi posting tiap ondo. Mesti lagi posting tiap ondo sebenarnya adalah engagement. Tapi kembali pada soalan dengan teh dengan sama saya relevan kurang, tapi memang kurang lah. Tapi nyam masih maintain mengsel kabel sebab value saat setanya ogi masih ogi untuk nyam belajar atau generasi adin puan lah. Pakai untuk relevan, lebih relevan is digital platform lah untuk penyampaian maklumat lebih laju.
0: Cukup nang bogok lah penorang dah gitu tapot semua pasal kerja sebagai wartawan nanti idah mudah saja atau dah suka bahasa itu memang ni so dah mudah atau ninggal ya dah ninggal handphone sebab dah handphone suap penorang lagi pakai kerak denang iyo ti eh itu hasil info lagi tu bahasa dan telefon ni no ya betul sebab kadang ni mesti lagi fact check suara mono dia dapat dari sebarang jadi pihak buat ah titi pihak buat tu yeah. Sebenarnya okay. Harapan mulai dua dunia kewartawanan itu sebab adin suaknya jadi wartawan pakai itu ya suaknya ada tapod jadi wartawan jadi nasihat mulai duduk baranya di sopak kan ni ada selalu nang dia jadi part time wartawan.
1: Okay, message kule make sure oni berita pu yang ingin sampaikan dekesa ngan wartawan ke wartawan idoh wartawan make sure check fact ke dia. Check fact ke fakta no adalah penting sebab sekali maklumat belumat no salah moh buah basa oleh publik mo ninggal oleh publik dia akan ingin impact yang baga le akan impact sama ada impact ke watak sama ada mata betul impact ke positif Samsung community watak impact ke negatif salah watak effect ke jahat dari impact ke negatif le san community boleh menimbulkan chaotic mo chaotic ke kacir no and saat ingin nyebut teh pasal wartawan ni
0: wartawan ni anunya na bidan terjun
1: wartawan bidan terjun kedaknya yang naik dai
0: satu kodanya game rusuk ni accident kah ni kah
1: dia salah memang dia atau dia dapat restrict berdam no seperti dunia digital tapi wat yang munok bit content no dope dope di record no dia masalah tapi wat dari citation yang tadi citation so hasil kerja wartawan please credit. Nah, ada pesanan sebab bogo insiden kunya gambar koi yang ngopombi atau pakai sebarang kredit doi ke dan diklaim sebagai hasil kerja dope. Jadi koi yang bersusah payah turun on the field turun padang obo sobak kijan nok kadang koi asong ke bodoh pin ke mau buat. Tapi hai koi rasa macam koi tisu susah mun tapi ingin sa sonang naku. Jadi koi mitia request wate ingaran bit ko ja koi wate no citation please credit yang jangan kasih ke kuasa ko ja no je.
0: Okay, jadi nanti kita mau kerakar do LeBron pasal career ya sebagai wartawan. Ida sonang sebenarnya sebab kerja itu ia guna dan minat dan ia paksa berkorban ke dua masa. Lagi masa berdua keluarga itu mengajit cerita dia memang cukup nah mencabar lah kerja sebagai wartawan itu saja ogi gak kau dah pikara ada kena yang mengajit dia apabila ia nyebut pasal digital editing pasal fotografi pasal videografi rumah titi dah tapot belajar doh amat ya adin mogi dinanya animation suana. Jadi ada ke salah saja kada umur aku teh an ke kuliah belajar koyo-koyo rumuti lah tapon terpakai dan kerja to de bilang kondu mungkin naik grafik teh boleh belajar so iyo so LeBron teh
1: ada ke pandai aduk be
0: boleh okey jadi terima kasih nurmu sebab mau jadi tetamu aku dan podcast Jak Ngupi kali ini do harap mu maju jaya lah dan kerjamu ke panamu ge assignment lu pasti
1: iya betul
0: ya pakai harap mu adik assignment mu teh dengan selamat naik kerjamu dengan berjaya lah.
1: Okay, okay,
0: okay. Terima kasih Nur Mulingkan sekali lagi.
1: Okay, terima kasih. Thank you.
0: Okay, okay, jadi terima kasih Nur Suengan bersama Roku dan podcast Janggupi dan pagi itu berdapat lagi dalam minggu bau bersama dua personality Rebokon, mungkin lagi berita Rebokon lagi. Jadi nanti aku Josh Martin. Bye-bye Nur Suengan.

0: Ia jadi Netijah Podcast sejak ngupi bersama penerbit E. George Martin.
1: Segmen yang nganti ada Barak Nandu sepukur Pri E. Isan-Isan nepukur semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istak madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedah germin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kie di RTM.

Eh, Ragu Brahmana di Dr. Muda Renal Siging Ragu Iadidun Dayung Asau. Jadi pari dengi bersama aku Marcel dalam segmen yit ngan di arut puan ka yit ngan di tempat kerja puan ka yit ngan ke gede di tayak ngan di tika ati. Jadi yit ngan adi di tayak ngan di tika ati ya isai ngan deh berubitui di tayak ngan. Mereka maya tak tinggal ke takah IPU di Kuching ati agi ina taratus mengenam. Jadi dengan adik kedua agik ditayak dengan so isan-isan jejah mai kedua dengan kenyam selesa de kutung jap dengan ditayak ya isa dengan kerekas meh maat ka remin arut menyatui berubi ditayak dengan puan ka di sepa ajeh mai i madin gaya jerbuati atak bayur dengan puan kadang imaat kadang inmun. Jadi mana emeh mesti isar esok perengan ke jaga-jaga ke atau seramat kan di sepa Aceh ke kadangan guna anruah ke mayangan bin urusan adi bayuh dingi kemas isa yang anda kemud pakai tutu unduk nga beba ya pakai tutu unduk nga beba basa and pre-prima anda diskasen tebar pangga mayangan ke de bin puan ka de tunggang miris amai nak muak ke nak bergaga rega tu undung n pri pro rima hana kamu yang ana ki ana adi biasa biasa ana dega sarah i ngan pekayer bis i ngan adi kede tepasa ge ruah ge nga isat ni sarati pak sungguna mite isa iso pergan bis i ngan adi kede bien anam ngan adi kede bien anam singok ge isai dengan ngurang-ngurang ke jaga atus ramat ngan di spa Aceh penyihat perenggenan ngan rubis i amai madin atak adoptayan beda jaga adopta masing-masing ya kejap meh tapi juu dengan ragu peraman nanti ina so Tonius Poji seraru gawat.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ni bu mana dah office bi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ni bila bu na, ni bu.
0: Eh, ni di mana lah? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi?
0: Eh, ni di mana lah?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Adi no.
1: Ah, atih mendengar. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup CD ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan ke office main kan? Ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no. Daki mai kau mana?
0: Hei, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak? Kau pangus kau na depan ngasong tak kau tanya?
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau kespetal na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal tak kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu nak mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mana apa mu naya na.
1: Ati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama gayo pun ingat kita no. Polo-polo kan jangan idip kiri nak kita no.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kita ne.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Ati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.

ragu di Dr. Bang Beda di Madi Ben yang ragu ngerat di de nah dasa ya kan mana ati agi ndi penyebuat yang so perg diki gereja St. Augustine Parish Kampung Mambong re agi ngatur majlis jualan tahunan parish nga rimah nubran September na ina nga anustu adire Guru Sopukor Mai Isan Isan dekat Pukul Taruh Singomi Andu di Dewan Serbaguna Community Kampung Mambong ya ka menega berang masa aktiviti nga tajaan ragu re agi dok ngatur diki asir so jualan tahunan nanti menega re nambah kena puanka re nambah dana iat naik tepat re padri ka nambah kena office parish bagian sana ka menega nambah kena perita derem gereja ka nanggung pengguna beranja parish adi deh dapat dok jaka ya ka menek meh dah kembali dengan rimah nombor September 2026 Biguru Sopukor Mai Isan-Isan dekat Pukul Taruh Singomi Andu St. Augustine Parish Kampung Mambong re agi ngatur majlis jualan tahunan parish di Dewan Serbaguna Community Kampung Mambong.

0: Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar ralu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bian rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Segmen Yengan di Arun, Parangandu, Sopukor Pri'i Isan-Isan, Nupukor Semengdua, Yunandu. KS di YFM Bidaya, Gerak Bisama.

Okay, Ragu Praman. So, morning je dengan Ragu I editor dan aku milih kamu. Ya, jadi menaga petunda dengan gaya jerebu ka menaga diki operasi purut na bini kruman puan ka operasi pembenahan awan sekirang nang di redong ngatur di mai kawasan di Sarawak. So, taruh negeri maluran September petunda dengan gaya andu bedah saman gaya jerbu adi duduk benak di reis hati ketunda penerang soga pit Perdana Menteri anaknya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi adi nyebut nang operasi yang redog kenu tunak takah teban ke kawasan empangan batang air bakun murum bengoh gerugu syakirin sika nga matang diki ayo giga nyebut nang diki ngera ia kita nyebut nang operasi purun benek kerumana tiri pegawai tok nai ka mite met Malaysia ia nget nasihat bipaut kawasan rebis i adi ditakah bahaya isa i luruan sebab ane nuju ka kawasan adi rekod takah IPU adi begatung ya. Kei menegenang operasi ne re dok mansang beda agensi Nura Susah Ong Nadma nga kerjasama Opis Meteorologi Malaysia sama TUDM sama Tentera Udara Diraja Malaysia. Jadi menik meh sepagi so sepagi negeri menubran September operasi pembenihan awan redok mansang di mai kawasan di Sarawak.

0: Hish, nasib sepet break. Kebayak kat teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.
1: Segmen Yengan Di Are Parangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: segmen Yengan Diaren Parakandu Sopukor Pri Isamisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Pidaya Kerap Bisama.
1: Okey, atau kita berangsur setengah jam lagi kata Brahma Bisama di Isan-Isan Hati dalam segmen ia dengan di Arun Ka Kusawa Genang Gik Kedangan di Arun Tenek ke Dikati Syam Tenek Puan Ka Gik ke Kedangan di Arun Man. Jadi selamat man ke Ka Sok Pergengan Ka. Terima kasih amai berbuat dengan setiap sama Ki eh di YFM Beria. Jadi ingat tak berjuh dengan Raku Pramantah Hati Ina Sok Division Osen Rindu-rindu sayang.

doko keso angkah dog layak musik mesti agi anggap ana kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dokut kesong angkah dog layak musik nakit ngutawan ana ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wakka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Okey, lagu perempuan so Claudia Garris dengan lagu I Edited dan Joget Paya-Paya. Jadi, supaya aku ngemas segmen tadi Isat-Isat Hati, ya tak perempuan dia dengan ni dengan lagu Pemite. So, dengan Rina Tambi, adi rakan kita dengan lagu Subi Biria.

Ayer kepramana di Dr. Benda Nazri Injing rangkui editor nah amba kai sebarang ya ka mana emeh atau menegak menebut na segmen tak di isat ni sana ti dikiri pasal titik dengan ada dapat kedengar program dari pemukayan so Miri FM ka program dari pemukaya dapat dok dengar dengar dengan pekor enam sungumi enus kamba di dalam segmen dengan cang peteka kunyat bega terima kasih ka so perengan adi agi praman dengan aku so ka pekor peri sani-sani teja neka madinati isat i atau dapat dengar di anu beken selamat isat-isat bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan akhir kapan? Men kucingnya semarahan.

0: meludahin sayu kenap dang peji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau alam utuhan naman telo jadi una lo berasa kenap man tamai lang hak surga bini alam o pian nyapau ubah telo lemudu telo ngau kudua udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho abe ni hamak ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam telin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melanggin dah Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalau Matthew G gelap telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amen
1: Nalara ngaloan dahin hapan mengpukun 12 ngedaw atang pukun telo lebih hak radio kayan Mary FM.

0: Dah dahin sayung lah Rahman telur lim ya. Okey ngedah ni hati itam tu pejilan alam segmen ta malang una loh hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan pejil hek DJ Rin dalam sanggeri itam matoh man pukun puluh dua atang pukun telur lebih. Lahu lagu lang buka lasan tam dah ni hati ji lagu alang kenan lungan wan hati inang urip kui. Hampain tu pejuh alam segmen tam ngedah ni hani hati menita malang kelingi radio kayan jaka ni hati tam dang peji kelingi radio kayan tamani matoh man pukum perdua tam kuntol lebih ngejelo segmen aka si ngejelo radio FM G0G.2 sudahin FM G06.G lahu hati dang lim kaitam peji dahik ngejelo radio online hati RTM klik tegu kalau tay payang pala page radio kayan teku link akung si hinan tina kalau dang menyak natwa itam dang peji kelingi radio ni matoh man pukun puluh dua atang pukun enam lebih putung-putung daw ya. Lahu bagaimana intam dan peji kli ada hik ngejeloh live lang teh page radio kayan. Ya ti mengkeloh hadau ni kunsi dengah keloh. Mengkeloh hadau ni kunsi kenung ke hadi keloh jaka ani. Ya mengkeloh alang teh hamin jaka ni huina teh jarun cuti sekolah ni. Ah kenung ke hadi keloh dahin dahin dalam anak keloh ka dahin dalam harin keloh ka ya. Okey, yang pada aku sempat jauh. Kunci kena ke anu program tam, ngedalah segmen, ngedalah luan dahin hapan dah ni. Ini aku senggeri itam. Kelengi ji lagu unaloh hati lagu alang kenan Caroline Malai. Hati lagu ji pusu halam menitam lim.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, bon pukun puluh dua ngedau atang pukun enam lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: teh musang dikiring dulu teh bele beleta megang pebatan nih no tabun ba tabun urung deh dulu
1: pebeh teh lidiang nan kuna kayong nak deh api lang mariang teh
0: teh bus patwa ya semabuk nak ngebuna
1: ala alang mariang kuriak menikah deh pak. Nun pika api alang awak pakai ini pak. Tengah san mahu kaku ikaknya lebuy. Ji alan awan tam deng nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halem tong luhep. Hitok dena ageh tam kelunan bangu hiana tanggung jawab.

No, no, no, no, po itok may tamlim, yahwi na magloalang teha hawa, magloalang panaw, tsaka ni manghado pa kay tabun ba, tabun urong, wi na mantatanga van kreni, alang tulunga daw, alang laso daw, alang kira, te, di, listun jerbu, alang jadi mga hatatanga van klo, ya. Hati daw po itok, mangklohado, jarun, dakat daw jerbu, ataupun daw lang listun nuni, paan jaga ageh batong klo sendiri, hati mangklohado, dui kahum atatua, ya ti pah pakanya na saya tebuk ji dau menghatebuk ok bi tebuk aya ha lahu mangklasang lalek na hadui ha awang melona ha min tua ya ti klingi tore du kayan ni ha atang pukul 6 lebih ya lahu hati mangkla hadau pakai tabun ba tabun urung wina mangkla alang tai musang lahu hati ani alang penghituk mitam lim mangkla alang na jako mang na jako ha. Lalu hati pah bayar nak menghadau maya usu dahin nang klop pakai sapun dahin pakai atak alang maang menu klop na hadui hak awang na vin bahi tek na di anik tal ketek lah batong klop tek nang klop anan tek na klop ngusup ket pernah na ngateng-ngateng tek mata ni klop tika nusuk-nusuk urung klop ka nusuk-nusuk bah klop ka anan lahu tek risiko na hati klop senggak perah alung si tajam kenun anan perah kreni jakan carunan ni ya. Lahu tugu kelalang teh hawang teh alang hui nama kelala teh perah lama mengkelalang am sayu batung am kurang noh batung kelati tugu hasa menga ala hava usai hava ti tena kelok pelalo teh pala klinik ya pa uma perah lang jeleng teh kelok ya tena pesuk duktun pelalo navin alang tabahi bahi klinik pa teh kalang basa dengar alang hati alang Facebook ti teh kalang mati alang berita lahu hati kahum naan perah jadi tawid daw lisun alang ji agnuni. Okay, nana ji info ataupun ji dengan halang kungsi menitam lim. Kerana kusin kungsi menitam, kenakah ano program tam ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dawa ni? Nyati tepat pukul produk jodan air tanpa ji alam segmen ngelarah jaki lahu hati men pukun ji pukun ji tanpa ji kelahi dengan alang pahmo men paun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu men pukun ji 5 minit tanpa ji alang segmen dahok tangan. Aku si G5 ti dahok dawa ni. Tina aku segeri tanpa kalai tek dahok kasan ya. Mengkelo alang jam kena kereti kasan nani di. Kalau dong matai kata kalau ni ngejelo page. Radio kahilo kalau dong mata nang ngejelo WhatsApp tam hakonti. Mengkelo alang tehi pun Facebook. Okey aku sengkusi menitam. Kenunkah lubun WhatsApp konti. Ala keti kusung GG telo. G saya kusung GG patusu. Okey aku pasang keluar. Kusung jiji telo, ji saya kusung jiji patusu. Lahu hati mu'anan menpukun ji junang, retam pejoh alam segmen dahok tangan, dahok tebara menitam lim. Lahu hati menpukun ji 45, retam peji alam segmen dengah keliah. Menpukun 25 minit, retam peji alam segmen adat asen. Pukun 2 junang, hati retam peji alam segmen lung alang jadi tedawani. Menpukun 2.45, retam peji alam segmen dengah alang naiman hawang dalih. Nunana hati anda program tam, matah men pukul peludang ngedau, atang pukul telon lebih. Saya beladau dahin saya ngelarah men itam lim.

0: Bye. Busy lang jam kak Kirin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Keno nanando?
1: Nah, tidak ada kualam di grup. Tidak ada yang kuih, masukaran kuih. Kuri umun kuih lah, hundak tayo lubun akan.
0: Ne, mang imasam-masam, skamer si anandu, kami nang kom landangnya skamer kaya ni.
1: Nusi, lana ni, imi nang kera, inang lubun akan ku ni, nang imrete, sin masuk ke, nan, dalang matu masin masuk ke ni.
0: Kuri daw, oh anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhanandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak misef, nusi pa, danyu ayakui. Ak telepon, nusi danyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nano pekan pesan dahuk do. Tena tu habli polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi, pekulik kunap, nusina te gunah nak.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan. Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang Malay, gapluvat teskin meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadahok leput awi kelok enhak peluvat.

0: Dan naman ada tampan ji hati kelang lagu. Alang kenan Roman Juk lagu Duman Keluan dan lagu alang kedua deng lagu alang kenan Alex Lihan Usu Jan Ateng ya. Ampai tampan jauh alam segmen tam. Ngedani ini ku sengkeri hati ji info menitam lim hati tuk. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 mato sanghana te ji do bulan atang telok do bulan pitan duma 2026 ya. Alang pelong haduyana ni hana yang berhormat Dato Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri te 2 bulan pitan duma 2026 hati megat te do telok mato menpukun telok lebih ha Hotel Bangi Resort Selangor. Ngenep jam dalam te joh haduyani kalau dang te pala laman sesawang csam.my/crc2026. Okey, dan naji info alang ni menakui kali ni aku pala gerita pejoh alam segmen tam hati segmen ngelarah jaki kelengi daun kelunan ayak alang mayak
1: ngelarah jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of servir. Uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity servir, servir kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari nerepong. Nerepong dia aja. Mau nerepong aja semua kita pandai. Pena. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya bagus sebab

0: Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siada KL nulung tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk pocket money, yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak je IBC scheme tu, nolong anak Sarawak.
1: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan.

0: tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Nuna nama ada tampaji hati kelihai lagu alang kenan Thomas Hanyi lagu Tulan Pulu ya. Kinakui menitam lim hiti tam kelengi lagu ini di tanpa hapan lima. Lahun pai tampa johalam segmen tam ngedani hini aku sengit gritam tei inang kenung kaki ulang gaya domina alang sang jadi alam dale tam hasara lahu peralau sang kunsi menitam hati kalung indek alang jadi alam Sarawak jarunani. Hati alang unalah sang kunsi menitam Kelun gado mina langsung jadi alam daleh ta megak te do ni hati gak te telok. Kekasih hati dua do bulan pitan duman 2026 hati megak te do telok. Pada jima di dah kio itam hati jerebu halim tatang avan. Lahu pada lebih hati bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Lahu pada malam dah kio jerebu loka. Kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunanah mina alang senjadi dau ani megate 2 do bulan pitan duman 2026. Lau hati jima gate telok do bulan pitan duman 2026 pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan tatah alam betong kapit mukah dahin hasarikai lahu hati lisun jerebu hatata Seri Aman bin Tulu Kuching Miri Samarahan Serian Sibu dahin halimbang pedah lebih dah kiok bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan tataku betong kucing mukah Samarahan Sibu lahu hati lisun jerebu hatata Seri Aman bin Tulu kapit miri sarikai Serian dahin halimbang pedah malam dah kio usan mina senjadi alam jadi hakuri-kuri navan alam kapit kucing dahin Samarahan lau hati lisun jerebu hatata Seri Aman betong bintulu miri muka sarikai Serian Sibu dahin halimbang kesudau doji mai hati alam 24 atang 35 degree Celsius nunana mina alam senjadi doji ma megate telok do bulan pitan duman 2026 megate dopat lahu hati duji gate do lima pat do bulan pitan duman 2026 pedah jihma pedah lebih dan pedah malam hitam santulunga jerebu halim ngavan hati taga lahu kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius nunana mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak darat telok dawani yati matoh men telok dua do bulan atang pat do bulan lima pada bulan pitan kasi pada bulan pitan duman 2026 info ni hati aku ala ngejeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ya pa te alang tatang abang alang matoh usan jaka ni dah pituk mentam lim ya ti mengkelosang te main usan ya wina mengkelolang teh hipo anak ok mengkelolang jam melang kelingi dahun adi jerin jaka ni atau pa antirin dan lakak kodan ku antirin hati dah pitu mitam lim mengkelosang teng main usan wina cakak tata cakak dau jerebu nu ni dan nungku bulan nu ni na vinta vit tena na vinta udara lisun nu ni ten ha usan kata anan ata anan ni hana sang te kandungan rasun kun tam di hat langsung na dah telang malai sangka laram telang malai sangka parah butit lim ya nana dah pahituk menakwili menita malang cakak dau usan mengte main usan okey, pelalau aku senggeritam hati teh inang bacaan atau apa kalung indek pencemaran udara IPU alam Sarawak hati ini info alang kui ala ngejeloh Natural Resource and Environment Board NREB Sarawak nyati atang pukun puluh jihima anidi nyati hak kuri-kuri navan alang kereni hati telungak belah apa status nanti berbahaya kun hani hana alang mengak lan jadi hatatah kucing atang pukun puluh jihma ni di kalung IPU hati telok atu puluh saya ya lau hasrian telok atu pitan halunduk telok atu 25 halubuk antu telok atu telok puluh ji hakenawit ni hati telok atu 20 telok ok nana hati alam tata status nak berbahaya lau hatatah kereni alam usiha lalik mageh ni hati alam kereni hati Samarahan 272 Hasri Aman 210 Hasri Kai 275 Hasibu 244 Hamuka 232 Dahin Habin Tulu 223 Hatembedu 270 ya. Okey Nana alang tata nusiha lalik mage lahu alang mage alang lah kuning yati hakapi jarunani atam pukun pulu cih madi kalung IPU yang nak jatuh sayak pulu saya ha sama laju jatuh pitan pulu enam ha miri jatuh tusu pulu saya ILP miri jatuh sayak pulu telok ha limbang jatuh tusu pulu pat ha lawas jatuh sayak pulu enam ha bario jatuh 50 ha betong jatuh pitan pulu dua. Okey dah petuk menakwili hati Anina bacaan atapa kalung IPU menli menjadi alam dalih tamha Sarawak men kelo alang ha melohamin jaka ani ya hitu kelo teh kurik madi marung jaka ageh jarun gak jerebu ani nyati mengkelo sang lalek na hadui ha awang lahu ani tegu kelo alang kenuka tada-tada jerebu alang dengeri tusah men kelunan bangu ya hati lisunan ini nyati kelo sang mato tek balai alang deng nadha niken prah tengek tena matan kalau ni matoh ni bela tepa pera lahu nai ngata tusah sengah ngan lahu hati alang menhui mendah alang tek perah lama yati tusah na mengkelok sendiri lo kahu ya yati dah hopi tak mitam lim mengkelok na mengkelok lalik na hadui ha hawang en ngurang jaga batung kelok jaga batung age dolok panak kelok menghado pakai tabun badin tabung tabun urung dahin mekep lim ketamen ya lahu hati klingai kelo jaka dau lisun jerbu alang jadi sak jadi nani. Okey nanda info alang nemen akui kerani aku sengkeritam. Hati klingi lagu alang kenan Rosena Ure. Hati lagu Sayu Ukun. Dah hopi tu minta melim hati tepat pukun jin ah itam sampai jik lahi dengar alang pahmo men pak undangan angkasa puri Kuala Lumpur.

Oke, lagu ini mengisahkan kehidupan seorang ibu tunggal ya, kepayahan, jatuh bangun. Yang penting usaha dan kerja keras, kita bersih ke depan.

0: IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026, peluas jaringan pasaran, tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, 2 bahagian mencatatkan kategori berbahaya iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat iaitu Semarahan, Sri Aman, Sari K, Sibu, Mukah dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai. Untuk bekalan air pula, penghantaran lori tangki ke kawasan yang terjejas akibat kemarau masih diteruskan khususnya di Betong, Sri Aman, Mukah dan Lawas. Sekian laporan saya Rosalina Rosli dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
2: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182. Diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Dalam berita itu, infografik memantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan 6 kes kebakaran dalam tempoh 24 jam sehingga pagi tadi, merangkumi 5 kebakaran belukar atau lalang dan 1 kebakaran kebun atau ladang. Manakala tiada kes kebakaran hutan, hutan gambut dan sampah dilaporkan. Pemantauan para sungai pula menunjukkan Sungai Moyok di Penampang dan Sungai Kelabakan di Tawau masing-masing berada pada status normal. Sekian laporan saya Nirona Newman di Kota Kinabalu, Balu Sabah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan Kai.
0: Terima kasih Niruna Nimon. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan hanya bertindas sekadar pameran pertanian, malah memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohamad Sabu menekankan pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluas jaringan penjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan.
3: MAHA ni bukan hanya pertunjukan pertanian, tapi dia adalah satu inovasi pertanian. Yang paling penting, soal makanan ni sudah jadi tajuk dunia sekarang ini, soal security makanan ini. Oleh itu, kita mahu rakyat mengetahui dan menginsafi bahawa program untuk kita ke arah keterjaminan makanan itu bukan sekarang saja, kena plan untuk masa akan datang.
0: Dato' Sri Mohamad Sabu. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkatkan kebimbangan inflasi sekaligus mendorong jangkaan kenaikan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan menurun kepada 4.0380 berbanding dolar daripada 4.0370 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, serangan keteteran antara Amerika dan Iran yang disambung semula mendorong harga minyak mentah Brent lebih tinggi kekal sebagai tumpuan utama dalam kalangan peniaga dan pelabur kerana risiko geopolitik terus mendominasi keadaan. Sementara itu, pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat antara faktor yang diambil kira dalam menentukan hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia. Menurut penganalisis ekonomi dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Noradli Rizwan Shah Muhammad Ali, perubahan kadar tersebut boleh memberi kesan kepada negara ini menerusi pergerakan aliran modal, kadar pertukaran ringgit dan keadaan pasaran kewangan.
4: Jadi buat masa ini pendekatan wait and see atau mengekalkan kadar merupakan pilihan yang munasabah selagi tiada kejutan besar terhadap inflasi, pertumbuhan ataupun pasaran kewangan. Pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat memang penting, tetapi kita perlu tekankan bahawa bank negara tidak semestinya mengikut keputusan Federal Reserve secara langsung. Ya. Kesannya lebih banyak berlaku melalui aliran modal.
0: Tambah Dr. Noradli, sekiranya kadar faedah Amerika kekal tinggi atau meningkat, perkembangan itu dijangka mempengaruhi aliran modal dan ringgit sekaligus menjadi antara pertimbangan dalam penilaian dasar monetari negara. Keputusan kerajaan menaikkan ambang pengecualian e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta berupaya memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai serta memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan. Demikian menurut Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Dato' William Ng.
5: Perniagaan dengan hasil tahunan antara 1 hingga 3 juta sebenarnya kita beroperasi dengan margin keuntungan bersih yang cukup tipis dan juga saiz tenaga kerja kita juga terhad dan kebanyakan PKS sebenarnya tidak mempunyai jabatan IT ataupun berkawanan khusus untuk mengendalikan isu invoice ini. Jadi pengecualian ini menghapuskan keperluan perbelanjaan untuk membeli software baru, untuk melanggan sistem ERP, untuk menaikkan POS kita dan sebagainya.
0: Dato' William Ng.
6: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
3: Beji dahin, radio Malaysia Raya.
2: Man Itam, Alang TH Atah, Kucing, dahin, semarahan.

Nuna na maari tang peji hati alam segmen dengar alam pahmaman pa undenga angka sapuri Kuala Lumpur hutam dang peji alam segmen ani te jaka alang pialan hati pukun pukun lima lebih lah hati dau cima lah hati man pukun ji ya. Okay, kerana aku pula sengkerita pejah alam segmen tam hati segmen dahok dau ani hati aku sengkerita pekalai te dahok kasan ya. Biar pandan aku semerasa kenap malim kalau bakai-bakai ku alang ni peci dahik menjam malang unak lah ma'adi alang nubut kerani hati tak masuk dalam jam malam kedua apalah pecah alam segmen tam. Okey, ini aku semerasa kenap mengkelu alang unai meju usu dahin ma'ok husu halam ngejalo segmen dahok daw ani unak lah aku semerasa kenap men Jasper saya kenap men Kitan Uban saya kenap men Miguel Mike Dow lahu saya kenap men Pishila Patrick Bosi Kadu Ten Ending ng Andy Simon Iman Juk Imang dahin daw beli ke baja ya saya kena berkelu alang ni peji dahin menju usu ngejala segmen tam ngedawa ni. Ok, kenangkah reti kasen ani tegur tak sama tena jatah meleiseng faham ihati kasen reti na barang anak nusi hani et ihapa tegur tak matena alam bahasa Melayu ihati tumpul ya kata nak kasen lan hiuh ani. Okey, anak-anak kata na. Lalu ini ku sembah salim kata-kata alang baketam alang udalok tay ngejeloh pes radio kayan. Biar panganan aku sembara sekenap lahu menjil baketam alang nyemau ngejeloh WhatsApp tamha konti ihati abo lovely ya. Ini ku sembah salim nak-unak lah panganan aku pejoh alam alang tek datay ngejeloh pes radio kayan. Okey, kalung abok lovely ini habara empayan kawak sepui doh sepui ake tekaka nevok nevong. Okey, kuasa ngeluh hati empayan kawak sepui ake tekaka nevong kayo anan men uma uim masanah malat diyak kenpui ake tepa ika emasat nak ha ujung-ujung teka senah malat im pakai nevok kayo nevong kayo anan paan-paan afid malat ka kasa nunan im pakai men itu hakui nyu ai dahon supaya ke kena uak masat na empaya itu nai men umadi kurik. Ok, saya kena menikah abu lebeli alang matai kata dahon dahon ni ngejelah WhatsApp tam hakonti ya eh? Lalu ini hati alang naiman baketam Kitan Uban. Sayu bula dau hinok tua atah tamte. Ngedau tua jam kalung pisin ka. Na usun. Ukasan na pisin ka nan pasak imte ni anak jaki aring. Okey, saya kena menikah Kitan Uban alang matai kata dahau dau ani ngejelok pes radio kayan. Lahu alang kedua alang naiman baketam bosi kadu ten. Kasan lan kapak ka nan palbui nun emasat na unado piyah ngavan ipa lavo tua yung kayo ananan. Okey, saya kena menikah ayah bosi kadu alang matai kata dahok doa ni lahu alang kedua alang naiman bosi kadu ten lokani hati perah-perah bukui kenan guting ka nan ngau kasan lan anan pa asan na asah na una aring kuna ini. Okey, saya kena menikah lahu hati alang ke ketelo alang naiman bosi kaduten. Buk-buk tua dahun malata lemirik uro arepaduyu. Kasan lan malat leng nyihu aku pakaian ni. Ngelesok nah usu tade. Okey, saya kena menikah. Alang metai kata dahok doa ni alang bayar loh alang naiman baketa mihati Miguel Mike Jau ayau kasan lanah yuh dahin malat ika ni uyu nusi loh katai masat na. Ok, saya kena menlim kalau baki-baki ku alang metai kata dahok doa ni saya kena mengkelu alang nanya mau lahu hati mengkelu alang baki ku alang kelihiru dekan jaka ni tukuk langsung metai kata dahok doa ni dan loh kelu metai na jasi tek jaka alang hapan aku sengkun si nak menlim dalam baki-baki tam alang kelengi radio kayan jaka ani ha hino tua dalo te
Okay, panahon ko sa kereta, hindi klinghi lagu alang kanans luluan dahin lagu ika manitambin.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Kena manika rin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ani te kuman. Tepana pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, te tu ya.
1: Jah, jah dang loka. Hira tu sun telo.
0: Mai, te kitu lo na bantu ake.
1: Oke, okay, dang loka.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak Roblox ko nananan. Neh, ada aku matang eka. Ih, nana, lisin ka di doh.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Hadau lah lanku ho. Nah, lupa ku hadau no nirem. Lai lanku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kayak beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasib apa jadi, teh bayang saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, hasil kena daun kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayang nalau, keulah lau man teluk puluh daun hati, makan pa bayang nalan, jatuh 50 bayang saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasib kak. Dahok hitu kembali tamlim, asal nadau kanak hitu pakalulisin kelita, nurepah mutau.

0: Nuna nama ada tampak ci hati kelengit lagu orang kenan jauh laing lagu perah-perah ya. Sampai tampak jauh dalam segmen tam. Ngedawani ini ku segeri hati ji info tetuk the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 mata endahna ji 2 bulan atang telok 2 bulan pitan duman 2026 alang pelaung haduyanan hiakna yang berhormat Dato Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri T2 bulan pitan 2026 gate do telo pukun telo lebih ha Hotel Bangi Resort Selangor ngenep jam dalam antek Johar dia ni kalau dang taipala laman sesawang csam.my/crc2026. Okey, nana info alang una lalho info alang kedua sang kunci menitam lim ya nan alang Neiman Kuching Majlis Pembandaran Padawan MPP sang mano program daftar lesen asok alang maring dahu maok tusuk nyekang perah rebis metuk microchip nusi tek bayan ya tek 5-2 bulan pitana ni dabara alang Neiman MPP programanan sang dahana mata men pukun pitan jihima atang pukun telok lebih Habarai Dewan Persatuan B Peroh Kuching Lorong Plus Saya Gerung Puncak Alan Puncak Borneo ya. Tusukan ni sang dah ok menasok alang mage umur nasok ni hana telok bulan taiha hujung dahi nusiha ok atamu ya apa asok ani mali ya. Mendah alang hipun asok kalau anda akai menghadagri kad vaksinasi asok lo ni teguh hati ja hati proses dahana pendaftaran dahin mauk tusukan ini dang panau dahin sayur. Lahu MPP lahu nangan mendahalang hipun aso menhi alang emdeng atau apa akhir emdeng lah nalisin asok lo ni hati lahu tegu dah tegu kalau alang hipun aso ni emuk dah asok lo ala tusuknya kang perah rebis kalau dang gak compound apa gak denda. Program ini hanya mak awang mendahalangi pun asok ja daftar asok lo ni dahin ala tusuk nyekang perah rebis dahin metuk microchip nusi te bayan lahu kira tulung ja nyekang perah ni tai pegai atau patai pelayang hatata ngavan dan hilak sulang habe lahu jaga ageh kelunan bangun. Okey, nonton na hati info alang Neiman Kuching. Kerana aku perlu gerita pecah alam segmen tami hati segmen dahot tangan menitam lim.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, ita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam kutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu. Bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imnang ngedone. Nunaran guru alang minat lan. Abin nun kami nanya kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lalu putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah. Mesti siasat temeteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah anak anak nanti hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam. Lengkepat na ita mesti terlibat dahin report kad dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran dah lang anda lah anak mata pelajaran lang avan dah lemah anak lang avan dah mahiang angklo hinang di anak lon lebak taman hinan alang janjam kuri mata pelajaran kuri subjek dengan anak naala abinu nanti deh abiniha jan mengambil berat abiniha jan metang abiniha jan terlibat lain report kat anak na lain markah anak na anan jan tendang nanunan anan kelang ji tabiat lanjak menyukurah tong be ni lah ngatak jak lan tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan abin anak tan ne hana ji harapan itong tam mete halam beng ni anak tan anan lang antak mengunah jima tugu tak kumuku tugu tak berjaya lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh make the education a fun thing reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok masa alang sayu mandah anak tam terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan denda teh nyinang wayang denda tentang pendidikan denda tiha internet nah adui kreatif denda awin sekolah ni lebak stres teh pitam muak ka antam tabah apa stres dah manok dah jenulana dah ikam sentih sekolah kerah awin upad hatu sahalam sekolah nyaman pitam taman hinan manok baik-baik nunu baik nureh nuti dah jak mandah anak jan sayu itam mesti terlibat dalam sekolah dan

Dem bakun hiana dem hidroelektrik alang ana pelawat tunge balui ha belaga Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usuntana awan mai moyo apui elektrik. Tak lama isya dem bakun hiana dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belaga tak alam bahagian kapit Sarawak ha hunge balui hudiak hunge rejang. Dahin suna men pasar belaga yakna 30 tusu kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadui suka tanah anebara unhari talam duman pelupitan 60-an unak deh. Awanan hadui piro anjang wak talam duman pelupitan sayak puluhan. Hadui piro anai melawin limplen ayak hadui nak dem. Awi nah hadui piro tejau nunuk baluk batok tanah dahin hadui piro tejo nunuk hilok seng nyayang awan atak musang nunuk baluk dem alang seng enna tek tananan dahin nunuk menbeh hadi pilo tejo urip telikar daleh alang tawin kenan demanan winak tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dahak seng pelong demanan dahin lahu nunuk hadi dahak seng matel karan apui elektrik mendahak alang pakena. Perujakanan nahari tek duman pelipitan sayak puluk nem minapah nutih perujakanan ngetak tek duman pelipitan pitan pulu awin hukah kelunan alang pake karen apui elektrik nyemankanya awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayak puluk lima awinanan dahak ngemaju unar yang industri gas asli tek telok hangun hadui dahak nesak miti perujak dem bangunan ni empayan nah long kesudji talam duman pelupitan 60-an ateng saya puluhan kesud kedua talam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok talam duman 2000 biasun telok hado perujakan di ngetak hadui nanak awin tubuh tusah ekonomi talam duman pelupitan pitan puluh tusu ayan leteng bawang dem bakunan ni hanak nama tu pitan puluh 5 km². Layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna atang 44,750 km. Bukah belajar awan negereng dem bakunan ni yakna tusu penpat bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik atang 2,400 MW. Dem bakun bo nak yakna 200 m. Berang ayan semin demanan yakna 140 m. Dan peledang atak atang 6.70 juta liter padu. Huka atak alang anwak tak alam ji saat, yakna 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak menau dalih Singapura.

Nuna nama ari tampak ji kelengi lagu alang kenan kayan mendalam lagu Bitina ya tina lagu nang keritam kereni ya ti tepat pukul 2 saya minit. Ampai tepat jauh dalam segmen tam ya tila an aku sang keritam te info The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh menji 2 bulan atang telok 2 bulan pitan duman 2026. Alang pelong haduyanan hiyana yang berhormat Dato Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri te 2 bulan pitan duman 2026 ya hati gate dau telok matoh menpukun telok lewi ha Hotel Bangi Resort Selangor. Ngerap jam dalam antek dog tek jo haduyani kelodang te pala laman sesawang csam.my/crc2026. Okey nana hati info alang unaloh ke kunci man itam lim. Lahu hati ji info analang neman Kuching Sarawak Water sang manau hadui namai sayu hati tatah pipe alang pesit ha M aku pasang lo hati pipe pesit utama MSCL alang ayan na hati jilibu ji atu milimeter ha alan matang daun lima ani. Okey hati ngejeloh kenyataan Sarawak Water hadu ini sederhana matoh men pukun pulu malam hati lahu sang kiok sang alam pukun 12 bulan daun 6. Aduh ini sang nak kuri-kuri ngapa alang setulung nga emte atapa tekas ayam te kuyo ata hati menkelo alang sang jam ante tok aduh ini kelo dang pahabung ha pusat panggilan Sarawak Water halubun ji telok kusung-kusung saya-saya 2020 ya. Okey kusung basak lim nga tatah ngapa alang setulung nga emte ata atapa kurang ata ya. Nyati ha alan Dato Abi Aji Bah Alboy, Alan Haji Mataim, Alan Muda Hashim, Alan Muhibah, Alan Patingan, Alan Haji Bol Hasan, Mora Tebas, Alan Tun Abdul Rahman Yaakob, Alan Tun Datuk Petinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, Kuching City Center Kuching Golden Triangle, JBA LB Dahin Hatatah Ngawang Alang Jeleng Na, Kampung Siol Kaldis, Kampung Boyan, Kampung Gersik, Kampung Panglima Seman, Kampung Semarang, Kampung Pulau, Kampung Bintawa, Daruhana, Alan Siol Kaldis, Alan Surabaya Indah, Alan, Taman Surabaya Indah, Taman Surabaya High, Taman Vista Ibrahim, Alan Demak, Alan Bako, Petra Jaya, Taman Sri Harmoni, Alan Sultan Tengah, Bukit Siol, Revision Tanks, Matang Kubah Ria, Atang Hak Batu, Pitan. Okey, kita tengah apa ini, sang tulunga, emteng nguyo atak, nyapa atak lo dauk, kengkalung ini, nyati tawid hasang nemai pipe utama MSCL, alang ayah na jilibu ji atu milimeter sang dahap nemai ha alan matang gak te daun lima ini, matoh menpukun puluh malam atang pukul 22 bulat daw 6 ya. Okey nonton na info alang name menakui kerana aku sengkeritam pala pejoh alam segmen adat asentam tindaku sengkeritam kelihji parap alang name merenjuk alang name menlong laput lalu papan kelihji sampai menitam lim.

0: saya kena menklolim dalam kelarang peji dahin naik kamer radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan dek peji matang dengar daharin tolak lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin harin telok janggut 40 angiran dengar alang ne mendaharin tolak lang tak hak merudi nguak lebih ani.
1: Halo CJ Usun man ati Emiri. Semoga sehat-sehat magi paan batung tamlin. Kata tapi mengkalau limhinan menimlim DJ nahin rekan-rekan pendengar TM.
0: Saya kena melimkah win teh apa puji deh nak kami eleven ni. Okey Arin janggun 40 dan kak bara tak jo akhiran kak una hari nak gede kak ni deh.
1: Nak doh kak bara segenap kemuliaan Tuhan dahin syukurlah nawin oh apa pasien nak kebaik janggun 40 ni deh. Bermula teh 23 de bulan pad 2020 nama ini deh.
0: Hanya pita nyenang hadui alang anak kuat nane. Nuna tok konsep kede alang anak kuat nane.
1: Jadi nuna nak konsep nak konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok nah kedai kui.
0: Jadi hai tanya nang ate jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa penguman alang ngesang in problem.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour anan ke deka staff jaga anan tokah cabaran nak ke abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapat kita dibantulah tinggi staff kawak ya dalam jaga muat anan.
0: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri. Kui nak tek dah keluna lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 bua dau. Nona nah paan-paan petong dau lah.
0: Nona tugu jong migu dahin tugu dua ya segap.
1: Nona 6 minggu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nona nah tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah hari gede tapau alang teh ha merudi aku ngeu atai menahang tro alang ujam iha ha merudi kuring saya kena maniha abin teh bah peji pergi sok din telok barah hadui alang anak na ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
0: Okey, nuna ni tam peji ngarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harin tam janggut 40 tejo hadui alang anak-anak na kedai tapau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Dengan nama aditan peci hati alam segmen adat asen tam lahu pahapan kerihin lagu alam kena dia dan ini lagu dup-dup alam usuk ya. Mempentah pejauh alam segmen tam hati segmen lu ngalang jadi terdau ni. Ini kusuk kongsi info tetuk the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh menji atang telok 2 bulan pitan duman 2026 alam pelaung hadianan hiana yang berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri T2 Dau Bulan Pitan Duman 2026 Nya 3 T2 Telok Pukun Telok Levi Ha Hotel Bangi Resort Selangor Ngenep jam dalam T2 Joh Haduyani Kelodang Taipala Laman Sesawang csam.my/CRC2026 ya. Okey, Nana Ji info alang sangkusi menitam lim kerana aku palau sengkritam pecah alam segmen tamihat segmen lung alang jadi tedawani.

Dewan ni ha 3 te 2 do bulan pitan duman 10 pitan pitan 15 Menteri Perbangunan Perindustrian Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg alang lahu yang nak pengerusi Baitulmal Sarawak umejai telok atu liap sejadah dahi naskah surah Yasin pala pengawai pemerintah wilayah 2 Major General Dato' Haji Muhammad alias Lafti Tan Sri Haji Husin hati-hati mejai ni dah nak ha upis nak ha Wisma Sumber Alam Petrajaya Kuching. Sumbangan anjay mendalam anggota Angkatan Tentera Malaysia alang naiman regimen alang kepat Kor Almodi Raja alang selekat Sarawak ya titik hujung bulan pitan ya pa pesun bulan puluh alang sang nyadui ha Bosnia ha ida misi penggaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB sumbangan lahu hana ditada prihatin alang naiman Baitulmal Sarawak men kebajikan dah seladu Islam alang nyadui hak hawang dalek wina tulung dalo mano hari sebayang jarun mano hari dalo hahiti. Okey nantana hati long alang jadi tedaw ni itam dang peji alam segmen ni te jaka alang pialan tedaw jimat.

0: Ayau yau nah lasu landau jaru nak ni pedung kete tu ata
1: hanya biasa ni vitaminan umegah lah ini ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di
1: jenang selawan beto taga di
2: biasa lama lagi tunggu taga dah halaman ni neman radio kayan Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat dahin manglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung nurepah dangduh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Ngelarah, ngelarutan, ngelupan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia.

Kerana aku sengkerita pada pejohalam segmen tam hati segmen dengah alang ne menhawang dale ya. Dengah alang nalasan kusi menitam hati. Ji dengah alang jadi ha India. Tena tejil ong hati alang hipun. Senghi sang saka hati navan ha pondok alang udara. Hati ngavan ji doh alang te jadi pengemis. Hati ha melok slim hata karuna. Ina lima takara ni hana sin ligi dahin guni-guni alah ipun sing seling halam na unha pesuk man ui ha ni umte hapa umate ya. Arana ni hana nor runisa alam umun tusuk luduman nyati hanya dui tai mengemis umte hangapan na meloh ni hagu talu layout Medya Karnataka. Okey nana hati ji dengah alang ni men India. Dengar alang kedua sengkusi menitam ya tiji dengar alang neman Filipina tino dalam Filipina oh takap dalam tu so tu 66 dah alang tawin alam kaum naan salah cyber matoh men bulan ji atang bulan tusu duman 2026 ya ti ngejelah hadui pamo alam scam pejuan barang ngejelah telefon hati alang hagen jadi ya hati darah tusu bulan ini di dalam men polis Filipin oh selamat jatuh 40 pitan ong alang ga pluvat dahin yati kes alang tawin hana saya pluji kes ani doha bara alang neman kumpulan eti jenaya cyber ACG Police National Filipina kredi development Police National Filipina hali peji dahin serikat telekomunikasi dahin agensi alang tawin yati manau sistem pendaftaran hati GID. Okey, nantana hati dengar alang naiman hawang dali alang kukunsi manitam lim. Hitam dan peji alam segmen ini. Te jaka alang pialan te daujimau.

0: Strok haba deng anyekang dah nusihat tenup tua jadi. Dah alamalai gak strok haba, lubunci apeng dah hendak nyam. Lubun dua, dah alam dah kaya urip. Lubun telok, dah alam tek prah kronik. Lubun empat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mengdui atak mih norepah alantek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipok kehong. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
1: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih hapake RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, halo, halo selvi saya Pak Bunga Manita Matalam Klarah Tama Beluah Migu Hatai Mutama Tubak Migu Bulan Nepitanan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, so kenapa saya pergi rena tak lama kelarah tam muta mana pak kedua tam lebih ani tak lama segmen tapi dia kaya pergi rena kalau aku yang usunukung pergi rena kalau atang apa kau enam lebih apa yang nanti main saya kena mana di jari nak langgan geri tam tak lama segmen dengan larang mulai dan hapan nak mana pukau lah puluh dua belah dua tangga pukau lah telok lebih ani deh. Okey, anda dengar menitam malang tak lama pasarak miri mantol alang tak rumah ruhak kampung mantol alang tak lama pasarak tak lama dalih anda dengar tam nak tergaya aduh hak dalih apa nak telok kerani itam bayar tepat rungak dia nak do alang lasu megang kena hitam pelahu paan labat ageh batung tam. Ya, nunah na pelahu pengumuman tam tugutan petrungak dan doa langa tagak lasu dah yang megang ane.
0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, apa yang tambah pagi telah mengesut dalam program tam lebih ni lagu-lagu mak anak maru lagu Rosiana Rai lagu kedua mata program tam kedua lebih ni

Iya, anakku ma'aru. Lagu kedua awan telok ngelarah apa jadi nak kami radio kayaan Miri FM telok ngelarah tama do telok ni dua ado bulan pitan. Jangan negara majaka temu lalu bulan mari yang pelahun ni nyemu. Tak lama bulan pitan dah hina do ni dua ado bulan pitan yang nak lebu 50 jiduman. RTM Miri UT tak alam daleta Malaysia ni. Jadi lalat kita malu jadi di kelunan alang nyadui berhemat dahin RTM huina dahin RTM Miri mana bake-bake RTM Miri sayu lebo duma nalang ke 50G RTM Miri mana tro oleh mana pelahu mana klok lang te pernah nyadui dahin RTM Miri hina wadnah yang klok telu rip klok nginah klok paan anna Tuhan apuboh membah ageh den hadui klok. Ya mesin nampakan ngejeloh urib dan hadir dalam kelahi pun hinok tu apa anak kelok teh. Okey, minta beli mata lama kesu tanah program pukul telok junang tak lama dahuna surat dengah. Wah, nak ditambah hadir kelarah ngerak pejidin naikah merido kaya Amir FM tak lama dengar-dengar din lagu-lagu. Dihin asen hadu membeli dahuk barah pengakil lak ni mana kelok. Wah, saya perido kaya anak kosong ngejiji. Telok ji saya kosong ngejiji patusu nomor WhatsApp apa anak kami. Okey, mana kelok lem. Ya, mana kalau pekatan dengar di nada hobara menadalah apa nak tolak tak? Wah, nak lama program minggu tolak pengjam. Hau tamu tamu tapi kau pada lalu ngah om. Ya, dengar mana radio kayaan nampak mau macam tu kalau nggak layu nak tapi kalau 40 minit lebih empat entah menjauh nggak kelarah pagi dan kami itu lama dengar usun tanah. Dehina sen hadu pukul 5 lebih tam ngelarah jaki puji dina kami pantam puji piah ngerang dengah mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur pukul 5 lebih. Wan antara lama program tukit. Program tukit dalam dengah kali ya. Apa tam puji dina kami dalam segmen PDK puji dina kalau atang pukul 6 lebih. Ya, minta melim, nunan tama peji tak lama kesut ano program tam tak lama lebih dua bulan napitan ane. Tama peji dina kami radio kaya Miri FM ngabji tam.

Iya, cerita tak lama lagu dup-dup. Tak lama sokakan Diana Dini tak lama lagu nak. Eti tak lama kelarah tam. Doa ni tak banyak dengan Tek Jo Kyo Layando tak lama dalai tam. Nah, bara lebih ini maaf kenal lisun lah. Duh, maaf kenal lisun. Ada hina gahan ke sudo hina mana 24 dengan 35 derajat Celsius. Wana najima do ngelisun limka. Ada hina lebih nak nengi bahu belare ha kuri kuri awan alang tak talam dalih lirin ada hina malam nak na baram apa kena lisun dah nagahan ke sudo hina 24 derajat Celsius atang 35 derajat Celsius ada hina menyenang hati 25 4 2 bulan nepitan manjih mak tong malam do bayat apa lokah kena lisun ada hina nagahan ke sudo hina mana 24 tang 35 derajat Celsius nunana pelahu do 6 nak atang 2 minggu nak. Kita menyenang tak jauh gahan hanak do jarun nak do lasu nerepah taga ani mina apa menbeh kyo gahan ana barang mana 24 tangan 35 darjah Celsius bi kiram nak leang nak berenget hui lasu men o alang ana telok ngio bina nak menita malang jendang ga ni do lasu lale kina hatugu do lale tulak lan lasu nuni kena hitam makanya nah hadui awang huma. Okey, selebih menandang Sarawak ke Malaysia. Jam konti kerani 60 saya minit lalu pukul 3 lebih. Tema pejidin akan beri dokaya Mir FM. Aku sunugong pejidin kalau atang pukul 6 lebih.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Strok haba dan anyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alamalai gak strok haba, lubunji, apeng dahin dah nyam, lubun dua, daha alam dah kaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun pat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunok tuk senyekang strok haba. Lubunji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji

0: Moriksa-juuri.
1: Ya, kerana ada tagak megang, saya kenapa kalau alang hawa ni mesang. Ngilah kalau atang berdengah menawang. Jadi naik kami Redo Kaya nak Mir FM. Jadi jadi kami dengan lagu-lagu Mak Harin Lake.

Iyan cerita talama lagu alanga kuma lagu liban kui alanga kena na dana nini alanga cerita ma bejo talama kelarah tam upi salanga puboh tejo ngoyo ata talam dale Sarawak Rwada sang na hadui nami batanga payap ayak alang ayah nak jiri buja tu milimeter alang teha alang matang. Nah hari buka lopulu malam mak do lima ane. Jadi kena hati lo alang teha alang matang kucing jam. Tejo dah hok barah ni dah nemu melo nguyo atak. Nerepa pelang peladang nguyo atak atlo. Wi nak mana telo alang teha jalan matang. Nyo dengah lo ana bara tak lama Facebook ke agensi alang pubuh tejo hongyo atak anan. Pihito klunan lebak alang pakai alang lahu ala dah ngiyoh dah bara alang ana te papan tada alan dehin klunan lebak lahu an pihito ala dang ana sedia upman kerani dehin kalau dang te pala Facebook rasmi Sarawak Rwada ala kalau jam te joh dengah ane. Dan nyenang malam madu lima ane dah hari pukul 10 malam dah asang nah hadui nama sayung wak batang paip ayak alang ayak nak jiribu jatuh milimeter alang teh alang matang kucing. Jadi kena hatok ane atang pala telok we nak mana telok alang teh kucing. Ya nak tu gaya hadui alang ane telok na lebih ane kena nak dengar pejarin sayu. Adahin lim hadui telok lebu anan telok na. Jarun kelok na hadui kelok kena ha telok hani geriang lagu-lagu alang ona kami pot me mana telok lim. Nunan pelahu lagu alang ne mana pengake telok. Okey mana hari ni telok lang te ake lagu di malam malang kena romanjo kia selebih mana telok lim.

Iya, di malam makan Roman Joka mana tak lima talama dengar Haji Kelunan Pesara Alang U Pencen nak menhadui nak anabara patro ngak dah nak rugi huka Haji pen 4 juta ringgit. Oh ya, anapamo, kelunan pamo yang aneh nak pakai telefon. Jadi aneh nak tak lama dengar halangan usang doa ni tak lama dah letam. Okey, mana telah lima dalam kelara perjalanan naik kamera Ridho Kayan, Mary FM dalam dengar. Ini yang mana telah lengkap dalam sibu, apa yang mana hangat telah lengkapnya. Pesa kebudayaan Borneo BCF 2026. Alang anak bara de bulana matoh tek telok de bulan pitana ni de bulana awan ude tepala hati jangan kena su sama tak lama kurit do tua hati anu de tepala lima de bulan pitana ni atang 24 de bulan pitan awin kena na do apa kena lisun. Jadi hanya nyenang mame dengar halang ni men majlis perbandaran Sibu dalam de hati BCF anan sengat na tek de bulan lamar yang nak hati men lima atang 24 de bulan pitana ni dataran tun tuan ku bujang melalui nafasa ji dihina kawasan threat hak fasa 2. Jadi anak-anak dah barang mentelok alang anak-anak Sarawak alang yang program Pesta Kebudayaan Borneo BCF 2026 anu dari 2 bulan nak tepala 5 2 bulan atau 4 2 bulan pitanan ni.

0: More Sayur.
1: Ya mana kalau lah ngelabu peji dah lebih ni saya kena mana kalau lim tunan pelahu mana atas hari yang program mana mana pekal pelah dua belah dua deh. Ya saya kena mana telok Petrus Wan, Jasper, Fiamah Yus, Mugia McJoy, saya edit apa hari ini kita nuban Mugia McJoy, Bosi Kau Duten. Dia boleh nak baca dan pelahuman kalau Allah amhawa sang petua dia nak kami ngalong Facebook kawas Alfredo kaya dan so kenapa ya jen hadum Malaysia Juana Rona Rudo Fujiwara Valen Liu bidanya so kenapa ya man kalau lim tak lama kelarah peji dia nak kami putong jaga tak menang telok alang lipang ame ini lebih ni lagu ni kena danga palo kena lipang telok ame aku kawah lengkenan Florence Bulan.

kui kawa lagu Florina Bulan halam ati dena akina haklo tajam temo pejit hena kame dehina temo ngiam jana ngiam abena kena na kupi telo lebah gula akina ha telo ngiam sayu mi te kiam matro langat ne tubu kanya mate kat mi nerepa gula anunan kada dui-dui kopi lang te te lek kafen ka dui-dui tala itegu do lasu den tagak anu ni piah lava te jo keselamatan na telo lahu. Universiti Malaysia Sarawak ini mas sang na hadiah kata ka hybrid flexible anak na paksud mana program pra siswazah dehin pasca siswazah alang dang ngiyoh program ani hari talam semester bulan pitan 2026 nunana dengar alang nena mana naib chancellor ini mas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid kuliah dehin hadi pekale beh alang ana ana peparung ngioh jaka alang uan atau ala dak dengan pejoh dehin sayu dehin tok anan sangana tak lama talian

0: ya jarun telo ana pulong na pa hadi ta malaviane we na man tro lang ngamlo ang larah tala mamin sang temu sang lasu ya pedong ngajan marung no ta matugu tam o male na hadi tam nya mana te melo pedong ajan na hadi tam sarah no tam kena hate apa pijaka awan na telo ngelarah ajaki.
1: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, lega hui mulai menulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah perhitungan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.

0: ajaki miak pengjam. Tips puboh taya kelita. Lu bunci, pelesak di taya kelita. Lu bundua, ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lu buntelo, pelesak bunga taya kelita. Lu bumpat, tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Dua lagu anda kapulur talama klaraha telok lebih ni halang geritam hati 20 minit lalu pukul 4 lebih tak pukul 4 30 minit lebih apa dengan anak pomo macam tu kalang layu nak The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 matoh manjir tanggal telok 2 bulan apitan 2026 Alangga Peluang Hadianan yang berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri T2 bulan Pitan 2026 udah telok pukul telok lebih Hotel Bangi Resort Selangor Genap jamah dalam Tejo Hadian ni kelok deng pala alaman sesawang http://csam.my/crc2026 Tunggu berjadi nak kami Radio Kaya Nak Miria FM Nak berita mengira lagu letang tenang langkenan juri jengan dahin lagu langkenan Dili Amira nunah jadi tuk debaya Doa ni dalam sejarah gak terdua ada bulan pitan telah meduman 60 pitan 65 Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Peng dahin nihak nah alang pengurusi Betul Sarawak TMI telah atu sejarah dahin naskah Surah Yasin menpegawai memerintah wilayah 2 Major Jenderal Dato' Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Hussein Hadianan Anna Haupis Na Alang Teh Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching Hadianan Anai Man Anggota Angkatan Tentera Malaysia Man Regimen Keempat Kor Amor Diraja Alang Seng Melak Dari Sarawak Teh Ujung Bulan Pitan Dahina Puun Bulan Pulu Awin Dahak Teh Nyadui Hak Bosnia Teh Ida Misi Pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Bunusuanan Putulah Tangayat Betemual Sarawak Puboh Kebajikan Anggota Tentera Islam Alang Nyadui Hak Wang Daleh Wina Hade Awana Dahak Sebayang Jarun Dahak Nyadui Tugu Dahak Teh Hak Wang Daleh Nunaitan Pejita Lama Doa Ni Halam Sejarah

0: tagal waktu kecil.
1: Tak kriah sama lah apa yang
0: awak. Nak nyon tu kan?
1: Nyon.
0: Teguh tak teduh ungai mana nak. Siti kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih. Ini lu antai ke nak jenak nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kena penyian di ke.
0: Weh suan dan dia.
1: Anak empat tu ngeriah ha.
0: Kelihatan
1: nak
0: nyon.
1: Dia payan untuk tuli rumah tu gua dah permaya tu.
0: Jangan tuli rumah. Besi tu tak mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, exen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Iksan lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kena tam dah.
1: Plak daun.
0: Plak daun.

Ya, saya kenapa kalau pada temu pejirina kami Radio Kaya na Maria FM telah masuk mana PDK pejirina kalau ada nggak pegal 6 lebih. Dalam hati saya ngelar lebih mana Ramson Jimmy lahu dalam mengelar pejirina Radio Kaya Maria FM. Aduna pelahu mana kalau temu na kata dah hok tejoh dah hok aduani pejirina DJ Rin nggak dode. Hati J dah hok alang abara ita mihpun ubung alang janyat kasen daripada dahun tam kain balik begin kasar. Okey, mantul alim tak lama program alang anak

0: na malawin na da community tam alang ete talam dale miri Eti hado hari korga persatuan kayaan Sarawak Miri Eti persatuan kayaan cawangan Miri Sangana te 26 de bulan Napitana 2026 awana hati ha berguna forum hari pukul saya jihma tang pukul 4 lebih te lebat anak kelah kelah halangnya Sangana teguanan te dana game nerepa sukaneka tak dah nak karaoke cabutan batuah tak dah ngajar nore panyewan tak dah nak kelihat halang habis puco-puco dahin tak dah misak lahu dahin kena men telok alang ngi program ni ya asen hado nun to pengjam haman ka paksa pengumuman alang minat emna menuma green lima teguanan dan green nun tua pengumuman alang dang an kusi peji dahin community kayan teguanan Nake alat lim komuniti kayaan langtek dalam pasar Miri anu nana pelahu mantelok langtek hak Miri apa nanan hek nak do ayak do pemisi do Malaysia 26 do bulan pitan di limah atang lim jadi mana telok lim 26 do bulan pitan 2026 hari keluarga PKS Miri Persatuan Kayaan Cawangan Miri sangat na man pukul saya jema tong pukul 4 lebih pohon pepaya ke babju mantra lim rido kayan mira fm ngabji itam
1: ani balik balik alam tenang di hati sau tampaan pahala berantang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun sau balik lain tenang genap Nyawa kenap, pang kenap, alam mulut tak.

0: Iya, cerita dalam lagu aku sawi la kena na dena bampa mana telok lima langgerita 50 minit sampai anak tengah pukul 5 lebih. Tak lama beluar dah anak berapa suhat telok pemisi jaga ani hati pemisi beluar penggal tak lama takwim Kementerian Pendidikan Malaysia KPM tino dah alang tak lama kumpulan A hati sekolah alang tak lama dalam Kedah Kelantan dan Terengganu tino dah un hari pemisi T20 saya ada bulan saya ani deh atang 5 ada bulan pitan 2026 dan dah sekolah alang tak lama kumpulan A anan dah sang dari sekolah te 2 minggu 6 2 bulan pitan. Dahin manita malang muke tak lam kumpulan A heti tak lam kumpulan B sekolah halang teh negeri-negeri halang jak di wilayah persekutuan ada bulan hari cuti na te 2 pitan 2 bulan saya ani de heti 26 atang 6 2 bulan pitan 2026 2 minggu tenok hari sekolah te duji tusu 2 bulan pitan jaka ani baik pemisi lokah dah anak sulah tak kurek ke kena hapak lava dah padong tunggu pemisi jelimah dah anak hadui lang dah minat atek duka teku ma bahek ke penjin nak pakai dak hitok tujuh keselamatan dan perlu tujuh apa itu gu tagak lawat asen pakai tanah pui bareng tugu do tagak nune nunan pelahu undang-undang jakok telok lang na jakok ha telok una jakok anan telok aram tenang lamate tenang apui te undang jakok telok ti ala apui jan te nganap menget te nutung kat-kat alang megang.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okey, men telok alam telok nugala kerana kuriaka lagu-lagu mak lebang hati kakak.

Iya, ni pengerti kakak akan lian ngau tak lama lagu nak lang kereta mah temah peci tak lama dengah usun tanah lebih ani tak jauh kat orang tutung alang ate tutung kena na tusah tutung la an bara jadi talama tuan hin alang te talama tanah Sumatera hin Kalimantan ana bara temo negeri temo negeri tugung di te pala Selat Melaka dehin banget Natuna tino ana bara tokanan deng mutama dalam Malaysia Singapura dehin Brunei dalam dengah alang anusang dah halam dem. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik BMKG te musang ada hok pihak kanan. Dehina bara menapa huka tejak belalasu ana bara ne ngele depan ne kanya awananan bi wina alang te ha lim wilayah Kalimantan Indonesia. Dehina Sumatera biar nak kena na lisun alang ne tubuh kena na halatutonganan ana bara ote pude temoh ate mutama kure-kure kuasaan alang teh busang-busang adalah alang pejelang dehena. Enguat telah mendengar kedua telah mendengar suntana lebih aneh nah hati jo hukah kelunan alang mate kena nesohok tolaya alang anabara jadi hak Nepal China anabara teatang ji ribu loong dehin anbara hui pak ribu loong kelunan alang anabara padek dalam dengar alang anusang lebih dem. Dah ini dengar halang baik loh dalam dengar usun tanaman telok lebih aneh nah dalam hal tolong dalam halang gak tusah tutung dalam tuana itu tino abin kena nanti pemo maaf lisun lang kapal halang pelawat tanah hanga dalam abin nana Jepun ada bara ya ikam tolong maram matusah tutung tuan alang anabara jadi hak Kalimantan tenok hadiani anusang dengan hadiani anusang ngate do migu alang u anidem.

Tino, perintah Jepun tolong geri biluna te ngebum geriata nakwa te tuan-tuan alang tutung alang te ha tanah Kalimantan. Tino anabara ninang domigo de IPU. Huka asap kapal lisun talam di ha awananan anabara women o jiribu IPU. Kami tamlim tunai tamah peji tak alam dengah usuntana tak alam kelaratam lebih anih dengah usuntana ampah mongruak tek jaka alam ngepiah mak jima. Ya pekau nak lima lebih ha pita mampiah peji keriang dengah alam ampah mongruak menepun dengah radio menekuala lumpur.

0: amore sayur.
1: Ngelarah jaki miat pengjam microsleep nunkah microsleep microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahindha alangtik tugung dahintam, awi iha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahinna, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Ya, kali ini pukul 5 lebih tamat peci kerana dengar mana pun dengar Radio Oman Kuala Lumpur.
1: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
2: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
1: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, harmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
2: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, CMCF, yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
1: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wakil Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain mentingkatkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
2: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
1: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Ia mana telah langit usun ala laya kerana padahkah tala mano tam ala nguli mana mana telah nyadui anu nampalahu mana telah lang tibilang telah tepalawan telah nyadui lang ngio sip hadui tam ya sayu ngarah lebih do menita melang te ata kucing serian semara halun do bau jan hado menita melang olan radio ha utara Sarawak dengan man telah lang te tala pasteraya miri jan hado man telah lang te halawas limbang pasur sibu sri kenun dengan man telah jan hado man telah alang teh umah pra alang teh online pejadi nak mai esok kenapa ya pianginah kata lo tamlim telo mage sayu men emle telo dahin doan tam batalah matu kita doan ni hati te jo hado ma apa kenan lisun ani dong lisun pedong janak nuno marung teh ageh bali tam kelunan hui nak macam tok nak dah nyam dah kelunan laya dah alang haja hipun perah tusah sang mejat ngan dah alang biak nga dah alang hipun perah tek bang dah ka dehna dah alang hipun perah pusu nuna na pelahu mana kelunan lang lale na jako jadi do lasu dehna up lisun ni haja jan marong hate age ta maklunan mejam to ke an aran ala gian ande dehna pianginna heta mahri ke tejo age batung ta matugu do taga lasu megang none ia ju tirakan Lucius Mering ju tirah ta metena ta lam artina ta lam dah bahasa Malaysia hena sampaikan pesan.

0: hadir lah anak kalau na, nona na pelahu mana kalau langat ni lebo puji dah yang kalau mereka dah telor lebih ani, selebih mana hari na telor langat tahapah ni majusu selebih mana Teresa. Unyang ding bulan liwan untuk nilau mujananya jauh ajang ni sike Michael Elmi tenan kayaan Abby Ho Hanjok Taman Yeskel Opis Mark Steven Freda Aaron mujana Joseph Priscilla Mujan Kihing Joke Steven Wan Ajang Tamat Agnes Fatimah Jafar Mah Valendriano Hardiana selebih man telok lima tak manahang telok lama telok nyaga sina bekle lebih ni nah haga bekle ya selebih sok nak mana kelok cukup mater gambar usukup manakui itu ngapa ni telok lebih ni ya
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nyepji Ita.
0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak Eka haman nak nak, Eka haman nak hadu usu, Eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu yang mana. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngap G itam.

Ya, Farid Harja di lagu nak duet dengan lelaki Frisa alangku mak ini rindu kena hadang panit tambat kudu tambat usulan ayah lebih ani lebih-lebih dunia tunggu lasu kena nanti lo ngelani sangat dui dui ngem dui atak tobo dui atan nyo ana dui dui ngem ngem ok mantelok lima ni hadang manita malang ngio program alangku mak bintangor Powerboat Race 2026 muta edisi ke puluh jin aduh mana ni alang sang anak manfaat atang 6 bulan pitan tino hadianan ude tepala 2 bulan alang sang anak bara ngua tak jaka alang sang atang jadi majlis daerah Meradong dehina julau alang puboh hadian ni utak musang dahok bara anana utak dahok alang anna talam tengaran jutan kuasa pengelola dahin udak tehinang awan dah na program ni awin kenan kerani hak na etam petrung ada hina lisun kapal ana bara watang 352 IPU apa nanan te dua ada awin nanan keliah bintangor Powerboat Race 2026 edisi ke Pluji na ngata ariang dah hina sang anu de te pala jaka alang sang ana bara te jaka alang sang atang Yaman telok leng ngelarah deh na buah kenap telok buah halam telok lebih ni selebih lagu lagi na dilamira jika tua buah kenap kue.

0: jika tua buah kenap kui kena dili Amira talama lagu na lebih-lebih nuni ha kenun hadi ulang ana telok na te manhang telok lama telok buku lepa oma bo lama min telok kerana kurek adahin jang pitama tada-tada etam amnuno sayu petrung ngak dahin nak do alang ngalisun na kerani ha na etam haman pendah jat ngantam perah usok tam dahin perah bengu tam nuara nak dete menhang telok alang megang leang batam dahin dete tam alang merak pendong hitam haman siban dahin men telok matan tam te nuara nak deh ngatak matan tam ngelundok dahin anit latam haman te megang dahin hitam haman prakohong melelai dahin mitam jana nono seu hanoh tam jadi anan ya nah tada-tada alang melek kita tam tala magih batung tam tunggu tam petrunga dahin do alang ngelisun kerane dahin kita ni dang sangati pebat pedah-pedah tunggu tusah uplisun te jinun te pa bi dalam nuti kita tambah tangan dui atak tua lebak sen dui atak mi atak leng atak Kevin nunan pelahu atak lait ala paan heti itam ala tampaan lawat ageta madahina sayu kanya api-api kerlana bara ananda heti dui kupi dui atak mi dui ketaleng atak-atak lait amin na petemu deng na ageta mati tasut te kurang tegu do ngelisun nune
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

kabana sampai mati ke nuat roka mana telok temanang telok langgau sepe selebi DJ saya kena dah ke lagu alang kena wat roka kabana sampai mati alam kami kuman isak masyak ke kadrot atau pengalan Okay. Tepangalan nak kat rot ya. So, kenapa mana telok? Alang ya kisok. Talak mau sep konti penjadah ya kat lebih ni. Mana telok lama telok dereba. Pedah so, kena telok tamat atang rumah. Pabung ni nak guna lang telok nyalam. Ngudo. Aku temu pahani telok. Talak mau lagu. Alang muga kudu telok lebih ni. Telak nuti. Lapat-lapat ke padung. Talak mana utam. Nurepa lebih ni. Teman hang telok alang ukawah ke uli umai pad. Lawat dalam mana telah uli aku ngiok lebak kat kat alang liang pengah telah umak tangguh-tangguh alang liang lebih anda korea kat mana hangga telah alang ngejapan telah musang bakar telah nah pengumuman lebih anda ya selebih lebih pandu kayaan jauh ni jengan

Ya sudah dalam melaku di mana kena hadang membaca kudu telok pahani telok telam banu telok tak mana hang telok orang patung di nala nala ngat dah hatu kena na kereta berapa hati mata na telok una hari ne nyeproy kentama nyeproy lasu ke kena na hanit do abe kami sangat cia kelok ya aku cia kelok di jinji lagu kau pelang ya kena mobil eng lagu mak pergi seupiah apa pju ona ne bedeh bejo program tamat tak pukul 6 lebih jadi apa membantu kudo tamat lebih ni deh nama kapa program tam lebih ni lagu-lagu mak pergi seupiah apa pju mana tam lima tak lama kerap pergi dengan kami Rido Kayan Mira FM tak mana hang tolak langan jangan apa-apa pergi dengan kami dua ni saya kena pergi nak dan pergi dengan kami Rido Kayan Mira FM Jima sayung rah lebih kena telah mejat nah di hak wang rumah tunggu do apa kena nak lisun dan lasu tagak nu ni paklah pat keselamatan nanti joh apui keralangan telah nah amin dan hak awang rumah pahabung ngak Jima dahin saya kena mana kelak lem

Okey, semati lagu pibor kita nak menu Siti ni tengah nak lagu masuk dengan selaku kita bukan nak diri kuat masuk via Mila dengan Andrew Creek mengapa kita 20 minit pas pukul 6 kami anu selamat kami anu selamat bila pun kita nak menu tidak segmen dengan Jang Puta semangat aku Alina Chakim kita hai taruh jam kita bersama ada kami anu Siti masuk pukul 6 kami anu tu pukul apri bingar Siti mati dengan ijut dan kita panma sama-sama kepingin agah di kemianu Siti da minan senak bau jagoi dengan pasti mati pukul 6.30 kemianu kita ada sama-sama kepingin agah di kemianu Siti da minan senak biata orang depan sama kemianu kita ucap dengan semua bala keping YFM di tapi-tapi saja ada dalam masa itina dan sentiasa milih YFM di dia tilan kita sama-sama behibur dan pukul pri habingara Siti mati.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perengganan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTM.
1: YFM di 06.4 MHz.

Di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibung ngasi pun pun agak. Rebis bege pakar kardiologi dob guna nganetu pimujul perkhidmatan rawatan jantung di Sarawak. Bitunda nga tipu rega Madinati piin dog ngen ka rakyat di Lundu nga lingga adi nura susah de bian piin. Batae netap pari Pimno Beron Miri Kuala Lumpur. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vic Moloren dermegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin tengah negah Malaysia rebisi Sarawak berguna rebis bege pakai kardiologi yang nam pimite derm pitak penyihat bitunda ngakiang barang nyamba adi dede bege. Gapit Premier Sarawak, Dato Amar Dr. Simku Hian Kidanang, Malaysia bien arong 400-an pakar kardiologi diki 20-an songera nyerja di hospital awam nga swasta di Sarawak. Sungguh mena ayengen terima kasih ka Opis Menteri Penyihat amai mebeda 6-an pegawai perubatan piju naik training yang jadi doktor pakar di Pusat Jantung Sarawak. Ayenang nga pinambah kiang tenaga pakar perkhidmatan kardiologi rek jadi rebis kena adi samen di Pusat Jantung Satelit Bintulu. Perungun 750 kotak pin drum gandok dognyen ka 175 naan so 204 rawang di dua buah kapong adi deh bian pin setegar susah rega adi jadi Madinati. Menteri Penyikembang Kaum Dayung, Anak-anak nga Penyenang Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang, sokiangana 670 kotak dognyen ka kampung Pasir Hile di Biawak Lunduk ka mai perkotak dinge ke rumah perindu Sungai Pisang di Lingga Sri Aman. Ayenang daratus adi nura susah de bian pin, dogmite bedak kidaan penyusah ngera ke ajutan kuasa, nura susah ong takah gadung ngera. Ayah kidaan sakati tipu kuka program Sarawak Women at Work, gadung Semarahan di Kota Semarahan. Stadenana Datuk Sri Fatimah Kidanang bara dayung gi baba bian peluang bagak, derem pitak tenaga kerja. Ayenang statistik so Opis Perangkaan Malaysia Sarawak 2024 kirenang kiang bara dayung di Sarawak adi nyerja inah 52.7% bandingnya mai prima 0.4% tenaga kerja dupan bara dari. Ayenang penyibisa bara dayung dia patut dok ngeket so jantina papikara beken berguna dok tembit kira nimun takah pimandai skura kompetensi penyipuan saman pimujur kerja ngera. BATE mestuju yang netap pari Pimno Beron Miri Kuala Lumpur. Gapit Menteri Kerja Nemi Seni Ngabatan Asar, Ciu Chun Man Kidanang, adepi terima begak pengadu sodak ratus, adi susah dapat tiket yang Pimno Beron ke Kuala Lumpur, ke memitik kompeniana bedak netap pari Pimno Beronana. Ayengen terima kasih ke kompeni Beronana, amai menang pimitiana ke hati rejung nambah dinge kiang tepat guru pinupang yen pimenuana. Ciu Chun Man namanang anuburan operasi kiang pimenu saman tipu Pimno Beronana redog kagah dem detui.

Pijudinge ngaga. Warisan gastronomi saman penyeguna sagu ngan nipah Sarawak dopinandeng tipu udung kluster sosio budaya ngan pendidikan kawasan penyekimang ASEAN Timor, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM Yaga, Sabah Adis Mengdi, Adiripuan, Dongatur di Brunei Anduati. Tipu udung ane Frown Research Sendian Berhad Kidan, Pasar Penyekimang Bauh Dua Inisiatif, so sagu ngan nipah Sarawak, anda ini buku masakan warisan sagu dengan festival gastronomi sagu dan nipah. So, BIM Yaga, Frown dapat kutung penyipuan kerana tahap kerjasama saman pinandang dingin penyikaya gastronomi saman betan asar rantawati. Sawati rima perudunan anak sekolah so kawasan Jepak terima penurung pendidikan so program SDD 67. Adun Jepak Iskandar Turki Kidanang menurung anak yang turung susah ngurang susah beranja ading ranura yang belajar di sekolah takabigatung. Ayah menagang yang terima kasih ke Bara Pimas dengan guru adik turung dalam teban pimujur ke anak sekolah. Bekan so anak, ayah harap anak sekolah adik benar belajar yang sian pimujur di tipu je ke dapur dia dengan penurung ngerah ke rakyat ngaris. Iskandar Turki kita nanti tipu rami serap nerungana di Bintulu. Nga andu Senin adiripas kapar MV Star Venus 1 nyesak di Semalaju Industrial Port SIP yang muat 1,500 tan EP Chlorohydrin adi redok ekspor. Menerang so Bintulu Port Holding Berhad BPHB kita anang ati ini sebungah sekali OCI Kumho Sendian Berhad pakai pelawan anak. Kati kira yang tim bisaya pelanggan tunduh perkhidmatan dengan operasi adi dog nyidia beda SIP yang aktiviti industri dengan ekspor di Sarawak. BPHB tetap dalam nyidia perkhidmatan pelabuhan di Seramat kena saman adi temit bad di penyeguna pelanggan. Opis penyeruap in sebab pasar jebab gadung kapit nyidiap in di pusat di Gadung Song yang ngera adi gibayuh bian penyeruap in diri bo jebab adi nura susah deh bian pin segar susah rega madinati. Tarun ye nana inah di balai bomba ngap nyeramat Song, Dewan Masyarakat Song ngap jalan ulu takan Song. Pimudah ane, agi geh dog nyedia di jalan Belaga Tubau, bisindek ngap stesen pencawang Sarawak Energy yang ngera adi so gadung Belaga. Jebab agi geh nyedia pusat nguruk pin di pat tarun yen di kapit, ane inah di Simpang Lut, Simpang Simon, Simpang Lubok Kasai ka Simpang Yong. Endega pukur pat sengumandu teja serian nga kucing gi babu rekod indeks penyakit sebak IPU di takah bahaya ada ina tauratus mengju di serian ka tauratus mai di kucing. Sedenana rima kawasan rekod IPU di takah raru de sehat ada ina semarahan 260 mai, Sarike 256, Semarahan 296, Sibu 254, Sri Aman 242, Saman Mukah 200 Simeng. 6 kawasan rekod IPU di takah desehat, diasa 160 pri dengan 100 pri puru, Adina Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, ILLP Miri, Ngalimbang. Mengaku emas segah peribasa pun-puni. Rebis bega pakar kardiologi dob guna ngenetu pimujul perkhidmatan rawatan jantung di Sarawak. Bitunda nga tipu rega madinati piin dogen ka rakyat di Lundu nga lingga adi nura susah de bian piin. Batee netap pari pimno beron mili Kuala Lumpur. Ngana ati aragah dodog nyusun bedak Rosita Ampong, so section berita El Semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami dapat bawa udara Biz On Air. Kari ati atau bersama dengan dinaan usahawan adi memaju drum kerja dagang I.
1: Hai, aku ingin tapi basah di seperung. Gananku, Patrick anak John. Aku Yohino, pengasas Patrick Creation. Adi jual barang craft tangan. Lebih-lebih I barang aksesoris manik adi dup kunai. Nga dapat buat pikir-kira suk seni, warna nga budaya atap bidayu. Produk adik aku nai yo ino subang yo ino anting panggih yo ino rantai gerang tangan gerang keja sambon coke nga bekuk ragi aksesoris bidayo nga adik moden. Aku mula bidagang berjual craft artik sewa 2009 masa no aku samong diploma aku. Masa no aku suka pakai subang yo ino anting dekat kapi-kapi tepat. Jadi sukanoklah bara dingan atau bara madisku raan miri nganyukong aku derem kayu adik aku jual. Ngasawak 2020 aku nerus ngaminat ku anak. Aku naik bekuk jenis atau bekuk pattern aksesoris bidayu ngak aku jual secara fizikal atau secara online. Produk adik aku nai adik dapat sokong yah ina aksesoris manik bidaya. Lebih-lebih I subang yah ina anting ngapangih yah ina rantai. Aku bisaya bara pelanggan ku suka ngak keunikan reka bentuk ngak sentuhan sok warna serta pattern barang adik aku jual. Menurut ku, aku terima tempahan adik bekuk sok agensi kerajaan atau dayak bekun adik irak mirih secara borong serta tempahan adik bara pembeli ku suka. Aku perkenalkan serta berjual produkku melalui media sosial ku. Yaitu Facebook, Instagram dan TikTok shop ku. Melainkan aku berjual masa agi program pameran dengan jualan booth asa agi peluang ngajemputan so agensi-agensi adi turung usahawan-usahawan kecil. Nga zaman madin I bekuk pelanggan lebih suka milih barang secara online sebab I senang lebih raju. Jadi I madin, media sosial cukup penting untuk aku nyikembang serta memperkenalkan produkku turut daya sepa. Cabaran adi bagak yang aku rasa adalah aku raan terus daan atau memperkenalkan produkku duduk dayak sepak berdai terus berkembang. Menurut ku agi cabaran sok persaingan modal nga jiro peluang ngaku terus nyekembang nga promote produkku duduk dayak sepak. Nga menurut ku aku dah remah semangatku untuk aku terus belajar. Nai baik boleh produkku cipta pattern atau produk bauh nga aku terus aktif mempromosikan produk dagangku nga aku terus meet peluang sok bijual masa agi ini program adi agi dianjurkan. Aku bisaya adi setiap cabaran ana adalah satu proses aku belajar nga aku jadi lebih manih lagi. Nasihatku turut daya adiraan nai bisnes dusah teru, dusah gapang. Ngan noh mula sok segan. Atak desah perlu kacun tetap tak sempurna sebab I sepanjang atak menjalankan dagang atik, atak akan terus belajar pekuk perkara. Adik kena, ngadi doh kena. Ngak atak pi maju lagi, adep tak. Yang penting I atak teruskan. Sabar, rajin jiroh ilmu ngan sentiasa bisaya duduk dep tak. Setiap nooh yang naik bidang dagang ati, memang atak akan berdepan dengan ani-ani saja cabaran. Tapi atak jangan mudah putus asa. Tuduh asyasi adiraan mirih nga adiraan tingak produk-produkku. Barangan boleh tingak di Facebookku yaitu genan Patrick John, Instagramku Patrick Creation Smoong PE, TikTok shopku yahina Patrick Creation. Nga dapat terus WhatsApp ke tudu nomor teleponku 0222-5-4-02. Aku cukup ramai dan bersyukur asa barangan nyukong aku ngan dapat terus nyekembang dagangku ati. Nok saja suaku, Patrick anak John, ya ina pengasas Patrick Creation, gen buku-buku terima kasih tu pihak program Biz on Air YFM Bidaya ademoh gen peluang ade cukup kena ngaku memperkenalkan dagang bijual craft kuati. Ngin buku-buku terima kasih ke di peruk sukong ade bara ngan moh gen tuduh usahawan nga produk craft tangan tempatan.
0: Ana Teja ni so perkongsian pemujur kerja dagang seninahan usahawan Bidaya ta. Isai perkongsian Ana Teja bisa jadi galakkan revisi ia na barat tubak merah adi agi minat nga bakat pemasih teru re subah.

klik harito Rami Kue Buran 2025 adidok sita bedak kaum bisinangan 6 anuburan Oktober di Malaysia inah tandang yang terima kasih tunuh pin bemai rawang di ribut Jawa Buran Puno. Madin ati Kue Buran jadi tanda bas yang penyita ati katang longdo pasanggeh yang bedak pewun dingin penyita Rami ati. Di Malaysia, berang masam Rami dongatu beramah ngarami Kue Buran ka ati saman pinggiran batan asar bengkel tanglong saman bruman yang rawang. Di Sarawak, Rami ati dek-dek temegah di pasar bas Limun Kucing Sibu Ngemiri diki kaum bisina pasang tanglong naik penyikiran batan asar ke kutung Kue Buran ngangera adi dek besinek adi sobrang masam kaum. Tradisi ati dek keas dapet kasan warisan pak idapet geh negap dingin atur nikaban dupan berang masam kaum adi egi di Sarawak.

sebungas na puuna punaka. Labehi pakar kardiologi dok perlu tina nega perkhidmatan rawatan jantung de Sarawak. Gaya anulaga umok butol juga nak nyeratus dalundu dengan lingga. Batek E nyambung lagi pimabar bilon ancah miri dengan Kuala Lumpur. Selak menu bisa mengaku lencakem agah dak menu city dengan ti agah dapuno. Malaysia lebih lagi Sarawak perlu lebih ahli pakar kardiologi. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang dengan kihong inya makin tu. Negeri ti perlu lebih ahli pakar kardiologi dengan lawan kanan jantung. Namanang Malaysia ada 400 orang pakar kardiologi dengan lebih kurang 20 orang ada kerja di hospital perintah dengan hospital swasta di Sarawak. Namugon ahi terima kasih nak opis Menteri Penyihat sebab ngantet 6 orang pegawai perubatan berlatih di pusat jantung Sarawak. Pinamah tenaga pakar irang akad perkhidmatan kardiologi kiberet di pusat jantung satelit Bintulu. Nepidaan Siti di Facebook. 750 kutak umok sihab habis butol menantet nak dua buah kampung wang anu ini darimpas. Sebab penyusah kurang umur. Di Senceh, nantet ne kampung Pasir Hilir Biawak Lunduk dengan rumah perindu Sungai Pisang Lingga Sri Aman. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan penyenang komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah menang 670 kutak umah nantet ne kampung Pasir Hilir Biawak Lunduk. Mai perukutak lagi nantet nek rumah perindu Sungai Pisang Lingga Sri Aman. Titinan mantu taratus ijuk prima orang masuk periperempat buah mama de kurang umur siha. Inya ratus de pangkak penyusah kurang umur udah sungka pidaan no komiti pengurusan bencana peringkat bigian dengan watas. Nepidaan Siti rimpas ngerasmi program Sarawak Woman at Work, bahagian Semerahan, de Kota Semerahan. Sibais N abis sanakna Dato' Sri Fatimah Abdullah menang, masih kurang bala dayung sua de tenaga kerja. Ngajah Pinerang Opis Perangkaan Malaysia menang, 52.7% saja dayung sua de sektor tenaga kerja Sarawak. Namanang bala dari SNCMI Prima 4%. Namanang pengisi kerja beken saja bergantung nek bala dari, pak bala dayung pak perlu ngajah pemanai kompetensi pemintar pingehek dengan prestasi bala siti. Batek A setuju nyambung balik pimabar bilon ancah miri dengan Kuala Lumpur. Perkara tipidaan pada Gapit Menteri Pinami Suni dengan batan asal Chiu Chuman Wang Anunyaduna. Sebab itu, nak terima ahi pingadu pasal inya susah miri tiket ne Kuala Lumpur. Nanyungka ne kompeniti tinan ngunah balik pimabar ancah miri dengan Kuala Lumpur. Namananti aga paguh dengan jadual pimabar bilon rapidaan kai tuhai laki.

Silong dengan Aga. Semalaju Industrial Port terima pimana kapal MV Star Venus 1 wang anu ini derimpas. Tinan ngaban taruh 1,500 ton metric epichlorohidrin senca kimia tinan da industri ira udah ekspor. Bintulu Port Holding Berhad da pinerang media menang di pingatat sebungas OCI Kumho Senan Berhad minan pelabuhan City. Di petengah, company mempercaya perkhidmatan dengan operasi The Semalaju Industrial Port di nengakat aktiviti industri dengan ekspor The Sarawak. Bintulu Port Holding Berhad ira nyilung sedia perkhidmatan pelabuhan selamat cekap dengan boleh untuk percaya pada company bahas. Pisaka gastronomi dengan guna sagu dengan nipah di Sarawak patut pidaan masa kudung kluster sosial budaya dengan pendidikan kawasan pimakat ASEAN Timur BIM IEGA ke semengini da Brunei. Masa kudung ti Crown Research Sdn Berhad pitengah pimancang pasal industri sagu dengan nipah di Sarawak. Di tengah da ini buk pasal masakan warisan sagu dengan nipa. Minan BIM IEGA, Crown Research ada peluang nyalan kerja sama serantau di tengah pesaka gastronomi negeri City. Kihong 52 orang anak sekolah masuk kawasan Jepak terima penolong sekolah minan program ACE Didik and 6 Perijo. Adun Jepak Indas Iskandar Turki menang di tinan ngurang penyusah anak sekolah da kungang pisilung sekolah to peringkat datu. Namogon ahi terima kasih nek anak amang dengan guru sebab mantu anak sekolah ti berjaya. Nengarap bala anak sekolah kerja keras di ngancak bala ti berjaya dengan boleh mantu abih memakna. Bidan Siti, wang mogon penolong Siti da Bintulu. Opis Bekalan Umok Pipe sepapasar jebab bagian kapiti kapit era sedia masang pipe berpusat da watas song. Di tinan mantu inya ratus da anyap umok timpuh laga. Pipe ti era pasang da balai bomba dengan penyelamat song, Dewan Masyarakat Song dengan jaran ulu takan song. Pipe tipan era pasang da jaran belaga tubau, sisek dengan pencawang Sarawak Energy dan mantu nyeratus de watas belaga. Selain sen, jebab ira sedia tong de umpat kawasan de watas kapit senca de simpang Lut, simpang Simon, simpang Lubuk Kasai dengan simpang Yong. Tau pukul 4 kemenu jena, kualiti angin de Serian dengan Kuching masih de tahap bahaya. Serian ngerikot IPU taratus mengijuk dengan Kuching taruh ratus mahi. Rima kawasan Beken ngerikot IPU kai sehat, Senceh Semerahan 256, Serike 256, Sibu 254. Sri Aman 242 dengan muka 200 mehang. 6 kawasan Beken Senca Kapit, Bintulu Semalaju, Miri ILP Miri dengan Limbang ngerikot IPU ancah 160 peri tok 100 peri puru. Tinan ku mengagah ku maca puun-puun na sikilaki. Lebihi pakar kardiologi dok perlu tina naga perkhidmatan rawatan jantung di Sarawak. Gaya anu laga umok butol cugot nyeratus delundu dengan lingga. Batik E nyambung lagi pimpin berbilon ancah miri dengan Kuala Lumpur. Dengan saya ingat tiaga hari kemudian tidak susun pada Rosta Ampong masuk seksyen betul semasa RTM Kuching dengan senalin dan senap dia pada berancangan. Menu dengan salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, semati nak dengar lagu masuk ke pelan challenge dengan lagu Berubah. Kau dengan abang kita semua mengemahi a minute rimpas perkol icu kamianu. Okey, dengan nama sahabat kamianu, tahu macam mana semua belakang pekeping YFM berdiri rapi-rapi saja. Ada dalam masa itina, ada tengah-tengah belakang kita ada Ba Umari masuk tapan kerja. Dengan ada belakang kita ada Berihat, lebih belaki belakang kita ada komisi. Sama-sama komisi bersama dengan bala anak kita ada komisi sekolah dalam masa itina. Selamat komisi. Nabala kita ada tengah komisi dalam masa itina. Dengan sama kemenu tanggung capna ke Ronald Dennis, ada lagi Ci G Chung Fo, Ronald Eric Mac, ada bersama kita ada kemenu Siti. Okey, ada lagi Nur Artika bersama kita, Charlie Chung, Tizam Laim, Alfred Limit, Jason Rita bersama kita, Mr. Mina Sam, ada lagi bersama kita Matthew Nyabong, Bunda Babeh Y. Terima kasih semua bela kaping YFM. Ada bersama kita ada kemenu tidak habis segmen ngancang peta.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Okay, semakin lagu masuk Chris Su dan Gan dengan Ellen Kayan dengan lagu Ngunci Cinta Kuana dengan sekata pukul rimah kemenu jenah dua kawasan masih lagi ngerekod bacaan tahap bahaya. Zenche the Kucing dengan Serian dengan bahagian-bahagian beken mengerikot kaisihat ke kita ya. Jadi sama-sama kita nyaga kalau kita mati nah penyihat tibu kita lebih belaki bala anaknya dipet dengan nama tu ya sebab keadaan jerbu ataupun keadaan perasuh nama saiti nah kadang-kadang ngancak kada perasa susah ngaseng sakit aseng aku anak kita ya dengan mesti lagi mungkin kita rasa sungo rasa mesek pada keadaan anu da perasuh siti dengan keadaan jerbu da Sarawak di tengah icu perkembangan Sence Wang Sini Kawasan dan Rekod Indeks Pencemaran Udara IPU bagi tahap bahaya bikurang net 2 setakat pukul 5 kemenu jena berbanding taruh kawasan wang pukul mahi berpagi jena. Jadi berajar dengan data Jabatan Alam Sekitar ada ABC System

pengurusan indeks ya pencemaran udara APINS sini di masa taruh kawasan jam mahi berpagi ijena rimpas semerahan beralih ke tahap sangat tidak sehat dengan bacaan IPU 200 mai pericu. Dua kawasan masing rekod IPU bagi tahap bahaya, Sen Jesrian dengan bacaan 120 PRI, Najah dan Kuching 100 mengedua bacaan. Selain Sen Semerahan dengan taruh lagi kawasan Beken rekod IPU bagi tahap sangat tidak sehat, Sen Jesrike, Sri Aman dengan Sibu, sementara mahi kawasan rekod IPU tidak sehat, Sen Jemukah, Kapit Bintulu, Samalaju, Institut Latihan Perindustrian Miri, Miri dengan Limbang Sematina, IPU setakat pukul 5 kemianu ijenah.

Okey, semakin dah sikit lagu masuk What Rock Kaban sampai mati. Kau nak beritahu apa-apa nama minit pas pukul Iju Kamilu dengan apa kol Mahi abis kata mati tak sama-sama keping program Ja apa nu pakai subsen terus dengan lagu people kita masuk di Gensaban Bak Abikoron.

Okay, semati masuk lagi dengan seband Bak Bigorot dengan harap nanya pada kita ada Bigorot-Bigorot. Ada Bringku-Bringku ada ngasak-ngasak bak kita ada masa itu ini ya. Okay, dengan itu nak kita sama-sama tebak ke report gaya nu kita ada kemianu Siti kuat kuasa masuk pukul 4 kemianu jenah. Dan pukul 4 jaga buruk pagi-pagi kita hai semangat 2 jam. Jadi da kemianuti angin ribut da kudu-kudu tampat da miri limbang sementara jerebu da kucing serian semerahan seriaman betong serike sibu muka kapit bintulu dengan wang bingati-bati hujan da kudu-kudu tampat da kapit miri dengan limbang sementara masa lagi keadaan jerebu da kucing serian semerahan seriaman betong serike sibu muka dengan bintulu. Dan keadaan laut-laut lebih kelumang masuk barat laut selaju 20 atau taruh kurut kilometer di jam. Dengan aparat Zwabi dan Nusiti 24 darjah Celsius atau taruh prima darjah Celsius. Saya mati dah report gaya yang kita ada ke menu Siti. Kuasa masuk pukul 4 ke menu tu pukul 4 jaga. Berupa pagi-pagi.

0: selama berapa kita ada detik dan BTC program jam penuh-penuh. Nyala kita ada detik secara ke kawasan daripada dan detik kita cukup itu lah. Yang ada berapa detik kita dapat bersama dengan taruran ketua kampung. Ketua kampung dah bersama dan kita ada detik secara KK Holland anak nyandu dia masuk kampung Dubi Mawang. Dengan lagi kita bersama dengan KK Jekan anak Monton sece ketua kampung Tibit Laman dengan ketua kampung Tibitham Serian sece KK Edison anak Bos. Dan bersama kita ada nanti dapat mengisi cak penuh-penuh kawasan Serian ya. Okay, kita nak kenalan saya dengan ketua kampung ini. Kita bersama dengan ketua kampung Anderson anak Bos. Saya kita kenalan saya.
1: Aku KK Anderson kampung Tubi Behem. Asalku sebenarnya asalku masuk kampung Kuja Mawang. Adab aku kenal dengan Tubi Behem sebab aku asalku masuk kampung Tubi Behem lah.
0: Okay,
1: aku merui maga jawatan kota kampung itu 1 Mei 2024 lah. Dah lantik masa sen lah sampai tok sawah itu mau kira dalam ini sawah lebih bayu sampai 2 sawah lah.
0: Okay, kita mulai berkuda sawah. Mari
2: kita kampung dan kampung Tupi Mawang. Aku KK Holland, kampung Tupi Mawang bertaruh sewa lebih lah. Aku berjanji KK menganti turun wabek lebih banyak.
0: Okay, KK Jekan berkumpulan yang kamu beri kampung
3: dan Tupi Mawang. Okay, pertama aku nyambut terima kasih lah untuk pihak RTM. Ya, mudah buat di ketemu buat yang dekat dan nutik lah.
0: Yeah.
3: Okay, aku umur jadi itu kampung sejak 2009. 2009 so sawati memurat 96 sawah. Iya. Jadi asal usul aku berasal masuk lunduk lah bangsa Selako. Tetapi aku berkahwin di kampung Tubi.
0: Yeah.
3: Sejak ta sawah semua pergi hijau perlu pergi.
0: Iya,
3: aku mau mundur dah Tubih lah dari kampung Tubih Pelaman.
0: Iya,
3: iya.
0: Sini. Okay, kita nak kaping lagi sejarah kampung Tubih. Mungkin KK Holland boleh dengan sejarah kampung Tubi Mawang di masuk Tubi Makan Tubi Mawang di Tubi Pelaman dengan lagi terlibut kampung Tubi Behem di mungkin KK Holland boleh cerita cerita pasal sejarah ni.
2: Sejarah Tubi TSN asalnya dengan pan di Saweng mantan KK Saweng mesur te bi rumah dah Tubi ingin keadaan tanah dan tubih di paguh dengan rumah jadi dengan rumah lalu payah nak ulang alik reta tubih reta tubih johok lagi orang tuan mengereman lalu ngendai dan tubih dan tinagih badan ngepan iju buah mamba bala nanagi kampung tubih di setegal rab rumah dan tubih lah lalu tetap saya ngendai dan nangah tubih hen pada kampung Tubi di bermula.
0: Okay, mana ni kampung dikenal Tubi Mawang? Ini arti sebenarnya Tubi di?
2: Tubi Mawang di kini mana Mawang asal na abalan inah bade Mawang memang bertaruh kali ini happy pindah mengau tempat sesuai. Jadi tegal nepa bipecah di Tubi BM Tubi Pelaman Sungijen jadi kekal di tempat di berjaji Tubi Mawang lah.
0: Okay. Dan Tubi Mawang dah masa ni nak kudu kihong yang ratus dan Tubi Mawang.
2: Dan Tubi Mawang semua member nak derima kronem dengan semua penduduk nak ada taruh ratus lebih dengan amin dan Tubi Mawang ti beragama asal dengan amin memang Roman Katolik.
0: Okay, bagi le kampung Tubi Pelaman ni kudu kiho. Yang ratus dan ada kampung Tubi Pelaman.
3: Penduduk.
0: Ya, penduduk.
3: Okey, penduduk kampung Tubi Pelaman dah paling kecil lah.
0: Ya.
3: Kain nahi, ya. Aku cuma ada 172 penduduk saja. Bilangan Ramin 20 taru, dan ketua mamba KIR ada 40 rumahi. Ya, jadi keseluruhan penduduk aku 172 orang saja.
0: Ya. Okay, bagi le kampung Tubi Bihem, KK Anderson.
1: Okay. Kalau kalau jumlah pintu, nah, kalau jumlah pintu ada 64 pintu, tapi ada dah bayuh unilah bayuh pendaftar. Remin ada dah, remin dah bayuh siap, mungkin akan bertambah lagi, akan masa akan datang lah. So jumlah nyawa dah Tubi Bihem itu adalah 674 lah. Dah sebab ini membak saya kadang-kadang ada KAR sampai 4 ataupun taruh. Jumlah remin, abis remin pun kadang-kadang ada dah sampai 20, ada dah sampai semua lebih manusia ada ini remin. Saya ingin berada saja aku paling akhir lah.
0: Kita perempuan lagi benda kudu kihong yang ratus dan ada taruh bakampung di Mantina. Kita perempuan lagi ini sebenarnya jutaan kuasa dia mantu kita kampung ngurus sejati macam di kampung.
1: Kalau kena aku bahagian Tubi Bihem,
0: yeah.
1: aku sebagai ketua kampung memang dibantu sepenuhnya, dibantu oleh semua ahli jawatan kuasa aku lah, AJKK aku. Memang belasan memang aktif lah nolong aku ngatur binua, maksud segi keselamatan kampung, biro aku memang selalu bertindak. Nah kan, bayuh aku nyebut arahan, tapi adep nama puan ini tugas adep nada binua lah. Biro kebersihan ku, biro pendidikan ku pun balas en bertindak kaya puan ini tugas beledep na. Balanya binua pun na ira nyukur kerjasama lah. So na dapat ku ngatur pimancang binua mida to be behem.
0: Stay dengan the kampung to be mama.
2: Sama lagi mengenai Tubi Bihem, bela ahli JKKK memang sama-sama membantu aku nyukun pimancang di kampung ASN.
0: Dan Tubi Pelaman.
3: Okey, Tubi Pelaman adalah semana na tapi kampung lah.
0: Yeah.
3: Dan semana na ahli jutan kuasa kampung lah, ataupun JKKK. Memang agensi dari kampung lah,
0: yeah.
3: Peringkat kampung ya, yeah. Mentadbir kampung, ya, mentadbir kampung. Jadi kami sebagai ketua kampung ti adalah sebagai pengurusi JKK dan di samping seren sebagai KK sekali lah,
0: yeah.
3: Ya. Jadi untuk melancarkan segala pentadbiran di kampung seren.
0: Yeah.
3: Benar main peranan yang penting adalah pengurusi dengan setiausaha, ya. Memang setiausaha adalah orang yang terpenting di setiap struktur apa nama JKK, ya. Hanya setiausaha maksudnya kita akan kaya akan penutup api-api, ya. Walaupun kami sebagai KKT ini buat bekerja kuat mengeni pun,
0: yeah.
3: Ya, karenanya setiausaha, ya, atau maknanya kerja-kerja akan terbantulah, ya. Dan di samping saya bala mendahari semua biro-biro,
0: yeah,
3: harus bergerak seiring dengan kehendak pentadbiran di KK, ya, untuk kemajuan kampung semualah.
0: Okay, ada masa ni nak KK holdernya. Ini infrastruktur ada kampung sama ada kalau kampung ti sekunci infrastruktur ataupun tiap-tiap kampung ada infrastruktur ada.
3: Ada tiap-tiap kampung.
0: Ada infrastruktur ada, ya. Mungkin KK holder boleh cerita.
2: Okay, mengenai dataru kampung ti memang masing-masing ada infrastruktur ada.
0: Okay.
2: Seperti balai raya, padang, bekalan air, api, gereja, memang the basic lah bila gerakkan. Sen lah setiap kami taruh kampung di semua ada.
0: Semua ada. Ya. Saya dengan pada sekolah.
1: Sekolah kami dah taruh tubih di da sebelahnya
3: Semerang.
1: Belakangnya kami sekolah ada Sungai Semerang lah. Tadi kami pun dua ngain.
0: Center
1: ngain lah. Termasuk sekolah sekali lah.
0: Sekolah menengah.
1: Sekolah menengah kami belakang SMK Tewada.
0: Okay,
1: ada
0: betul-betul KK lah mungkin. KK Anderson boleh taan sini dengan pendidikan para anak sekolah. Dia masuk banyak dah masuk kampung tepi Hemti atau dia masuk kampung tepi Mawang atau tepi Pelaman. Sekarang dia betul-betul KK lah kemajuan para anak sekolah masuk taruh kampung.
1: Da masuk pendidikan sekolah mung da tepi BHM da itu saya ada 6 orang da mau da sekolah datuh lah maksudnya da paling kira mer university lah ada da meret University Sultan Idris ada da meret Unimas UiTM pun ada ada meret keselaku Swinburne pun ada macam-macam lagi da 6 sen da kampung kami mina ini dah paling datu. Inya dah paling datu sekolah lah. Ada PhD.
0: Ya.
1: Tapi SN mau bekerja lah. Mau sani SN. Mau dah PhD. Dah tubih pelaman pun. Akhir lagi bela. Bela degree, diploma. Bela master, master. Akhir lagi dah habis. Kampung SN. Sama dengan KK Holland pun ada lagi.
0: So, hanya
1: bila
0: lah masa kampung-kampung dan berkini nak memakai maju semua ya.
3: Okey, untuk lebih pelaman kami memang kan kita tubuh memang icuk lah di segi penduduk rumah memang jauh beza dengan Mawang dan inilah tapi asal kami memang start matuh tubuh Mawang lah. Kami adalah serpihan berpindah sejak 1974 kan ngajar sejarah. Jadi panten pendidikan pada tahun 2004 ada di pertandingan kehiong graduate di peringkat daerah kecil Tebedu. So kami mendapat juara lah, dapat jokan masa sen ya. Sebab memang akhir bala na graduate lah ya. Dan buat masa ti anak-anak bala ada graduate. Itis na kami ain ada pri orang the itis pri orang telah melanjutkan pelajaran the university ya yeah, di university and then salah seorang sudah di tahun akhir dari University Malaysia Sabah lah ya yeah. Dan balati murid di pelbagai university lah ada di Unimas ada lagi di University Malaysia Sabah ya di UiTM and the dua orang di University Utara Malaysia kan ada Sintok ada dua orang ya. So bala ada Unimas ada buat masa ti ada tarurang ya. Ya jadi senlah masuk tubuh pelaman lah. Jadi aku tebuk pendidikan adalah agak paguh lah di tubuh pelaman ya. Okay,
0: kerjakan kerja Hollandnya pasal pemacam lemah dengan pemacam bau dia ada besar dia kampung dia masa itu nah. Mungkin kerja jekan dengan Anderson pun boleh sekecil lagi dengan mati dengan KK Holland pasal pemacam lemah dengan pemacam bau dan nusa di kampung pemacam bau ti aku rasa sikit pedih ya. Boleh KK cerita dek pasal skim ti
2: pasal skim pedih ingin nampak tuhai lagi mi berumah pang de cara dembala lah jaji mi de taruh ti ada nyuka kaedah de bau dari segi menuai jaji mi nyuka masu min YP mi YP Dr. Simon Sendang nyuka mirih mesin menuai kaedah de bau. Jadi juga nak peruntukkan dengan mi dapat memirih indi buah. Dadok resmi pada yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Anak Utom Ruang Semenglen Lukeran 2 dan Rimpas. Jadi kaedah de bau ti kira nak dapat nyokon pimagu pinyenang de kampung mi de taru tu piti lah supaya mi dapat hasil de cepat. Kaya nemung de taya wang minan cara damba memang tu hai lah sampai adanya de marah medam pedi.
0: So stinti is darungan jabatan si penyala
1: skim ti pada adab jabatan
3: pengairan
1: saliran lah Sarawak belajar ID lah start skim ti wang Sarawak kan kesilap aku Sarawak icu pro 70-an lah belajar ID ambil ID tapi sebayu sen B2B ti memang berumah wang Sarawak 60 lebih dah skim payang ti dah skim payang ti Sarawak 60 lebih tapi nak kira dimajukan, kira nak modern cek lah mas. Kira ada bela jadi bela parit tu nak bela perintah kami nak sawah dalam sawah hijau pro mahi sampai ke sawah mahi pro dua. Sawah mahi pro dua mau ada parit dengan jarak lah tu nak masa sen mau ada bela mesin unah jadi skim DID sen lah. Dah jadi dah bauh ti kami taruh kota kampung ti kerjasama kira ngacak nak modernkan lagi cara pertanian pun kami ira modernkan mesu segi puruh padi mesu segi membajak mereka ataupun dengan menuai nah. Lepas en kami ira saliran umon pun kami ira guna nak ngacak nak bauh lagi sebab nak kawasan skim saya mendinuti saya kadang cuaca ikut cuaca kadang ada hujan berterusan sampai banjir lah lagipun umon pun kain tentu ada sekejap nyap pun dia jemira macam aku saya modernkan lagi tunah ami perlu orang guna dam dan skim payang saya supaya umon sentiasa ada lah
0: kudu kihong inya nyarang
3: sedekampung dasar menaskin ti. Terkati ya 122 orang dengan keluasan skim payang sen dalam 32 hektar. Ya, 32 hektar. Jadi sen tidak ada nama dengan yang berhormat menteri Datuk Dr. Sidin Undi semuanya menuguran dengan dunia melawat dan skim payang so dawah ucapan memang kami ada maklumkan keluasan skim payang
0: tidak dibahas lagi skim
3: ya. Ya, jadi target kami adalah lebih kepada pertanian modern target dengan harapan agar pihak kerajaan lah dapat memberi ataupun nyukur kemudahan dan paguh supaya kami para petani di generasi kedua, generasi ketiga tinggal nah ya supaya generasi itu pagi dapat bertani secara modern lah.
0: Ya. Yeah. Okay, baca pendiri dan berunda skim ti.
3: The skim ti kami ada puru MR 315 dan paling terakhir lah. Yeah. And then sebaju saya ada MR 263 dengan MR 263. Ya, yeah, ada taruh macam. Adalah bekalan kami memang masuk jabatan pertanian ya tapi di samping CN penduduk pun ada rupa di macam-macam lah ada masing-masing ngempu padi lah kira nah ya kain rata-rata puruh di macam padi ya masih bercampur aduk
0: saya di sebab saya berkali
2: puluh kali
3: sekali
1: saja.
0: Sebab nak perancangan dia masa mana kira
1: puluh. Ya dua kali kalau nak modern, kalau nak modern mungkin kami bersadang ira puluh dua kali lah. Tebak jenis keadaan muni kalau ada perubahan masuk
2: umon
1: dengan kalau
3: peralatan
1: modern kami mungkin kami akan gunah lagi dua kali ni sawak lah. Kami pun ira lagi mengaya binua contoh dan benua area kena Anderson tu
0: Skuduk
1: contoh dan Sri Aman ira kami rancak dua kali lah. Mungkin dalam perundingan mati je pagi lah ada runding dengan jabatan-jabatan kan mereka.
0: Hasil masa peneliti mati nak adakah dedek persendirian atau
1: hasil
0: ira jual dekinya siapa?
1: Ada lagi ada setengah penduduk aku lah padi damba nak do jual.
0: Yeah.
1: Aku tu bekna pun boleh tahan lah kalau do jual sampai kalau ini kilo kan kesel aku ada yang ngemit na taya na sampai taruh ringgit ke dua ringgit setengah padi saja. Padi dah.
0: So padi bayu kisah
1: lah. Bayu. Jadi dah aku tu buat ni boleh tahan bah. Kalau 2 ringgit ni kilo, kalau ini kalau ni guni saya nerima 50 kilo ataupun 60 kilo boleh lumayan lagi. Ada aku tu buat nyuan sampai 20 guni taruh 20 guni. Tapi dah selalu kami mung ada setengah aku duduk kain nyuan lagi. Ada dah nyuan lah. Mung pedi demar dok jual ada tina nak gaji ni tanahnya
2: tanahnya makanan binatang
1: dengan makanan binatang ya yeah.
0: Sebenarnya ada tiga balai kita suka makan pedi demar lagi anaknya kanji
1: hanya kanji
0: ada lagi
1: ada memang ada.
0: Okay, kemudian KK Holland sekali dengan penyalan kerja sosial ekonominya ratus ke kampung dan sepakat itina.
2: Ekonomi yang ada kampung itu selain nasib rumah, perlu padi, ada dapur sawit, ada dapur lada,
1: nanas
2: pun ada lagi.
1: Tapi ada bau-bau ti, mi perlu kopi lah. Tapi kena semua penduduk kena berkelompok tapi individu lah, individu. Kena semua ada berminat perlu nak perlu. Tapi itu saya tebak ko ada ma, kalau aku dah paham ada muahinya perlu kopi lah, kopi lebrika saya.
0: Oh lebrika.
1: Lebrika ya. Yeah.
2: Lebih kepada sawit lah.
1: Ahina sawit.
0: Secara individu.
2: Ya individu.
0: Okay, ada taruh kampung di Mekah mana kerjanya ke tanah dan setakat ini.
1: Sukat menyukat pasal tanah ti memuh menyukat tapi melalui DBNA. DBNA nyukat na kalau log pertanian memang DBNA memang nyukat lah. Ami masih ngempan mesu pihak lain sebe. Era nyukat log cain jadi individu bu log lah. Ami masih ngempan lagi. Ami memang mi usul mi cain masa majlis das mengenai anugerah dua cain semasa lawatan kerja dengan peresmian mesin padi yang bawa mesti berundi masa cain memang mi pidaan lagi so na, kami ngempan lah surat kami pun tengah unas menyurat lagi nak pihak lain sampai ini surat susulan
2: ada lagi dah kena dah bombah kami terima surat masulan sampai contoh dia ada dua belah bombah masulan sampai
1: ambilnya kalau perimeter kami lebih memang mah lah perimeter antara kampung sebelah kampung dia belah lah.
0: Ok, aku rasa ada lebih ada tempat tarikan penemi jangkaan
1: ke kampung Dubiti. Sebenarnya ada.
3: Tempat nak ada.
1: Tapi bayu dimajukan. Kalau kita tu buat masuk segi Nikonnya pimaguh tempat mati dengan skim padi bayang.
0: Yeah.
1: Kalau kita tu buat view memang sekalinya kan memang kita tertarik. Selain daripada saya, kami ada lagi gua dah di area saya tapi masih bayu di manilah dimajukan. Selain saya kami ada terjun lagi, ada tipen pun ada lagi ada. Kalau kita tebuk nak area payang saya memang sesuai ada belah hiking nyar kilat hiking pun sesuai lagi ini ada kilat periada pun boleh area saya tapi saya mah kami mengharap dalam masa kerjaan lain kali nak kami mungkin kami akan guna maju kat KSN lah.
0: Mungkin perancangan ada masa
3: yang sebab di kawasan skim perpayang saya
0: yeah.
3: Selain daripada daitis lah
0: yeah.
3: Untuk kawasan skim Payam jeren de meret semua kawasan telah diturap ya. Jadi ada di tempat saya adalah tempat

0: CN, tempat CN boleh tempat jadi pelancongan lah, tempat boleh mau
1: ada
0: seperti di Rancan.
2: Okay.
0: Nah, tetapi ya kerajaan perlu lah. And then the Sambu, Ain ada bunga replisia. Yes,
2: memang ada bunga.
0: Ah, memang ada bunga replisia. Pernah penduduk kampung masa magau ui kon kita. Ya, Balana Haji magau ui ada naput ke. Ya, naput ke. Dengan aku lagi kurasa tempat CN boleh lagi Balana Munda trek untuk hiking. Karena ada karena dapat na naput bunga replisia CN boleh mengundah namung Gunung Gading.
2: Ya. Ah. Biasa bunga refleksia saya akan
0: dasarkan dasarkan saya boleh mengundang balas sele ke ini kah jadi saya harapan lah harapan
1: satu tarikan
0: ya ada tarikan
2: lagi pun tempat saya pun ada boh ada masih ada binatang binatang
0: ya
2: binatang
1: dah
0: binatang mung aneh punya saya buduh ini kat dia dah mungkin jadi nanti ni
2: orang hutan pun masih ada lepas tanamnya ini manuk
0: burung luai,
2: burung luai,
0: luai sen, ini pun kita
2: awi,
0: awi ya,
2: awi, awi, awi, awi.
0: Selalu ada nyala ini sembuh.
2: Ada lagi penduduk, penduduk leput tanangnya jaguar.
1: Jaguar,
2: dia leput sen lah.
0: Jaguar
2: ini mau pintar.
1: So masih ada,
0: tapi very seldom lah. Binatang-binatang yang menitik susah kita
2: tembuk. Tapi sejarah lah jarang. Ada yang nakut dia lah. Kain yang ngaco.
0: Gerak penanya memang boleh.
2: Kalau gerak memang
0: tiap hari boleh.
2: Memang iya. Dengan lagi masuk Jabatan Perhutanan menang tempat kami tiada jenis orkidnya tempat berbekun. Jadi selalu Jabatan Perhutanan kain survei Megau menang orkid ti dia paling pagunya tempat berbekun kuat.
1: Tempat
2: yang harus saya.
0: Tempat yang harus saya. Beli tes 10 nomoran yang dulu. Bila kalau tanah 6 nomoran kan? 6 nomoran. Dia mau handu wala 6 nomoran. Buat muda research lah. Sampai penduduk aku pun terkejut. Nemari Haji masuk kebun nanyakan aku. Asihnya ada meni depan yang kuat. Aku menang masuk Jabatan Perhutanan. Aku ada surat masuk ke Jabatan Mula aku menang.
1: Okay, mungkin KK boleh berada ni. Kita harap KK lah dengan Kim Maju dia taruh bakang putih dia masa dia era mandai.
2: Okay, memang impian ni dah ketua kampung memang mengharapkan kemajuan. Kemajuan masuk infrastruktur lengkap serba nak kan minat lengkap saja modern dah bau-bau lah lepas in masuk segi keselamatan kami keselamatan penduduk terjamin terjaga lepas in ini pokoknya kalau masuk segi pertanian kami era modernkan lagi kalau masuk segi sosio sosio ekonomi kami kan era mempelbagaikan lagi kan minat padi saja. So kami pun ira nanas kami pun kalau nanas kami pun ira ngajak na modern kan lagi cara cara bertanam lada sama lagi kopi pun sama semua ada menilah dah dapat na tanamnya berterusan lah berterusan berterusan dapat menjaminkan dapat menjana ekonomi pendapatan ekonomi kami lepas en kami pun selesa lah, selesa dua jenis, dua pembangunan pemodenan nanti lah. Makin moden, makin kan mengancak kami selesa maksudnya lah.
1: Mungkin KK Jikan ada sedap lain lagi?
0: Memang harapan tiap kampung kami sebagai ketua kampung itu memang era kemajuan lah. Terutamanya di segi infrastruktur, ya, ya infrastruktur dari kampung lah, kemudahan, dadu itis memang mung ane bo bilik gerakan balai raya sen memang boleh dikatakan bo
2: asas
0: bo asas memudah mutai dengan memodel. Ada pun perlu itis kita era demi untuk kemajuan de kampung ya pembangunan de seterusnya de paling paguna. Memang ada setengah-setengah mung ngamik de tebih pelaman itis jeran pertanian supaya ame dapat menipu
2: menghasilkan

0: mengusahakan tanah masing-masing ya. Jadi mengambil datu lebih lama nyetis na ada cuma 670 meter saja ya jalan pertanian. So maka dengan 670 meter saya nak kena dapat ini pun memberi keselesaan pada penduduk kampung lah kain menyeluruh maksudku. Yeah, yeah. Jadi walaupun ada tubi pelaman jarak saya, tetapi kami taruh buah kampung kami sama minat
1: sama-sama yeah. Sebab tanah ini
0: tanah masih sama. Kami ada dua jarak pertanian sebenarnya. Jadi memang ada tubi mawang, ada tubi mawang yang memang ada lagi saya pun sama lagi kami taruh buah binua dapat minat lah. Yeah. Jadi sekiranya mani harapan lah jenis kami dengan ada kerjaan supaya jarum pertanian nanti dilaksanakan lebih mani lagi lah tambahan
1: dia
0: bertambah lagi ya. So di, untuk pendidikan kami pun selalu mani dengan dapi-dapi dengan YB kerana kan memang keutamaan lah. Yeah. Keutamaan setiap penduduk kampung ataupun ketua kampung pun memang mengharapkan tiap-tiap anak buah memang berjaya dalam pendidikan lah. Saya harapkan kami lah. Demasa ti kami taruh kampung ti walaupun kami kampung bukai sama tetapi kami sentiasa bekerja sama lah. Ya bekerja sama kami taruh ya. Start kami taruh tina kurasa pergerakan kami ataupun kerja kami taruh memang punya pejabat daerah pun kailah kami menang kami ti pandai ya. Tetapi oleh kerana kerja sama ada ya. Segala ada ini ada tunah kami punya pira berjaya.
1: Pingara pemirsa mengancak bela perintah terutama masuk YP. Jabatan Pertanian dan harap kami ada nolong kami di rumah ti dapat nolong kami nambah ni peruntukan daripada supaya kami dapat hasil yang lebih sudah buat kayu. Contoh membaca kayu yang kurang itu kami nambah nyungka tambahan lah dari segi baja racun serangga supaya hasil kami dapat meningkat lagi dengan nyungka kami masuk YP SN mah pembangunan kampung kami, infrastruktur. Contoh nanti kami ada padang futsal. Mungkin kami ada nambah bibombong dengan nambah mudah green stand. Yeah. Ada kemudahan ada gelap belia. Kami taruh KK Tubi di aku KK Anderson, KK Holland dengan KK Jekan. Ucap akhir terima kasih lagi kami kambat nek YB kami yang berhormat Datuk Seri Richard Ahli Parlimen Serian dengan yang berhormat Dr. Simon Sinang Bada adun kami dah mana-mana selalu membantu kami dalam kami dapat juga nak ribuan 4 million million terima kasih dengan yang selalu membantu kami dah taruh tubih ti. Kami harap dah akan datang pun ada buah YB kami masih kai laju-laju membantu kami lah. Saya pengharap kami.
2: Jadi terima kasih dengan taruh orang KK ketua kampung dan dapat bersama kita ada nanti tapi inisi program cak penemuan kita ada kawasan terbedir sejak kita bersama dengan KK Holland anaknya dulu masuk kampung Tebing Mawang. Kita bersama lagi dengan KK Jekan anak Kemonton masuk kampung Tubi Pelaman dengan KK Anderson anak Bos masuk kampung Tubi Bihem Seriannya. Dan bersama kita ada nanti definisi program jangan penuh ke kawasan Serian sejak kita keping pemancang-pemancang dan kampung ti dengan lagi kita ngajung nak ihon lagi kampung-kampung berbukin kita ada keping pemancang sosial ekonomi nyaratus dan kampung yang dia dapat dekat kampung jadi ini kampung de maju dengan hasil dia cukup bagus dan masa-masa dalam mandeng. Dengan saya terima kasih dengan KK ingin dapat mata masa yang kita nanti pilih sih
1: sama-sama.

Okay, semati lagu Pibur termasuk teks senang seorang dengan lagu Coget Adayung Timingan dengan sebelum saya ingatkan sama-sama Bieber sama-sama keping program jawab penuh-penuh bersama dengan penerbit Mitra Tanin. Okay, dengan tipik dengan majlis jualan tahunan Paris Annual Paris Sale ada Ira Ruhnatu Rima Nubram Pri pergi masuk pukul mahi berpagi terpukul taruh kemianu de perkarangan Dewan Serbaguna Community Kampung Mambong. Jadi how macam aktiviti habis jual dengan tajaan lagu Latunda dengan selain masuk CN lagi tidak pun ambil sama lagi hasil masuk jualan ti era udah tidak nama dana ngunah remin tempat mana father engkir bau klir office Paris dengan engkir lagi lampu dah habis kerja. Ya saya mati nak berkait dengan program majlis jualan tahunan Paris Dr. Natur Rimah Anubran Pri City Senceh Anu 6 City ya pukul mahi berpagi tu pukul taruh Kamianu.

Okey, semasa lagu Bibur dan masuk Ika dengan lagu Penghabis Rindu. Jadi kita ya segmen ngancang peta kita. The Kemenu 102 City. Anu taru semenan 2 Hanu Perang Peri 2026. Dengan pasal tiba-tiba kalau Peri mengharap kita sama-sama sampai agak jam Peri. Dari pulang masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Pasal yang terus lagi dengan segmen ngarem pawan kita bersama dengan pengarun Amir Beken. Dengan yang saya laku, Lina Cagai mengucap selamat bingara, selamat bidapu lagi dengan salam Malaysia Medani dan semua bala pikaping YFM Bidaya. Dan bisa mengaku ketua air taruh jam masuk pukul 6 ke menu jantar pukul Peri Bingara City. Dengan saya, selamat bidapu lagi dengan selamat bingara.

Ayo nanti ragu sebengah setu Angkara Miti Mung Padida Mampaso Penyanyi Alon Luping. Jadi selamat Angkara sama bersama lagi atau dalam segmen Angkara Puan tadi yang Angkara Ondo Taruh ya. Dua nombor anda beri sewa 2022 Menia Bar so abra pengaji tu YFM tu yuh bagi Angkara Miti. Jadi harap so beringan sehat-sehat saja terhibur ngaji lagu penghibur rabra bisa sambringan di Sochai Gib sama dua pengaruh untuk itu gas sedang segmen ngancang peta pukul nuam ngumin dok pukul pri ya garo piti. Jadi adi ketemu lagi bersama deku di DJ Jazz ada segmen garo pawon atau terus lagi berhibur gaji lagu penghibur munoh ge info-info berkaitan do isu semasa di kursi duduk so beringan garo piti.

Raga Penghibur Kacau Naku So Kepulauan The Seal bersama dua orang Hayu Kurnia. Jadi kena supaya dua merimuh minit atau kena pukul pre-i setengah ngarum. Jadi saat mengisi segmen ngarum pawan tadi ngarum iti yang pukul semong ngarum ti tari sama-sama ngoce tak abar pukul semong ngarum. Lalu saya nanti pukul semong suku tari sama-sama lagi ngoce tak program rentak bau. Jadi buat sejak program nanti atau terus merot kadang zone interaktif terus lagi berhibur ngaji tarag lagu pingbol di mahu nyusun sana sumberingan dengan Rawiti. Jadi pos terus you know bacaan indeks pikok isa sobak di semong dua buah kuasa nanti Sarawak. You know serian dua kucing ngerekod di takah bahaya. You know serian rekod taruh 140 nuam. Kucing taruh 109 nuam. Jadi seterusnya di takah benar itu sihat. You know semerahan rekod 244. Sibu 240. Sarike 257. Seri aman 200 nuam. Jadi kawasan di bukod.

Pahing Kapit 100 PE Perundi, Samalaju 160 PE, Miri 160 Perundi, Dua Limbang 120 Taruh. Jadi itu report IPO sakat pukul moy hangarom ti eh. Yang kau saya nangan haro biti agi agi berengan nanti haro di kupu di kaiti haro dok bisa dangan minggu biti kemisi saat anak kupu sekolah rendah atau sekolah menengah jadi bagi berengan nanti meta peluang ya mungkin nanti sinok nanti dok bekerja tempat berundak pada ikut kupu sebab apa munya nangan gaya nanti di kapa gur di kawasan perumah lor di pasar di kaiti ha memang dia tu lewah so body pun tahu bila buka penyat dia pun kirim dia penyatnya di depan buka tiban pun kirim ketibaannya di depan luar sebori pun tahu sebab gaya dua cerapu di kaiti jadi kerana dia kepuatnya dengan mak motor disok lah. Ya jadi ragu pergi berta terus ngarawiti rabis raguti hasasan beringan di tugas ngarawiti tak dari berdaya so situ mesiko cok di wifi berdaya gerak bersama.

0: Yes! Oh, yes! Jamay! Nangodoparaan leptun bat gonan. Iti haruwa gumura selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Ndokupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no.

Okey, jadi nanti Ragu Penghibur Bija Dambas penyanyi Timala. Jadi kelas supaya 22 minit ada dengan pekor semua ngangarum. Jadi dalam musim roga itu haratus dia berdapat na penusah doi pi na dia Sarawak. Apa miti ada reka sariput perkara ini duduk jawatan kuasa pengurusan bencana dia taka bagian baik pun dia taka daerah. Supayanya ada pada natu pinduruk buangin dengan reka satu wah botur. Jadi sama ngarum terima kasih nudu dengan tu Fred Lemet tinggi sama tu ngarum itu selamat ngarum nudu Sinoel selamat ngarum Ronald Dennis yang nang selamat bingara dengan semua geng-geng awah dengan pengamping YFM Daya harap kita semua sehat selalu ini selamat ngarum nudu during kubes yang nang nice still yang bayi boos ngarum itu ya terima kasih nudu during kubes ya pahit salam nudu Sinoel Poinyi Moy Rachel Merikan Mami Cikgu Esther Sumukcang Jinik Menek Itne Rakyat Ngoje Teraku Aku Dek Kenaman So Nama Lia Bersama Dua Generation B-Band Itne Yo Tetap Sama Ngoje Teraku Iti Yo Sama Ngarum Duduk Rohaya Jack Lagi Sama Datuk Ngarum Iti Terima Kasih Duduk Atian Pakok Yana Selamat Ngarum Itne Baita Salam Duduk Suap Berapa Pengojit Geng Awal Baya Fan Budaya Baya Suap Pengojit Fan Club Semua Kelinas Nang Bos Rodok Primoh Paguh Ngarum Iti Yo Jadi Sebaya Tau Boos Tau Bibur Ngoje Teraku Pengibur Tadi Yo Seterus Yana Ragu Maka Oro so penyanyi Fokadun Jordi YFM Doyo gerak bersama.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

Okey, jadi nanti Rangga bagi Borto Cinta Nemeni so kumpulan di Cegan B Negara Supaya Dua Mas Mong Minit Ada Ngara Pukul Semong Ngarom. Jadi Saint Augustine Paris Mambung Hari Ogi Enai Majlis Jualan Tahunan Paris di Hari Bengatur dan Rimo Hondo Beran Pri IET so pukul Moi Pagi Noga Pukul Taru Hengumi di Dewan Sabaguna Komuniti Kampung Mambung. Daki antara aktiviti di game mengatur yang bijua dua tajaan lagu. Jadi hasil so jualan tahunan ITT yang saat nambah dana dengan dari nai body atau patro o padri nama paguh opis Paris baya nama paguh rapu di dalam gereja ruas yang saat menampung keperluan pibranya Paris. Jadi itu info di Kupkos Indodo Seberingan. Jadi ragu pikir tu terus ngaromiti sebagai hotel dia ngojit abar pokor semua ngangarom yana dua dengan ragu joget burana dua ragu kedua aku dek nama ni jauh di wifi merayuh kerak bersama.

FM di 06.4 MHz di Kuching.

0: Okey, jadi nanti aku ragu apa yang berto dawai esok penyanyi Valerie Tiam. Jadi sama ngarom terima kasih nudu Henry Bali. Jadi sama roto ngarom itu sama ngarom nudu Hokwi Vincent Tagau Puan Nyimoy. Okey, terima kasih nudu Seberingan. Sama ngarom nudu James Pengiran Rachel mereka ni yang sama ngarom yang salam manis dengan damai selalu. So siburan yo Roy Kuang pergi sama roto ngarom itu semuk el sinok el. Ayah nang selamat bertukar sengaruh miti ini yang nang ni abar yang nang harap yang nang sentiasa sehat dua senyum selalu ini jadi yo ingin salam selamat ngarom dengan dua suap berpengujit YFM do yo yo nari kata iti di sebunga saya ku ngujit iti yang nang apa salam di sebunga saya dia yang nang selamat ngarom tentu sama L ini bayar anak suku naga muna gaya apa salam dengan dua Durin Gobe Sejikin Rena Tambi Semuk Linas Sido Denny Yang Boy Angela Insidor Baya Balasiki Aga ini okay, terima kasih Nudu Sino El Nalapaan Kau Jatah Ragu Hidup di Bui So Deloid Yo Kau lagi masa hati Atau main ragu itu Ya jadi saya terus Selamat sekarang Pengen Nudu Nurul Atika Rigi Sama Dato Marciano Joy yang nang ran ngoje teragu buat petepara dia ini yo lepas tu dia ngoje program dia atau dapat dia ngoje teragu nih jadi kan dia aja tu sama-sama dia ngoje program renta bau tengah romiti program di berpeluh ada berjusut ada penerbit Linda Jagem jadi kan dia jatuh sama-sama dia ngoje.
1: Bila pun lagi kita ada pengaruh cik dari program Rentak Bau kita ada dua puluh setiap ngara anu taruh pukul semuhang suku ngara. Okey, jadi ini kak gah bala pengaping YFM dia dengar reti. Aku percaya ya hong bala kita dengar reti. Bayu lagi beres nginjam kita masih lagi jaga kawan kita ya. Bagaimanapun mungkin tengah-tengah bala kita ada menguleng ada kita memberihat ada masa itu nah. Sambil-sambil kita ngampan bata kita rabu es dengar reti sambil bata kita lagi nak ngayun bata kita kita berhibur dengan semehang dengan lagu duduk sediaku dengar reti khas duduk semua bala pengaping YFM bida ya dengar reti. Okey, dan tak kait matan masa, kita sama-sama berhibur taya dengan taruh dengan lagu bidiah kita, lagu sebungas kita, SNC masuk penyanyi Jackson Boson bersama dengan Ivy PB dengan lagu Cintaku di Bumi Kenyalang, Najah dengan lagu Salau masuk Stephanie, Rimpas N lagu Sobak Singumi.

Sana Martina taruh dengan lagu Ambah kita sama-sama keping dengar Siti mengani masih erat lagi. Mestilah erat lagi ya. Ngin kita ada juk lagi lagu ada bayi lagi udah tamak ko, udah binain ko. Dengar ti. Manipan dengar ti ada taruh dengan lagu Iban. Da ira taban ku dengar reti mungkin ada habalah kita ada meh pernah kaping lagu ti. Jadi jap kita sama-sama berhibur dengan lagu Bekeni Meh Aku masa Alessandro rimpas en lagu dah memang popular dah masa itik na atiaih inya ngebana lagu Siti atiaih kuan kita ya inya ngemak lagu Siti kengira kawai kengira Christmas kuan kita ya desawa adanya nurna memang lagu ti cukup popular kuan kita. Lagu Tanang Kumatina senca lagu Dayang Bintang masa penyanyi Mawak.

Mira pun bersama lagi penyanyi Mawat Ascension ni orang penyampai radio ataupun DJ radio YFM Iban kawan kita ya. Ada timbagah dengan lagu Dayang Bintang. Selain masuk lagi antara lagu-lagu the popular Teban pada Mawat Senci ada Cik-Cik Kelinci. Semua lagu nak berentak. Aku ingatnya catchy. Berentak rancak-rancak. Pak Menipan mesti ada elemen-elemen Iban. Jadi tik mati nak ini cara tina nak ngekat batan asal ataupun ngekat ni kau mati nak adat Iban kawan kita. Okey, lagu dah seterusnya Senche lagu masuk Alex Wan dengan lagu Midang Belalai.

Okey, dengan tubuh jam masih lagi jaga semena-mena. Angin program kita tiba lagi ubo. Jadi semestinya jam kita masih lagi jaga. Bagilah kita ada ketengah kerja dalam masa itu. Bagi bila kita ada kerja shift bingara. Kekima kita kerja. Kekima kita guna kerja. Kita negara Siti. Sembari kita guna kerja. Kita berhibur dengan lagu-lagu berhibur. Kita ada program Rentak Bau dengan Reti. Mas Eliki berada dengan tengah ngaban mutol. Gapi-gapi sajak pinuju kita mungkin ada darah kerja, ada shipping hari untuk jaga berapa pagi ataupun balai dengan kita ada meh marik kerja angin meh ubo shift ataupun ada bila kita ada luar rak marik negramin kira-kira kita ada habis pempanu kita dengan reti. Dengan seencak kita sama-sama berhibur dengan lagu kualiti lagu kireng kita dua dengan lagu The Taban Bunga Reti seencak dengan lagu The Beginan Menamamu Cinta lagu The Taban Badak Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Ade Govinda rimpasan lagu Bintang The Taban Badak Budak Kacamata.

Oh ya, yeah. Meh Mahi dengan lagu Meh Dr. Ban Kungarti. Dua lagi dengan lagu dekat sama-sama berhibur dengan arti dari program Rentak Bau Kita. Dengan Senjak sama-sama tak berhibur bersama dengan Leondra dengan lagu Sampaikan Rindu dengan lagu dah cukup popular. Ha, bagi bala adik kita, bala peminat-peminat setia, lagu dah cukup-cukup termegah dan masa itu nak ada aplikasi TikTok kan kita. Senceta bola balik masuk silet open fit Jackson Ziran. Jadi saya nak mati nak. Jap sama-sama kita kaping lagu The Maso Leondra bersama dengan Silet Open Up Fit Jason Jaron.

anda mati nas mehang dengan lagu meh dah binain kita ada program renta bau kita ngerti dengan sen memengan mah program kita dengan ngerti menipan bakal meh didapat lagi kita mengabau dengan jam tersama dengan sen aku selaku penerbit program renta bau ucap sopik hara selamat berdapat lagi dengan

Okey, jadi nanti kita mau sama-sama ngejita program Rantau Bau tengah ngaromiti ya noh program di Berperuah ada penyusun ada apa nabi Linda Jage. Maka jadi kira supaya dua semong pre minute ada ngare pukul semong di setengah ngarom atau memurut kadang zone interaktif tengah ngaromiti. Okey, jadi yang ngaromiti kalau dia ngene peluang duduk sobra penguji tawai FM tu yang ngaromiti hadir ana peta salam untuk berdingan bermadis ataupun asosiasi ya dapat dari telefon ke nombor 0225.4 ataupun 25.50. Jadi terima kasih ya untuk dengan tu Martilda Peter bersama tu ngarawiti Derek Asin. Okey, jadi menuh ke kada Simoni Karong yang nang selamat ngarom sepuluh peminat setia YFM doyo. Salam damai ngan gaon selalu so kupuak mambong gitu. Okey, jadi tu terus lagi berhibur ngaji teragu penghibur di TIH Bogor dengan tu naib miti oragu. Jadi kali tih tu sama ngaji tadi oragu oma yang puak apa tu para so penyanyi Richmond Allen Mercedes.

0: kasih hati ngan lah dulu nya adalah anda jadi guru amat amatnya the bau mukua form 6 ka mukua degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cenggu jadi aku mau tahu perlu lebih taruh perlu lebih sawah start cok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih sih baru betul gaji dekat zaman Nadin luas so college atau luas university sama sekali mau get degree Nadin wah botang gaji es kopayu jadi selain masuk get lawin dan bukan lagi ti orang guru lawan perumahan lagi lawan hikmat awam lagi suatu mesti lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, terima sekali dari kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Maka berapa ada ke
0: coalition?
1: Yeah, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Dr. Zak ke atau benda sonjong kan dia ke jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.
2: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, jadi nanti orang akan menghibur tercoba ngaya di Batabana da Eliza Suzina. Kira supaya doma pri meni do ngare pokor semong di setengah ngarom. Jadi ni info dia pokor si no do su pengaji to WFM do yo ngarom piti rebis no saat na kau mendayung daki persatuan perancangan keluarga Sarawak dia anai kempen saringan Pepsmia secara percuma. Ya no di mengatur small pre-e yang tu berat na pre-e iti ya no buah hanunuam so pukul moih pagi no ke pukul semong tuuh tengah hanu ya no di klinik Sarawak Family Planning Association orang na Piramli Kuching. Jadi lagi kempen iti buah ngatur ya no saat na piru cancer cervix di takah awar ngerusu saringan kesihatan saat na kaum dayung. Jadi samringan na dia berniat rata nyandang saringan Pepsmia secara percuma iti ngada potri hadi ke klinik ke Sarawak Family Planning Association ya orang Piramli. Semong pri yang nuburan pri titi sepukul moi pagi nok pukul semong 2 tengah 2.

0: Yes! Oh, yes! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumuk dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oni, noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Dokupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, mu ti. Tebotul di pengkoyu. Adin ti.

0: daging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mandam tiada kodok ya bogo pat asuh itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau isi.
1: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
0: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dan lubang asukmu. Motap mendopnya da apaanmu.
1: Alasan aja. Kamu nak ada muda dia, ku jogging saja dia ku jalan.
0: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dulu aku ngocit si namu sa dia. Kau sasuti, memang lebih sehat.
0: Mutih leh, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau mondap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonnet ya, idah piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

0: Okey, jadi nanti orang aku menghibur tu selalu gaun so penyanyi Antonio Sepuji. Okey, jadi kalau supaya 27 minit lagi yo atau dengan segmen ngarum pawon tadi ngarum wandu taruh iti 2 bulan pri 2026. Jadi ngene nak jatuh ngaji tadi dengan tadi telefon ngarum iti. Hello, selamat ngarum.
1: Hello, ngarum.
0: Selamat ngarum Sino L, ini apa?
1: Pagu, jeni apa?
0: Pagu, pagu. Tawoh dia yo.
1: Baik banyak aku tu, bagus dah aku
0: tu. Iyo,
1: bisa je mendengarkan masa hati.
0: Terus yang salam kan.
1: Selamat malam, sempat tugas untuk DJJ, sempat tugas nak ngamti. Untuk suap pada DJJ, sempat tugas nak ngamti kan eh.
0: Iyo.
1: Lalu keluarga DJJ, sempat sama DJJ. Keluarga Don, DJ Lala, sempat sama eh. Nuruk Pandorin, Mama Kureta, Amang Jeb, Amang Padel, Abad Jawas. Puan Pleja, Puan No, Mejak Sam, Nuduk Sosis juga deh. Memang aku mau kumpul nyambut adot nih. Nuduk pengembang aku dah kepuak COVID juga. Pinjah baru, udah semua orang, semua bak, pembuak, Jogi Babang, Stas, Serikin, terbalik pula. Harap nanya anu lagi kerja radio deh. Boleh aja lagi nuduk sinok rigid. Cinta lijib ku pakai COVID no. Ya selalu nangin salam nurut obat pak ini.
0: Iya.
1: Alap lagi ngaji radio Adin ne. Nurut tak sama Adam ne. Alap lagi ngaji radio Adin. Nurut susah nanti ayo tengok makan buku nantok ne.
0: Iya.
1: Oke DJ.
0: Oke ya. Selamat ngarum. Terima kasih.
1: Mohon nunggu lagu yang mau minta ku jahil ya.
0: Lagu.
1: Hidup di bumi.
0: Hidup di bumi. Oh, oke dia support aku main ya.
1: Mas nanti nanti sama Evi.
0: Oh, lagu Hasan sama Evi ya.
1: Iya. Oke, DJ, terima
0: kasih. Makasih, bye. Ya, semangat, terima kasih. Nuduh si Noel. Oke, jadi kan aku bahasa dia salam di lagi dengan topai tentang ruangan Facebook tentang Ngarum itu. So, Veronica Set, yang nang selamat tentang Ngarum. Yang nang harap sehat. Ini, ya, pahit salam kan untuk Sprog, berapa gue jatuh YFM dulu ya, Ngarum itu. Rahat gue jatuh aku, Bujang Kalimantan. Yang nang main lagu ti sebagai ku boos itna, yang nang apa boos day sehat nyam itna, aduh todah hai. Okey, terima kasih nudo Veronica Set, seterusnya sobat Ngarum terima kasih nudo Pita Kilan, Cali Chung Tizem Naim, yang nang selamat Ngarum itna, rancu jeter ragu jobong ragu ni mau main itu ya, terima kasih ya nudo Cali Chung, seterusnya sobat Ngarum nudo Christopher Muni, sobat Ngarum harap sehat-sehat saja. Ya terima kasih Dodo Christopher Nail, sama Roto. Ya nang semoga geng awah terhibur duo Grina Sanuti. Ya nang salam so Sabah. Oh ju dengan tadi so Sabah Pak Sungguh Benoh. Terima kasih dapat geng aja ta siaran radio Ngarum itu ya. Seterusnya sama Ngarum Dodo dari David Ikom. Seterusnya Rena Tambi. Ya nang selamat Ngarum. Ranro ngoji teragu maaf so Pol Pona ini khas Yon Sprog yon hiburan nudu geng duo geng awah duo Sumuk Lintas Fan Club. Okay, jadi ngeno tong ije dia dengan tu igi telefon Ngarum ti. Hello selamat Ngarum. Oh foto dalam line telefon yo mungkin dapat sebuah telefon pari ya. Okay, jadi petua ke duo anu jerebu iti mau bugok ke program-program di agi bungatul ya ngelibat program di bungatul di ruwal bangunan agi abu buat tangguh kada yang ada kada program Sarawakku Sayang kada di bawiti bulan mau hindi lepas you know program Sarawakku Sayang patut terbengatur di muka pun buat tangguh jadi kali ti saan zon tengah you know bahagian betong pun ge buat tangguh jadi sepatut program iti bengatur so semong ni nog semang taruh ono berat na pri iti di betong Sarawak mau buat tangguh jadi perkara iti you know memikira dua pemutus so jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPB BNS you know sebab program itu yang melibat aktiviti yang melibat pimondok ratus jadi program itu paksa deh buah tangguh ya. Okay, jadi ngene untuk bibur lagi ngoje tu ragu pingbur to ngaram itu you know ragu di ogi dengan to biti ete ragu dia tu bujang Kalimantan so mari nacara.

Okey, jadi nanti lagu penghibur bujang Kalimantan so penyanyi Marina Jara ya. Jadi kira supaya dua semongjuk minit lagi atau ya dan segmen ngaram pawon tadi memang di nyam itu di TV lagi tu mereka untuk kenjuang segmen apa semua no. Ya terima kasih kan untuk sobringan di Arogi bersama dengan koi hang Aromiti haru agi kita siaran radio haru ke jadi dengan penghibur ya di hang Aromiti. Okay, jadi sobringan tadi hari apa hari so pasar kucing ke so kupuak ke ataupun so tempat kerja. Jadi harap ada kisah pemandu ingat hang Aromiti harap jenang selamat untuk ke tempat yang dituju ingan no di Hari Emirat Boos selamat Boos untuk sebringan di aruk ke ngaji tersirat radio tika iti kira ingan baik puas ngaji tersirat radio titi aruk ke dapat ngaji tersirat radio to seterus titi rapai pukul semong tuah turup ngarum jana dah ngas segmen semong tuah nuam jadi ingan ina tobi bu lagi ngaji teragu pikir porto seterus ngarum iti ina ragu oma dati tuah di tempat iti so daily august.

Jerebu dapat teban 6 kapurengta rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus rebis i anak-anak maranyamba samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis i kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan soana bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Rangga bagi burto hidup di bui so kebolan di loi de pak zumono di nyame atau manok nyuangan segmen ngarom pawon tadi ngarom mando taruh iti aku ya juga mbak buka cuma kasih nudu so beringan di yogi bersama aku so pukul pri ngarom beti noga ke masa iti jadi harapai titi atau dapat berhibur dengan cerita program YFM Radio dan segmen semong dua nuam so pukul semong dua terus ngarom ti noga pukul nuam pagi dan segmen semong dua nuam jadi harapai no dan segmen makat krim khas dengan bersama lagi dua pengarut kai dia petugas so pukul nuam pagi noga pukul pri pagi ya terima kasih ya nudu so beringan di lagi paita salam ingan di ruangan Facebook tu ngarom iti menoga nadi lagi telefon ke konti ti jadi sambrengan nadi lagi napi miti ragu di dok support aku main ngarom iti aku yang ingin berbuka maaf nudu so beringan coba apa dari support main ragu ino pakai dapat kehengan napi miti ragu ino di segmen dua nudi bokon ya jadi ingan ino aku DJ Jess rengucap selamat ngarom noga tempur pada bauh di segmen dua nudi bokon bye bye nudu so beringan ragu piabu so aku yang nak kamu janji so Barbara Edward.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut pankah badang sepok di bedang arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam meket betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyakal sinek moto dijuin tak. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin. Yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ke teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah ke teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, meneg perintah kam, jaji kerana kam di dunia mulai sorga, juga dengan mi tiap penuh pemahaman mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang mi. Abang ngebana mi neg pincuba, tak peluang mi sop mi ek, siapa kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, meneg setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudit pemi dan dunia sedi. Berbit macam pinurak dan tunah mi. Nak kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan beken-beken. Jinayung jinaga mi, dan kuasa Roh Kudus akam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-beda hami kerja, beda-beda-beda hami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan nami, jinaga hami, senami kaido pencoba. Dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan nami, dan mudip, dengan mengikut perintah sama dengan rekam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintu nyaga kami dan pengaruh dalam yang bakat beus berarti guru guna kerja kami betul Roh Kudus kam Tuhan jadi ada dunguan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa DBX senami mancang maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga badan ini tunah kami nanami tiguru guna kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dengan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna dan dunia sedih. Yesus Kristus, dan dia penuh bawah sami, dan nyilamat, dan di bawah sami, segala pencuba, nintu jenaga kami, sepuun dan nuti, sampai untuk kami anu, dan dalam pemudip. Dan kuasa Roh Kudus akam, adu-adu, misik, ngeresi kami, pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan, dalam pemasih akam, kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa penolong Roh Kudus. Adu-adu menjaga kita, jadi mendek setuhai-tuhai. Amin.

Menteri Perkembangan Kaum Dayung, Anak-anak Kak Penyenang Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Kedanang atik dapat tebal susah di operasi penemit PIN ke ngurang kapasiti napis PIN yang dok peruah ke Dayak Ratus. Ngana Dayak Ratus dobi taya dan badak naik pengadu ke pengerusi jawatan kuasa Nurak Susah Abang Terun di Takah Gadung dan Raka Pituku dapat dok temit. Penyedia PIN Redong Man sangat susun adi temit kira di isi rawang yang tu penerung adi doknian ina sukup. Kudu-kudu kawasan di Pitak Rais Sri Aman Kak Betong, dok ngaten Nurak Susah meting PIN rebesi kawasan adi pesengan di sistem penyeruah PIN Gravity. Program Sarawak Ku Sayang Pitak Rais Betong di Jaka dok ngatur sos mengni nek semang tarun bulan September ati di Kompleks Sukan Betong dok nanggo. Tunak pinarang so unit komunikasi awam Sarawak UKAS pinanggo program mana bitunak nga susah jerebu madirati. Ati menegah beramah ngapi mata jawatan kuasa Nurak Susah Abang Terus Sarawak ya nanggo program ka aktiviti di kait ngapi mendeg Dayak Ratus. Si Bayu Ati program Sarawak Ku Sayang Pitak Rais Muka didok ngatur nga 20 main deg terpuruk nuburan Ogos di dataran Pehin Setia Raja menegah dok nanggo bituna nga jerebu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: nyanyi baja lo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogor lepah aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keluarga, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beladi meno, tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

0: Ada di Jera Gabriel dari Dr. Bahan pada email dan Johnny Jera yang primo Hamadi nanti jam dari studio 52 minit lepas pukul 6 isi di sana. Selamat isi di sana. Okay, di YFM dia bersama aku jumpa bertugas di Jelala.
1: Dua aku di Jelani dan segmen Makat Primo Khas on 4 tarikh bulan April
0: September.
1: Ya, tarikh bulan April 2020. Harap nak ingat ramai munua sejak di pagi on 4 itu sihat greenas ya di pagi on 4
0: itu. Aku nak kaya dengan sahabat kena mandi nanti kedai antara pemendongan di antara mutongan amanya racu-racu ya. Lebih sih sesuatu nan wati bege muto di aran aran badeg dengan amanya ke pausindok ngam muto di jowit ngan.
1: Lagi-lagi kedai anu di berjerebu dua. Ini nang jarak penglihatan mungkin di eskia tirang. Yeah. Jadi kalau dapat nakit-nakitnya pun udang orang yo, mak komut ke buka radio ngocit info ngocit lagu sa di botan dengan duduk ya sebagai hiburan dengan pagi itu.
0: Ya, lepas satu ini ya, terlebih dapat sama-sama akhir dengan agah di nombor dua dalam pemimpinnya Bukar Sadong. Kali pasana agah diskasa dalam pemimpinnya Bawak Jago yang dapat terlebih sama-sama akhir dengan dengan pukul jauh setengah isenisa dengan nak atau hari api cu dengan ini pun biasa pukul mai isenisa dan terlebih lagi topik pagi ya dalam meja ngupi. Ya, lepas satu ke dua hari kita ada nikah topik pagi tayang sesana nawati dengan sama-sama tak kajun tapi cu dia peraman ada tak ya ngaraga peraman soft Freddy Thompson ngaraga di dan selaku Kamelia.

silong dengan aga. Projek munat tabing Sungai Kayan ada Kampung Krusen Crunchy tebedu ancah langkah bigaut Perintah Sarawak. Pijuho umat ubah bahas de berlaku wang bulan ini darimpas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu Dr. Simon Sinambada menang penyusah ti da ngancak jaran siti dengan cak jaran datinan inya ratus patel. Projek minan ungkos 2.1 juta ringgit tundah bitagih masa anu nyanuna tok ini anu berang perii sobau. Dengan perii ratus ribu ringgit tinan ngunah jimatan gantung de krusensiu. Cadang ngunah masih ada peringkat pimangan masa segi dokumentasi. Tiap isu dengan cebaran daerah undang pidaan de fasiliti klinik penyihat perlu diperhati dengan dok selesai dengan pantas. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib menang titinan masti nyeratus terus terima perkhidmatan penyihat terlebih pagu. Dan abis timpu de sama tempat kerja de kondusif dengan bekas berian de pagu perlu dok sedia tinan nulung petugas penyihat munah kerja dengan pagu nak nyeratus. CBSN depan ngelawat kerja ne klinik penyihat Jalan Lanang bernu dengan jelajah kesihatan Borneo Siri 4 da Sibu. Nentubek unit-unit pekas serta kemudah da keliti selain tubek perkhidmatan penyihat da dosidia ne pesakit serta nyeratus. Melawati pantinan mesti tiap masalah dapat utaman ne opis penyihat. Mahi orang kibrat rima warga asing udah dah ke polis wang anu dua derimpas ingin terlibat ada habis sindiket nipu minan telefon atau love scam. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Ngacabu menang tangkapan tunah de ini pangsapuri de jaran song wang pukul semengini bingara. Semua suspek berumur ancah 20 ni tok 26 sawah. Polis ngerampas laptop, handphone dengan bekas de tina nipu. Sindiketi target mangsa ngenai de sapa negara. Kes dok siasat ngajar Seksyen 420 Kanun Keseksaan dengan Seksyen ini 20 kurungan B Kanun Keseksaan. Kudu-kudu kawasan de Kuching jangka terima umur de lamah dengan umur kaisada ingin kerja. Setegal kerajaan Keep Pipe bahas de jaran matang bitagi pukul semeheng ngar pagi. Sarawak Water Pidaan yang ratus dok sungka nyimpan umur jaga sekurangnya dedak timpuh 24 jam. Kerajaan Kiti jangka ubo wang pukul 92 narang anu anu 6. Umur pipe jangka mengda biasa secara peringkat dengan masa. Yang ratus melengi cek kawasan de terlibat minan Facebook Sarawak Fater atau telefon dek nomor ini 100 mahi-mahi 2020.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangada paraan leptun bad gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. Nggak kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kada no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tu botol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diatopmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so office obong taulun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kung ijamu jogging ti sa tapon robi sehat.
1: Ito hewat ino. Jogging ot na otak adopnya sehat. Pakai kajot le. Kualiti sobak ti mau beresi. Makin mubkodu makin doleh mengasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motap menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal manah ku dulek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti les, kia kolas. Ku nang ma, ma. Adit mo monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipoh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh de kasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

0: Radio Brahman Makmu Dasak Dasak So Rosiah Beli ya. Gak pernah so pregan risik ngan Nadi Muran bisa make di YF Nvidia RTM Kuching ngan pagi ti bisa mengaku ke dua hari Brahman so pregan kepada ngan risik ngan Nadi meh awar sesana anwati bisa make dua di Celalanga
1: di Celeni. Aha. Ini tu balik ngan tujuh rasrapan pagi ti. Selamat menjamu selera duduk balik ngan yo. Mampu sebesua sagi tenaga dipakai dengan naik mengenai kerusi dengan pagi ti.
0: Hmm. Lepas nanti kita dapat sama-sama kini yang agak discussion dalam menu bau jagoi. Mendakah tak apa-apa bersama dalam segmen Mekat Kalimu Hasta banyak kemat yang biasa topik pagi tayan sesan dan wati hari pas kita sama-sama ni ngak ya ni kah topik pagi tak adi suka aku dek suka ke harap kutum ngaso perag
1: aku ada ingat standby dia aku bukusi nombor konti dengan ingat dapat meet nombor ti 02-25-0-4-I atau 02-25-0-5-0 mak kamu je topik pagi pukul moy pagi titia.
0: Ingat beringan tak cu dia ya Brahman adap tak ngan ragu Brahman di doktor badan Tonios Poci ngan ragu adi dan seraru gaun.

0: YFM グラブサマー、グラブサマ
1: ー。pukul 7.30 pagi。Sebungas temuti pun-pun abar. Rami on Malaysia masih mengatur acara luar bangunan obo batal. Roga takah piin makin kurang. Program syaraku sayang betung obah nangoh. Selamat pagi bersama Dr. Nija Mono, apa pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Rami on Malaysia dang smong nuam on bulan PET yak ketubu obah ngatur di pusat convention Borneo Kuching. Pak segebenah acara di sopak bangunan obah batar stigar kedaan jerebu di Toba di Kuching dua serian. Menteri Komunikasi dijadi gah pengerusi jawatankuasa Indo Rami on Kebangsaan Duan Malaysia 2020 nuam Datuk Seri Fahmi Fazenang pikara ino obah mutus ropas mitpuan pasar kedaan jerebu di sok dua kawasan. Acara Rami on Malaysia yang abah ngatur dan uah bangunan Siborah sebelah Ngalom. Dan pikiran berkait Datuk Seri Fahmi Sabonang, Jemaah Menteri Abah Ngin Puan, Oda Opis Menteri Asli, Dua Kelestarian Alam, dan Operasi Pembedahan Awan di Sarawak Idodapod Abah Kitubo. Inoruban kelompok awan masa adin idoh DM Bigotok, Stigar Pimonu Sobak, Dayak Toban Awan, Kilaut, Cina Selatan. Sikira pembenian awan obonai ijan idoh diiak mun di kawasan ino. Sibayu iti gapit Perdana Menteri, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Sobenang, Pimonu Operasi Pembenihan Awan, ia obonu di Sarawak, Tajoh onu iti Nog onu Nuam. Operasi bernaik secara berperikat dan moih lokasi yaitu di empangan Batang Air, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asyakirin, Sika Dua Matang. Sumber piin sungi dan kudu-kudu kawasan di Sarawak makin kurang bitena dua roga adin. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak Dua Kesejahteraan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut, puankah badang sepok di bedang arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Lagu bermaksud Michelle Matthew Dusah Nege.
1: Ya lagu Dusah Nege yo pakai Dusah Nege nai pengunai de jaat yo yang penting nai pengunai di pagu-pagu sejak yo lah.
0: Yo.
1: Pagi ti mau pukul dom.
0: Sekejap pingin atari sama dalam topik pagi tayan sesana nawati ingat tadi sama-sama ingin buat pikir tak pun ke ngata sama-sama
1: kraka sama-sama tok perami lagi topik tok di pagi ti lah. Yo topik pagi ti lah yo lepas ni aplikasi di paling bogo ingan pakai setiap pandu. Soto kena Facebook, kena WhatsApp ke, kena Instagram ke, TikTok ke, ada munak-munak lah.
0: Ingin guys sama sesan terus so program berdengar antara berisi berdengar tak digib sama ngata di awal Facebook. Tagi James Pengira, tagi Durin Gobes, tagi Babai Konten, aku nak ke, tagi si dengan lain ni. Begak berdengar tadi gib sama ngata sesanan wati ya.
1: Dan ada balangan degi tuang ngojit radio pagi ti, pagi ti yang bersama dua DJ Lenny bersama dua DJ.
0: Lala.
1: Dan topik pagi onupat tahun bulan PI 2026 yo jak sama-sama prami topik tu pagi ti ingat dapat telefon di konti di nomor 0225 atau 0225 kau kaca-kaca ningan ya.
0: Kena ngene ke selamat isisan ya di dengan tak di agi bersama sesanan wati tak agi ke Ronald Dennis ya. Ronald Dennis atau agi Henry Bali aku nak kata agi Rachel American agi bersama ngata sesan anwati atau agi Paul Sekin ya sama sesan terus dengan tak Paul Sekin kena kata agi Derek Asen atau agi ke Asfian Mahius so membawah Kalimantan agi bersama ngata sesanan wati serasan ke terus Charlie Chung Tizen Lime mari kita bersama ngata di YFM Bidia ya serasan ke terus Charles Adam Charles Adam
1: Charles Adam
0: kerajaan tadi ke Mide Sam lagi ke bersama ngata sesanan wati Roy Kuang Matilda Peter Kawi Kurus lagi bersama ngata di YFM Bidia si dingin atau lagi Abeng Sani lagi ke bersama ngata Lawrence Mike lagi ke bersama ngata sesanan wati James Pengiran tidak kena sobat dengan tadi bersama ngata di awal Facebook RTM Kucing ngah tadi ke James Dewing sama sesanan dulu James Dewing ya kebanyakan tadi bukan lagi bersama ke di YFM Bidang Sesanan Wati banyak kembali topik pagi tak berkait dengan aplikasi yang dibuka dengan pakai ya barang nu ngata ngabarangan ni ngah info-info pankah ngabarangan peramen ada dengan barang andu ya
1: yuk kesikan di Jirala aku dah berkait tu topik tu tilak mau suka pakai aplikasi ni
0: aku Adin bogok pakai aplikasi Facebook sebab Adin jerebu aku rani nga info-info ke do jerebu lepas no pasal kerja Madinat otot tengah